0: Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2 sampai 3

0: 3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
1: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus.
4: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
5: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
4: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
5: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
6: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
5: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
7: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
5: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
8: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
9: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
10: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami. Namun tahukah Anda pendengar Polres Garut ini menggelar patroli malam gabungan pada hari Minggu 16 Agustus 2026, di mana patroli gabungan tersebut melibatkan Polres Garut, TNI dan sejumlah instansi pemerintah daerah dengan mengerahkan 438 personil. Dalam patroli gabungan tersebut, petugas berhasil menyita 1000 pil yang diduga obat keras jenis Tramadol, di mana menurut disampaikan juga ini oleh Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan terutama pada akhir pekan ketika aktivitas masyarakat meningkat. Ini disampaikan bahwa sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah juga masyarakat ini menjadi kunci menjaga Kabupaten Garut tetap aman dan juga kondusif. Selain 1000 pil yang diduga tramadol, petugas menyita puluhan botol minuman keras dari sejumlah lokasi. Bahwa pihaknya pun juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan kamtibnas. Ya, ini yang dilakukan oleh pemerintah Garut ya, dan tentunya juga untuk Anda pendengar bisa berbagi informasi juga ke kami ya, terkait dengan pelayanan publik gitu ya, ataupun juga informasi cuaca atau arus lalu lintas di sekitar Anda. Anda boleh sampaikan ke kami pendengar di WhatsApp kami 0811-220-9760.
1: Bandung pagi ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Anda boleh juga berbagi informasi di sekitar Anda, pendengar boleh di WhatsApp kami di 08112209760 ya. Ini kalau kemarin banyak sekali yang pawai gitu ya di mana-mana pendengar, mulai dari hari Minggu gitu ya, kemudian juga Senin, seru pokoknya di mana-mana. Nah, namun bagaimana dampak libur panjang 17-an terhadap kunjungan wisata di Kota Bandung? Mengenai hal itu pendengar, kita akan berbincang juga bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Kadisputpar Kota Bandung, Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Adi.
2: Selamat pagi Kang Alan.
0: Sehat Pak Adi?
2: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah. Pak Adi, ini masuki libur panjang ya, 17 Agustus. Seperti apa tren kunjungan wisatawan ke Kota Bandung sejauh ini, Pak Adi?
2: Alhamdulillah, Kang Alan dan pendengar. Kami dapat, saya juga komunikasi dengan hotel ya, kemudian resto. Jadi pada mulai hari Jumat, Sabtu dan Ahad, itu okupansi hotel itu antara 88-92% ya. Jadi cukup tinggi. Kemudian dilaporkan ya mulai hari Senin malam, tadi malam tuh udah turun lagi ke 35%. Artinya para wisatawan datang ke Kota Bandung mulai datang tuh hari Jumat ya. Kemudian juga ini menandai juga length of stay ya, lama hunian atau tinggal mereka juga sampai bisa 3 malam ya. Dan ini kelihatannya dipicu tadi ya, dipicu oleh long weekend tanggal 17 Agustus. Ini menjadi hari libur sehingga para pengunjung kan nggak perlu cuti ya. Tapi mereka bisa menikmati Bandung sampai dengan hari Senin.

0: Dan kalau mungkin kalau para pendengar juga keliling di Bandung hari Senin, memang suasananya tuh ramai ya, ramai di tempat-tempat kunjungan di resto, kafe, dan juga di beberapa tempat. Jadi intinya cukup ramai Kota Bandung di long weekend kemarin nih, Kang Alan.
1: Baik, baik. Kemudian biasanya destinasi atau kawasan wisata mana saja ini yang paling ramai dikunjungi wisatawan tentunya saat momentum libur panjang kemerdekaan ini, Pak Adi?
0: Nah ini kalau kami lihat ada trennya itu, para wisatawan ini pagi sampai siang itu mereka wisata-wisata outdoor ya, wisata-wisata di luar. Kemudian mulai siang sampai sore dan malam mereka berburu kuliner. Jadi kita bisa lihat trennya seperti itu ya.
1: Baik ya. Kemudian apakah wisatawan yang ini kemudian datang ke Bandung didominasi oleh wisatawan lokal Jawa Barat atau ada juga peningkatan wisatawan dari luar Jawa Barat, Pak Adi?
0: Nah ini yang sementara ini memang masih trennya masih di Jabodetabek ya, Jabodetabek. Kemudian juga dari kota-kota lain di sekitar Bandung tentunya ya, di Jawa Barat. Trennya sementara itu sih yang kami tangkap ya. Kan kemarin baru ada pembukaan USEN Sastra Negara. Kelihatannya belum ya, karena ini kan untuk yang luar negeri baru bulan Oktober ya, dia masuk ke USEN-nya ini.
1: Baik, kemudian kalau tadi yang disebutkan Pak Adi ya, selain kuliner, wisata alam gitu ya, wisata budaya dan destinasi rekreasi keluarga yang lainnya, apakah juga turut mendominasi Pak Adi para wisatawan ini?
0: Nah ini dari sebetulnya kita ini menangkap ini trennya tren yang sudah lama ya, dan mungkin termasuk di dalam long weekend kemarin juga. Jadi di Bandung ini ada beberapa museum yang ini memang menjadi destinasi yang cukup banyak diminati ya. Contohnya museum geologi ya, kemudian juga ada bahkan museum sejarah Kota Bandung ya, meskipun kecil, di Jalan Aceh. Kemudian juga ada museum Sri Baduga ya, yang di sekitar Tegalega ya. Ini mendapat perhatian juga ya, mendapat perhatian dari para pengunjung.
1: Baik-baik, menarik. Kemudian dari sisi ekonomi Pak Adi, seberapa besar dampak peningkatan kunjungan wisatawan ini ya terhadap pelaku UMKM, hotel, restoran, sampai mungkin sektor ekonomi kreatif di Kota Bandung?
0: Ini tentu tersebar ya, karena kalau kita lihat kan keramaian Kota Bandung ini cukup merata, meskipun memang ada juga ya pusat-pusat kunjungannya. Dan beberapa hotel juga melakukan promosi long weekend kemarin, macam-macam ya. Ada yang mempromosikan Independence Day, kemudian juga ada yang berkolaborasi dengan kuliner, jadi membuat kegiatan-kegiatan apa? Ini ada di Intercontinental contohnya ya, di Dago itu ada kenduri raya, kenduri rasa Nusantara. Jadi dia tentu lebih menarik ya buat para wisatawan, karena bukan hanya staying, menginap, tapi juga ada sekaligus bisa mencicipi kuliner-kuliner yang luar biasa ya di Kota Bandung. Jadi ini merata, dan memang kami harus cari datanya nih, kalau sampai ke wilayah-wilayah misalnya di timur, kemudian di arah selatannya Bandung seperti apa. Yang jelas ini keramaian kunjungan ini biasanya berkorelasi ya dengan adanya nanti di akhir bulan nanti berketahuan ya pendapatan asli daerah yang didapat di bulan Agustus ini berapa. Kemudian juga untuk kuliner-kuliner yang ada di kewilayahan.
1: Baik, baik. Kemudian Pak Adi, kalau kita lihat ya libur panjang biasanya ini identik dengan kepadatan lalu lintas, apalagi Bandung kalau weekend gitu ya. Ini bagaimana juga koordinasi di Disputpar dengan OPD lainnya untuk tentunya mengantisipasi kepadatan di kawasan-kawasan wisata? Apakah itu dilakukan juga Pak Adi di libur panjang ini?
0: Ini merupakan satu ini ya, satu arahan juga ya dari Pak Wali Kota, karena Bandung ini kan menjadi destinasi wisata yang menarik ya, sehingga memang ini arahan yang sifatnya umum bahwa dengan kawan-kawan di Dinas Perhubungan ya, kemudian juga ada Satpol PP ya untuk kenyamanan dan keamanan, ini kita terus koordinasi. Tapi memang tidak bisa terhindarkan ya Kang Alan ya, seperti di Master ya, kemudian masuk ke Jalan Profesor Mochtar Kusuma Atmaja atau Pasopati, kemudian Jalan Alternatif Dago, itu memang gimana ya, emang lumplek ya wisatawannya jadi tidak bisa dihindari, memang ada ya jalannya agak tersendat ya.
1: Baik, kemudian Pak Ari, kalau kita melihat ya, kemudian selain mendatangkan wisatawan, ini bagaimana juga Pak Ari, Kota Bandung itu memastikan agar peningkatan kunjungan itu tidak menimbulkan persoalan seperti sampah, mungkin parkir liar, atau kepadatan di beberapa kawasan wisata tertentu. Ada strategi khusus nggak Pak Adi untuk mengurai hal ini?
0: Tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini menjadi sebuah arahan umum ya dari Pak Wali. Jadi beliau tentu kepada teman-teman di Dinas Perhubungan ya. Kemudian juga Dinas Lingkungan Hidup ya, setiap kali ada kegiatan-kegiatan atau long weekend seperti ini, tentu di teman-teman tadi di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga di SUP, ini tentu mengerahkan personilnya lebih banyak daripada biasa.
1: Baik, terakhir mungkin Pak Adi, himbauan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung selama libur panjang ya, agar tentunya tetap aman, nyaman, turut juga menjaga Kota Bandungnya sebagai kota wisata, mangga dihaturanan.
0: Iya, jadi buat sahabat-sahabat ya yang berkunjung Kota Bandung, hatur nuhun tentunya ya, terima kasih. Terus bisa menikmati dan juga hadir di Kota Bandung. Nah, kami tentu menyarankan kepada sahabat sekalian, pertama ini isu lingkungan atau sampah ini tentu jadi isu bersama kita, dan kita ingin kebersihan dan kenyamanan ada di lingkungan kita, termasuk juga lingkungan pariwisata. Nah, jadi kami tentu menghimbau, mari kita sama-sama jaga kebersihan. Kemudian juga kita sama-sama juga menjaga kenyamanan dan keamanan. Nah, kemudian yang terakhir, mudah-mudahan teman-teman juga, saya yakin sih kawan-kawan yang wisatawan itu datang, yang berwisata itu datang sudah dengan persiapan ya. Walaupun tidak strik-strik banget gitu ya, tapi itinerary-nya mau kemana dan lain-lain, nanti ada persiapan juga. Kalau mau ke sini, kita parkirnya nggak perlu terlalu dekat ke sana, adalah jalan kaki sampai dengan 300-500 meter. Sehingga dengan demikian ini sama-sama kita jaga juga ketertiban di lalu lintas nanti.
1: Baik ya, tentunya hatur nuhun Pak Adi atas waktu dan informasinya. Sehat selalu Pak Adi.
0: Mangga-mangga, sami-sami Kang Alan, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Kadisputpar Kota Bandung, Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Bandung pagi ini.
1: Merdeka adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan mantan Kepala Ombudsman Jawa Barat dan Satriana meninggal dunia pada hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Ini disampaikan pihak keluarga, yaitu telah berpulang ke rahmatullah kakak tercinta dan Satriana. Semoga almarhum husnul khotimah dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Almarhum saat ini masih disemayamkan di rumah duka Jalan Reog nomor D33 Kota Bandung. Dan Satriana ini lahir di Bandung 20 September tahun 1966. Ia merupakan lulusan S1 Antropologi Universitas Pajajaran dan pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Publik atau KIP Jawa Barat. Kemudian ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat periode 2021-2025. Beliau juga banyak menghabiskan waktunya dalam kegiatan advokasi pendidikan dan juga pengembangan kebijakan pelayanan dasar. Dan tentunya Pak Dan Satriana ini juga terus mensupport ya program Halo RRI bersama Ombudsman RI Jawa Barat, tentunya pendengar, untuk memberikan pencerahan terkait dengan pengawasan pelayanan publik. Tentunya kami segenap kru yang bertugas jajaran RRI Bandung turut berduka cita atas berpulangnya salah satu narasumber terbaik kami. Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin.

0: 97,6 FM Rawa 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi hari ini. Dan kali ini Pemkot Bandung kembali membuka alun-alun Bandung ya di momen 17-an dan juga mengadakan pesta rakyat. Ini apa dampak momen 17-an terhadap para UMKM khususnya UMKM makanan, pendengar? Kita akan melihat juga gitu ya pandangan terkait dengan peningkatan penjualan gitu ya, karena kembali dibukanya alun-alun Bandung di momen 17 Agustusan. Kita sudah tersambung dengan UMKM wilayah Kelurahan Balong Gede, ada Teh Kiki Yulia.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Teh Kiki.
2: Selamat pagi, Kang Alan.
0: Sehat, Teh?
2: Alhamdulillah, ini lagi agak flu nih.
0: Aduh, agak flu. Tapi udah siap-siap.
2: Iya. Oh, sudah siap-siap. Mungkin kecapean kemarin abis bazar kali ya, Kang.
0: Aduh, Jong-jong. Ini berapa persen peningkatannya bazarnya?
2: Kalau tiap bazar sih, apalagi kalau ada event-event gitu, lumayan lah ya, saya yakin semua UMKM itu merasakan keuntungan yang berlipat gitu ya.
0: Aduh.
2: Ketika ada momen-momen tertentu seperti itu, apalagi terkait alun-alun yang baru dibuka kembali pas kemarin 17 Agustus. Kita kan tahu ya kalau orang tuh ungkap dari mana-mana tekanan dan nggak ada yang jajan nih kayaknya.
0: Baik. Nih Teh Kiki, berapa hari kemarin bazarnya?
2: Sebetulnya saya tuh udah gak kebagian bazar di alun-alun nih, Kang Alan ya. Hanya ada teman-teman yang bazar di sana, tapi karena saya emang udah ada udah ada tempat bazar di tempat lain gitu. Jadi memang nggak bisa mengisi di alun-alun. Tetapi tentunya dengan adanya dibuka kembalinya alun-alun, ini ada satu teman saya yang di sana juga itu luar biasa katanya. Peningkatannya hampir 200-300% begitu.
0: Okay, jadi dampak yang dirasakan itu terasa sekali ya. Biasanya produk terasa makanan banget. Dan minuman apa yang paling banyak dicari katanya, Teh?
2: Kalau di alun-alun itu kan yang udah jadi branding tuh kayak cuanki gitu ya.
0: Kemudian
2: minuman nggak jauh-jauh dari es teh manis seperti itu. Dan ada juga makanan minuman lainnya yang memang happening sekali di kita. Nggak jauh dari seperti gorengan, kemudian mie instan gitu kan dijual juga lumayan ya seperti itu. Jadi memang banyak macamnya. Namun begini Kang Alan. Mau disadari atau tidak, mau diakui atau tidak, sekarang itu masyarakat kita ada di posisi pengen makanan yang enak tapi murah.
0: Nah,
2: benar nggak?
0: Itu mesti setiap orang kayaknya, Teh.
2: Iya, betul. Sekarang itu lagi pada di sisi seperti itu.
0: Dengan adanya
2: dibukanya kembali alun-alun seperti kemarin, itu bagi kami para pelaku UMKM menjadi gerbang harapan bahwa produksi kami yang sudah flat segini, kita juga harus berjibaku dengan mengeluarkan harga yang harus murah, karena kalau nggak murah pesaing kita banyak gitu kan ya. Nah, dengan kemarin dibukanya kembali alun-alun itu, kita lumayan lah bisa naikin harga antara 2.000-3.000 mah gitu. Dalam arti dari sisi harga juga kita bisa bersaing, karena memang yang kita tempatin itu sebuah gerbang wisata Kota Bandung gitu ya, yang udah lama nggak dibuka, sekarang dibuka lagi dan ternyata memang masih banyak peminatnya, Kang Alan, gitu. Dan itu betul-betul buat kami itu sebuah harapan yang membahagiakan begitu ya, sebuah harapan yang membahagiakan. Minimalnya buat kami yang berdomisili di sekitar alun-alun Bandung itu, ini loh ada magnet yang bisa memberikan keuntungan tersendiri bagi branding UMKM kami gitu, Kang Alan.
0: Nah, artinya ketika situasi seperti ini kan semua UMKM tuh perlu berlomba-lomba gitu untuk meningkatkan brandingnya. Kemudian apalagi yang memang harus ditingkatkan agar katakanlah wisatawan tuh langsung ngeh gitu dengan produk kita, Teh Kiki?
2: Ya, kalau untuk UMKM sih kan kita banyak ya diberikan pelatihan-pelatihan. Nih seperti saya juga kan ada pendampingan dari kecamatan gitu ya. Jadi kita ada pelatihan seperti pelatihan untuk branding, kemudian pelatihan bagaimana sih supaya ketika pertama kali lihat tuh, ih ini menarik ya gitu. Oh ini terpercaya gitu. Memang sekarang kan kita lagi betul-betul harus produk kita tuh halal begitu ya. Jadi memang ini kita itu memang kalau sudah ada yang label halalnya itu menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku UMKM. Karena banyak di antara kita sekarang yang mencari, oh ini halal nggak ya, oh ini halal nggak ya gitu. Hanya sekedar bakso pun kehalalan itu sangat-sangat diperhatikan oleh customer, oleh konsumen kita sekarang nih Kang Alan. Jadi memang saya sih berharap makin banyak pelatihan-pelatihan untuk kita para UMKM ini nih, supaya kita ini bisa lebih membranding diri lebih baik lagi, tidak hanya sekedar dari legalitas begitu ya, misalkan halal, haki dan lain sebagainya, tetapi juga bagaimana kita ini perform di depan para customer gitu ya. Dari mulai tempat jualannya begitu. Mudah-mudahan ini Pemkot juga nih, kalau misalkan ada sekarang dibuka lagi tuh, ada satu tempat yang bagus gitu ya, yang benar-benar fix gitu, dengan tenda yang bagus begitu, sehingga menarik para pengunjung untuk datang. Oh ini bersih tempatnya, tempatnya bagus, kemudian UMKM-nya juga bersih gitu ya, UMKM-nya sudah halal dan lain sebagainya gitu. Ini saya yakin bisa meningkatkan juga penjualan gitu, kalangan kepercayaan dari customer tuh bisa terbangun dari situ.
0: Betul. Kemudian sejauh ini bagaimana support dari pemerintah yang sudah dilakukan? Apakah memang sudah memenuhi apa yang diinginkan atau masih banyak PR yang salah satu tadi disebutkan Teh?
2: So far sih sudah luar biasa ya, Kang Alan, pemerintah sejauh ini memberikan pendampingan bagi kami para UMKM gitu. Tidak hanya pemerintah, banyak juga kan sekarang komunitas-komunitas preneur gitu yang dibangun oleh mereka-mereka yang bergerak di UMKM dan sangat peduli dengan kami para UMKM ini. Nah kalau dari pemerintah sendiri memang sudah banyak seperti pendampingan tentang permodalan, kemudian pendampingan tentang bagaimana UMKM itu melek digital. Karena sekarang ini bagaimana sih kita para UMKM itu bisa memanfaatkan AI untuk peningkatan branding kita. Itu sudah sampai seperti itu Kang Alan dari pemerintah itu alhamdulillah.
0: Terkait dengan fasilitas tadi Teh Kiki gitu ya, mulai dari mungkin tenda gitu ya, tempat seperti apa?
2: Oh iya, kebetulan kan kalau saya pribadi sih memang sudah punya tempat sendiri gitu ya. Nah kalau untuk di spot-spot tertentu, saya pikir mudah-mudahan ini bisa di ACC begitu ya oleh pemerintah, kayak di alun-alun dibuat spot sendiri seperti halnya di Saparua itu ya. Di Saparua kan itu ada kan ya, sekarang udah pindah di sebelah kanan itu, dibikin tempatnya yang permanen begitu, yang bagus, udah yang teduh begitu, yang bersih, sehingga kita pun jajan tuh nyaman, banyak pilihan juga enak begitu. Jadi mudah-mudahan ada beberapa spot wisata nih yang bisa dikunjungi, khususnya di alun-alun itu. Ini bisa menjadi gerbang, bisa menjadi pandangan pertama supaya para customer itu jatuh cinta gitu ya. Karena kan kita tahu wisatawan itu tidak hanya lokal, tidak hanya domestik, tapi juga kita meramah juga wisatawan internasional, itu kan tidak menutup kemungkinan. Kita juga ingin pangsa pasar kita meluas, kita ingin juga naik kelas sebagai UMKM gitu kan.
0: Baik, tadi mungkin Teh Kiki harapan kepada pemerintah juga ya, agar tentunya keberlanjutan UMKM di kawasan sekitar alun-alun Bandung atau kota Bandung gitu ya, setelah momentum mungkin beberapa akses dibuka ya, adanya Bandara Husein Sastranegara, kemudian juga ini jadi salah satu potensi wisata yang juga akan tambah banyak juga ke kota Bandung, seperti apa?
2: Betul. Ya, gini Kang, minimal begitu ya, yang berdomisili di sekitar alun-alun nih, atau mungkin tadi yang akan sebutkan di bandara begitu ya, ini kita tuh mengetahui seberapa banyak magnet pengunjung untuk hadir ke destinasi tersebut begitu ya. ya yang tadi saya katakan, baik warga lokal, regional, nasional, ataupun internasional sekalipun. Makanya dengan dibukanya Gate Alun-Alun Bandung ini, mudah-mudahan menjadi pangsa pasarnya kami nih, para pengusaha UMKM di kawasan sekitarnya, sangat mudah-mudahan juga dengan pembukaan alun-alun ini memaksimalkan branding produk UMKM, baik barang maupun jasa tentu saja ya. Tidak hanya makanan begitu, tetapi jasa. Karena kan kita juga lihat di sana banyak juga yang berjualan misalkan balon, atau misalkan baju begitu ya, atau misalkan cenderamata-cenderamata lain khas dari kota Bandung begitu. Jadi kita sih berharap dengan dibukanya kembali spot-spot tertentu menjadi gerbang pembuka rezeki kami juga begitu ya. Pemasaran dan penjualan produknya bisa meningkat dan juga naik kelas. Itu yang paling penting.
0: Oke. Baik, terima kasih tentunya Teh Kiki atas informasinya. Sehat selalu tentunya, cepat pulih kembali.
2: Terima kasih juga untuk RRI sudah memberikan tempat tersendiri bagi kami para pegiat UMKM. Mohon dukungannya tentu saja Kang Alan. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami Teh Kiki benar-benar bisa nanti berbincang ngobrol ya produknya ke RRI Bandung.
2: Amin.
0: Ya. Atuh selamat pagi Teh Kiki.
2: Selamat pagi Kang Alan.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama pegiat UMKM wilayah Kelurahan Balong Gede, Kiki Yulia.
1: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Yo, sampurasun pendengar, yo, bertemu kembali bersama Mamang Warta, yo. Beredar unggahan di media sosial, channel pendengar, yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan memberlakukan pajak bagi pejalan kaki. Waduh, cuman jalan kaki doang dikenakan pajak, ampun dah. Unggahan tersebut disertai narasi bahwa masyarakat nantinya akan dikenakan pajak meskipun hanya ngalengkah alias berjalan kaki, repot. Faktanya setelah Mamang cari, ternyata itu terbukti bohong alias hoax alias tidak betul. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada kebijakan maupun peraturan dari Kementerian Perhubungan yang mengatur pemungutan pajak bagi pejalan kaki. Ya iya tuh, masa dipungut biaya pajak jalan kaki doang? Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang tidak didukung oleh pengumuman resmi dari pemerintah. Isu tersebut Mamang pastikan adalah hoax melalui hasil pemeriksaan fakta, dan sampai sekarang Kementerian Perhubungan tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. Repot banget mau jalan kaki dikasih pajak. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
0: Bandung pagi ini.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Ini warga Bandung kini bisa kembali menikmati alun-alun Bandung, pendengar, setelah direvitalisasi ya. Hari Senin 17 Agustus 2026, di mana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung menetapkan aturan terkait akses masuk, aktivitas pedagang, kebersihan, hingga waktu penggunaan alun-alun Bandung. Menurut Farhan, pintu yang dibuka cuma satu, itu nanti diatur secara teknis oleh DPKP dan oleh kelurahan demi keamanan dan juga ketertiban. Aturan lain yang diberlakukan berkaitan dengan aktivitas pedagang kaki lima nih atau PKL. Farhan menegaskan bahwa pedagang tidak diperbolehkan berjualan maupun masuk ke area Taman Alun-Alun Bandung. Sementara itu, keberadaan PKL yang berada di luar kawasan taman ini akan menjadi bagian dari pengaturan pihak kelurahan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku ya, dengan dibukanya kembali Alun-Alun Bandung. Farhan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan ruang publik tersebut untuk kegiatan yang positif, dan ia menilai keberadaan Alun-Alun memiliki nilai historis bagi Kota Bandung karena merupakan salah satu ruang yang diwariskan oleh para pendiri Kota Bandung hingga kini dapat digunakan bersama oleh masyarakat.
1: Bandung pagi ini.

0: akan berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai, tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk sip siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak, terus seperti tidak hanya dari kami juga, dari distrik, tapi juga dari DP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.
2: Bandung pagi ini.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira, dan kau... Harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
2: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air, yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Lintas Informasi.
1: Informasi pertama, pendengar, Bupati Bandung Dedang Supriyatna mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjadi pahlawan kekinian melalui karya, kerja nyata, serta kontribusi positif bagi keluarga, lingkungan, dan juga daerah. Pesan tersebut disampaikan Bupati Bandung saat menjadi inspektur upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Upakarti Soreang. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung kini tengah bergerak cepat tentunya mendukung tampilan fisik Bandara Internasional Hussein Sastra Negara agar semakin cantik dan memikat wisatawan, ya. Termasuk juga langkah ini dilakukan setelah Bandara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung resmi juga diaktifkan kembali dan sukses melayani penerbangan domestik dalam negeri ke luar Pulau Jawa sejak 6 Agustus 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa hadirnya rute penerbangan ke luar Pulau Jawa menjadi tonggak penting dalam beroperasinya kembali Bandara Hussein Sastra Negara sebagai salah satu pintu gerbang utama Kota Bandung.
0: Bandung pagi ini.

0: ating pag-iimig.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, ya. Masalah budaya, masalah teknologi, betul, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200.000 jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Bandung pagi ini.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku.
0: Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Wadah, ternyata sudah tidak terasa mendengar akan menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aturun Tehnopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kalan, selamat pagi, apa kabar? Selamat bertugas dan aktivitas merdeka Kalan ya. Waalaikumsalam, merdeka juga Teh Nopa, hatur nuhun. Terus juga ada Neng Bunga di Garut. Assalamualaikum, selamat pagi Alan. Waalaikumsalam, pagi juga. Nah, ibu hadir nih sambil beraktivitas. Semoga Alan sehat selalu, panjang umur, rezekinya berlimpah, lancar semuanya, amin. Dimudahkan segalanya, sukses terus bareng keluarga tercintanya. Thank you Alan, tetap semangat. Selamat dirgahayu hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 Merdeka. Semoga Indonesia lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Thank you Alan. Suaranya sadu, cenang ngangenin so kayak ngegerem ikut. Oke, terima kasih nih Bunga dan juga Teh Tiawati, kemudian juga Teh Nova di Karangnunggal, dan Anda pendengar dimanapun berada yang tentunya masih terus setia mendengarkan siaran-siaran kami. Setelah ini akan ada Teh Widi ya, yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Kalau gitu, sudah saatnya Alan Albana pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas tentunya bersama keluarga. Alhamdulillah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niyung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat siang pendengar di Bandung siang ini menemani aktivitas Anda hingga jelang sore hari nanti. Saya Widya Perdayani masih bersama Rizka Slavina menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.
0: Dan pendengar, membuka jumpa kita di Bandung siang ini, kami hadirkan literasi digital.
1: Bandung siang ini.
0: Edisi literasi digital kali ini, pendengar, kita akan mengupas mengenai literasi mempertemukan ilmu.

0: realita dan manusia. Bagaimana ilmu, realita dan manusia ini bisa bersinergi? Kita akan kupas bersama Relima Perpusnas Republik Indonesia 2026 dari Kabupaten Majalengka, selaku juga pengurus wilayah Forum TBM Jabar Divisi Pengembangan Organisasi. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Muhammad Rizky Zulkarnain.
1: Bandung siang ini.
0: Kang Rizky, selamat siang.
2: Siang.
0: Waduh, nunggu lama nih Kang Rizky. Kabar baik Kang Rizky siang hari ini?
2: Baik, baik. Alhamdulillah.
0: Ini posisi di Majalengka nih Kang?
2: Betul.
0: Majalengka tuh terkenal panas gak sih?
2: Terbagi dalam dua bagian sih.
0: Oh, gitu.
2: Yang selatan itu dingin. Karena kan dia daerah gunung. Utara itu mendekati Pantura, Indramayu dan Subang.
0: Iya, makanya saya pernah satu kali ke Majalengka kapok gitu karena panasnya luar biasa. Padahal Bandung juga sebetulnya udah panas ya. Sekarang ada di sekarang nggak ada daerah yang nggak panas gitu ya. Daerah Pangalengan kesana aja lah udah panas, udah suhunya sudah tidak bisa diprediksi. Tapi kita nggak ngomongin suhu dan panasnya kota Bandung dan Majalengka nih. Kita ngobrolin tentang ini juga obrolannya akan memanas sepertinya kalau misalnya berkaitan dengan ilmu, realita dan manusia. Kalau berbicara tentang realitanya, literasi ini benar nggak sih mempertemukan ilmu, realita dan manusia? Kita kupas Kang, gimana nih Kang?
2: Baik, sebelumnya salam literasi merdeka. Ini masih suasana kemeriahan Semarak 17-an ini ya.
0: Betul.
2: Iya, saya mengawalinya barangkali dengan mengutip pernyataan Prof. Aminuddin Ajis selaku Kepala Perpusnas Republik Indonesia bahwa menyinggung beliau itu terkait dengan literasi, kedaulatan, keadilan, kemakmuran itu memaknai kembali bahwa masyarakat literatlah yang mampu memaknai kedaulatan, keadilan, kemakmuran itu sendiri. Beliau sampaikan, masyarakat literat bukan sekedar mampu membaca, literasi juga tentang keberanian bertanya, berpikir kritis, memilah informasi, mengolahnya menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Nah, barangkali kalau berangkat dari situ, saya kemarin menyampaikan topik ini aja kali ya, gimana literasi bisa mempertemukan ilmu kemudian realita yang ada dan manusianya itu sendiri. Barangkali sebenarnya ini adalah satu proses bertumbuh. Saya manggilnya apa nih ya?
0: Teh boleh lah.
2: Yes.
0: Ngobrol santai aja kita Kang. Gimana Kang?
2: Ya, ini satu proses bertumbuh ya. Dalam artian bahwa proses bertumbuh ini kita punya latar belakang ya, kemudian budaya juga berbeda ya, kemudian karakter berbeda, cara pandang berbeda. Nah, dilihat dari itu semua, kita dalam proses ini atau kita katakan proses bertumbuh itu manusia punya rencana, dia mempunyai ide, kemudian memahami, mendalami teori, nah, kemudian ada satu harapan terhadap masyarakat, warga atau lingkungan sekitarnya lah katakan seperti itu. Nah, dalam prosesnya ide, teori yang dia punya, teori yang dia dalami, pelajari, kemudian berimpact pada harapan yang ingin dia cita-citakan, ternyata dalam realitanya kebanyakan gitu ya teh, masalah di lapangan itu tidak sesederhana yang ada dalam pikiran kita. Gitu. Nah, itu sebenarnya masuk dalam proses bertumbuh itu, karena dia literasi ini yang sudah barangkali kita tahu ya, kemerdekaan diraih, diperjuangkan oleh pejuang-pejuang yang serius dalam literasinya, keras dan dalam mencari ilmu. Ya, mereka itu ya pejuang-pejuang, para yang memperjuangkan kemerdekaan adalah orang-orang literat gitu. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita mengisi kemerdekaan itu? Nah, saya coba satu topik tadi, literasi mempertemukan ilmu, realita, dan manusianya itu sendiri. Nah, masuk ke proses selanjutnya itu ketika masalah di lapangan dia temui, dia hadapi, dia lihat langsung, ya, barangkali pada umumnya terjadi satu kebingungan, harus bagaimana. Ya, karena banyak hal yang terjadi itu tidak diduga-duga. Banyak hal yang terduga. Rencana awal itu kadang kita dalam seiring berjalan waktu itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita, ide kita, teori yang kita pelajari, gitu. Harapan yang kita ekspektasikan lah namanya. Nah, proses selanjutnya ada interaksi antar kita nih, manusia-manusianya, orang-orang. Di situ ada sarana diskusi, bertemu, bertukar pikiran, mendengar masukan sana sini A, B, C, dan kemudian kita belajar dari perspektif lain gitu. Nah, ketika ada satu sarana diskusi itu bertemu dengan banyak pihak, bertukar pikiran, kita punya perspektif lain, maka kita berani untuk menguji ide itu dan melakukan hal yang kita ambil dari perspektif lain. Kita lakukan, berani gagal, ya, kita coba, terus gitu. Nah, namun dari berjalannya proses itu, kemudian kita bisa merefleksikan, melihat kembali apa yang terjadi. Nah, kemudian apa nih yang berhasil, gitu ya. Terus apa yang perlu diperbaiki? Ya, seperti satu organisasi. Ketika pengurusan baru, pengurusan lama, pengurusan di kepengurusan baru, organisasi punya program yang berhasil, maka program itu kita jaga, kita kita laksanakan lagi. Kemudian dari sisi lain kita melihat program organisasi tersebut, apa nih yang nggak berjalan atau gitu-gitu aja. Nah, disitulah apa yang perlu diperbaiki. Ada refleksi. Nah, kemudian dari situ ada satu proses beradaptasi. Menyesuaikan diri ya dengan real lapangan, realita. Kita menyesuaikan diri, menguatkan mental kita, dan menemukan cara terbaik bersama, berkolaborasi, berdampak bersama. Nah, itulah barangkali satu proses bertumbuh kita, di mana literasi itu mempertemukan ilmu, realita, dan manusianya itu sendiri. Dari proses itu kita belajar memecahkan satu masalah yang tidak rapi. Ya, memang masalah itu ya nggak mungkin rapi ya. Bersama orang-orang yang berbeda, kemudian ya kita bisa memecahkan masalah itu. Dengan tujuan yang mungkin tujuan itu lebih besar dari diri kita sendiri, ego kita, pikiran kita. Jadi tujuan yang kita belajar memecahkan masalah untuk tujuan yang tentu lebih besar. Ya seperti adanya minimal barangkali. Nanti barangkali kita singgung ya. Bagaimana di PLN di wilayah Jawa Barat. Nah, kalau ataupun kalau di sini ya bagaimana sih di saya sendiri nih Kabupaten Majalengka gitu ya.
0: Munculnya Rel 5 justru karena memang ada permasalahan yang terjadi di masyarakat begitu ya Kang Rizky ya. Makanya muncullah Rel 5 ini berkaitan. Karena kalau berkaitan dengan literasi sendiri, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih rendah mungkin ya tingkat literasi masyarakat, tidak mungkin di Jawa Barat nih masih ada kedul sebetulnya ya, bukan kedul ya permasalahannya tuh sebetulnya hanya 5 huruf aja, tapi berat ini PR-nya Relima sebetulnya kedul. malas untuk baca, masya Allah. Itu malas itu apa ya, semacam penyakit yang mendarah daging nggak sih Kang? Dan bukan hanya mungkin kalau ada permasalahan malas baca di Majalengka, itu bukan masalah di Majalengka aja, di mana-mana itu teh Kang. Tapi kalau berbicara tentang solusi yang ada tadi, Kang Rizky berkata gimana caranya untuk memecahkan masalah, jangan hanya ngulibek di masalah itu aja gitu, hayoh we masalah ini jadi bahan gibah gitu ya, tapi tidak ada solusinya. Kira-kira kalau dari kacamatanya Kang Rizky untuk memecahkan kekedulan ini yang sudah mendarah daging, harus dengan cara apa supaya masyarakat juga sadar dan tinggi literasi?
2: Mewujudkan masyarakat literat itu emang satu apa ya istilahnya, perjuangan, pengorbanan, kemudian memakan waktu yang panjang kira-kira. Dengan satu langkah perpusnas ketika melahirkan satu program Relima itu sendiri adalah menjawab, dan barangkali perpusnas itu satu pengakuan terhadap pegiat-pegiat literasi yang ada di kabupaten dan kota yang memang sebenarnya sudah berkontribusi nyata nih masyarakat. Ya ada katakan ya forum TBE, forum taman bacaan masyarakat ini ya untuk Indonesia sendiri sebenarnya, untuk Jawa Barat ini kan berangkatnya dari percontohan di kita di Jawa Barat ya. Forum TBM-nya sendiri sih. Gitu, untuk pengurus pusat bagaimana menyemangati daerah-daerah lain. Nah, kita kembali coba ke Majalengka. Sebenarnya barangkali bukan cuma kedul barunya.
0: Apalagi ini ada tambahan Kang selain kedul. Aduh, kedul getos abot Kang itu.
2: Ini teh bukan kedul. Bukan kedul. Ini tuh ada satu faktor lain, yaitu salah bacaan gini.
0: Oh, betul.
2: Jadi ketika referensi yang dibaca itu
0: sepakat salah baca.
2: Tidak menarik gitu untuk minat baca, ya sudah gitu. Apalagi kita ada distraksi, ada apa ya, kayak sekarang media sosial tentunya digemari anak-anak, kemudian YouTube, platform-platform media sosial lainnya lah ya.

0: dari apa ya, apa istilahnya tuh, yang terkecil itu kita, ya keluarga sebenarnya. Kalau ada pembiasaan, habit, menjadi habit baca di rumah itu tuh faktor menentukan juga ketika anak gemar senang membaca.
1: Mm.
0: Apalagi ya, melihat ibunya, ayahnya ketika sedang kumpul atau lagi family time gitu ya. Itu tuh yang sambil sembari melakukan aktivitas rumah apa, nah, tapi nggak jauh dari buku gitu.
1: Hmm.
0: Barangkali anak tentu akan melihat kebiasaan orang tua, dan kayaknya, bukan kayaknya ya, memang ketika anak juga gemar memegang gadget, ya yeah. Karena orang tua juga tentang pegang gadget gitu.
1: Realitanya kan sekarang jarang orang tua tuh pegang buku kalau nggak lagi ngajarin betul. Anaknya belajar ya Kang ya. Itu pun minta bantuan handphone juga, chat GPT. Aduh gimana?
0: Nah, tambah lagi tuh masalah ya AI.
1: Itu dia, asa nambah masalahnya tidak selesai-selesai ya. Tapi tentunya kalau berbicara tentang literasi terhadap anak, ini yang menjadi kendala bahwa berangkat itu harus dari rumah dulu. Bagaimana orang tua mencontohkan anak gemar membaca. Kalau bikin anak bisa baca tuh gampang banget ya gak sih Kang? Bikin anak bisa baca, tapi bikin anak untuk suka membaca, ini yang menjadi PR kita bareng-bareng nih Kang.
0: Betul, betul.
1: Metode apa, strategi atau mungkin hal-hal

0: satu ada pembiasaan baik itu ibu maupun ayah itu ketika di waktu bersama anak ada satu momen di mana dia membaca buku. Kan barangkali menumbuhkan minat keingintahuan. Kok ibu asik ya dengan bacaannya, lagi ngapain sih, lagi baca apa sih, barangkali kan seperti itu. Nanti bisa masuk dengan informasi-informasi lain buat anak, baik itu cerita dari buku itu, atau nanti disesuaikan dengan buku bacaan anaknya.
1: Gitu. Waduh,
0: mungkin pembiasaan-pembiasaan sederhana itu dulu saya kali ya.
1: Ini dia, kalau misalnya kita memperkenalkan buku mengikuti zamannya sekarang nih Kak, sudah banyak e-book dan lain hal sebagainya yang justru kita bisa buka buku itu juga di handphone loh gitu.
0: Betul.
1: Ini ada pengaruh secara psikis gak sih untuk anak dengan buku yang buku secara fisik dengan buku elektronik e-book itu tadi Kang?
0: E-book ya, iya. Kalau menurut saya e-book itu lebih baik diakses oleh kategori pembaca mahir, dalam artian seperti kita yang sudah dewasa. Mungkin kalau dibuat kategori usia itu ya sudah SMP, SMA, kemudian dewasa gitu ya. Itu bermanfaat, tentunya bermanfaat untuk mengakses e-book itu. Namun ketika kita berbicara usia yang di bawah itu, SMP kelas 1 dan ke bawah, SD dan TK ataupun PAUD, lebih baik memang membiasakan dengan buku bacaan fisik. Gitu. Nah, seperti yang kegiatan-kegiatan R5 ini mengkampanyekan membaca nyaring. Gitu. Membaca nyaring itu kan perlu dilihatkan bukunya, ada buku fisiknya. Di situ ada ilustrasi gambar-gambar untuk menarik anak-anak yang usia 4 tahun, 5 tahun dia, oh ada gambar, kita ulik gambarnya apa, gitu, pelan-pelan. Nah ketika usia yang masih katakan SD sudah mengakses e-book, nah, sebenarnya kalau menurut pendapat saya sih memang kurang tepat, itu bisa diakses oleh yang sudah dalam kategori dalam tanda kutip itu sudah mahir membaca lah gitu.
1: Gitu dia. Ada pertanyaan menarik sekali ini dari Kang Asep di Majalengka juga nih. Penasaran Kang saya, kenapa literasi sering dikaitkan dengan perubahan kehidupan seseorang? Sebegitu besarnya kah pengaruh literasi untuk kehidupan? Menarik sekali nih Kang
0: pertanyaan. Berat. Betul.
1: Berat dan seberapa besar sih pengaruhnya begitu ya? Jadi tanda tanya tersendiri.
0: Gimana? Karena lagi-lagi kita ketika kita berliterasi itu kan masyarakat literat atau manusia literat itu dia itu bukan sekedar mampu membaca menulis gitu. Yang literat itu dia bisa kerasa ingintahuannya tinggi, dia mampu bertanya, kemudian berpikir kritis, memilah informasi A, B, C, apakah hoax atau tidak, gitu, apakah framing atau tidak, gitu. Untuk mengolahnya juga menjadi pengetahuan baik buat dirinya dan lingkungannya lebih bermanfaat. Nah itulah barangkali yang memaknai literasi itu seperti itu. Kenapa begitu penting dalam perubahan itu? Ya memang sepenting itu gitu saya.
1: Aduh begitu ya, jadi kita bisa artinya kasat sekali ya kalau misalnya kita lihat bahwa orang memiliki literasi, orang memiliki kemampuan berliterasi atau enggak tuh sebetulnya bisa kita lihat secara kasat mata ya Kang ya?
0: Betul.
1: Jadi ini yang justru, dan ketika kita bisa lihat secara kasat mata, otomatis secara pergaulan, secara etika, secara sikap ini sangat menentukan, ini mungkin yang akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang gitu ya Kang ya?
0: Betul. Dari proses tadi yang saya dengarkan, saya paparkan itu,

0: belajar
1: dari proses tadi, proses bertumbuh itu kita belajar komunikasi, bagaimana berbicara dengan orang yang berbeda latar belakang, berbeda budaya, dan bahkan berbeda cara pandang. Dari situ kita bisa juga berkolaborasi, ya. Kita berorganisasi tentu harus berkolaborasi dengan tim, dengan karakter yang bisa jadi nggak sejalan dengan kita gitu. Kemudian bagaimana beradaptasi, menyesuaikan hidup kita sendiri dengan kebutuhan dan realita yang ada gitu. Nah, sembari memperkuat ketangguhan diri kita, berani mencoba, gagal, bangkit, dan coba lagi. Sekali itu, kenapa pasti literasi?
2: Aduh, artinya ketika memang berbicara tentang literasi yang baiknya sih diterapkan dan dicontohkan oleh orang tua di rumah, begitu baru berangkat keluar, saling menularkan bersama teman-teman bermainnya, kemudian lingkupnya dengan circle-nya semakin dewasa, semakin remaja, semakin dewasa, tingkat literasinya meningkat, ini juga akan keterkaitan dengan proses tumbuh kembang begitu ya Kang. Kalau di Majalengka sendiri ini sejauh Kang Rizky turun ke lapangan untuk memberikan pemahaman literasi terhadap masyarakat, realitanya seperti apa nih Kang?
1: Beberapa ke desa-desa beberapa hari, beberapa bulan ke belakang itu, ya memang ketika berbicara dengan sesama orang dewasa gitu ya, aduh Pak atau Kang, dan memang udah sisain nama lu udah baru dapet karena HP wae
2: itu dia.
1: Dan rata-rata begitu deh,
2: betul, dan itu tidak di Majalengka, di Bandung juga seperti itu Kang. PR-nya ya, sama jadi, gitu ya
1: sama, wow. Betul, jadi dari orang tuanya sendiri ya kita memang gitu, makanya barangkali harus pelan-pelan bertahap mengkampanyekan, mensosialisasikan pentingnya literasi itu. Memang ketika barangkali prioritas tentunya literasi anak ini yang harus kita dari sekarang di sama-sama gitu kita perhatikan.
2: Banyak sekali PR yang tidak hanya menjadi tugas Relima dalam hal ini ya.
1: Justru
2: orang tua memiliki peran jauh lebih penting dari relawan literasi masyarakat lainnya begitu dimanapun gitu ya, karena berangkat dari rumah nih kalau semuanya di anak kan udah ada Relima cenah, aduh meni abot pisan atuh ya jadi Relima teh. Tapi apa sih Kang yang menjadi goals Relima Perpusnas Republik Indonesia sendiri dengan kondisi literasi saat ini tidak hanya di Jawa Barat, lingkup Majalengka, Kota Bandung, dan wilayah Jawa Barat lainnya, tapi juga untuk literasi Indonesia ke depannya?
1: Ya, sebelum ada program Relima ini yang diusung oleh Perpusnas itu kan memang dari tahun-tahun sebelumnya gitu, sudah ada pegiat-pegiat literasi, taman bacaan masyarakat, gitu ya. Memang di sini taman bacaan masyarakat, kegiatan literasi, dengan adanya program Relima itu satu bentuk apa barangkali bisa dikatakan pengakuan keberadaannya yang sebelumnya minim apresiasi gitu, kemudian tidak dilirik, padahal mereka yang langsung bersama masyarakat, dan kita tahu bagaimana dalam tanda kutip pendampingan membersama masyarakat itu, aduh gitu ya, apa rasanya itu kan harus ekstra sabar, kerelawanan, rasa berkorbannya harus ditingkatkan. Nah, dengan adanya Relima itu satu pengakuan keberadaan pegiat-pegiat literasi, baik itu yang berada dalam taman bacaan masyarakat, pengelola TBM, ataupun komunitas literasi lainnya. Kemudian juga keberpihakan pusat ya, pemerintah pusat lah barangkali. Kemudian bagaimana juga menjembatani ketika di situ ada pegiat-pegiat literasi kabupaten kota menjadi perhatian pemerintah kabupaten kota. Yang juga sama, ada beberapa masalah juga mungkin ya, bagaimana dinas perpustakaan mengurusi perpustakaannya, kemudian literasi masyarakatnya.
2: Terakhir Kang Rizky, ada mungkin harapan untuk Relima ke depan, harapan dan informasi juga pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung juga masyarakat Jawa Barat berkaitan dengan topik yang kita kupas Pak siang hari ini?
1: Ya, satu motto dengan Relima itu berdampak bersama, bergerak bersama. Nah, barangkali dari situ kita, saya pribadi mengharapkan bahwa kita turunkan ego sektoral kita, baik itu yang secara kita lihat pemerintah, kemudian komunitas-komunitas. Kita bergerak bersama agar berdampak bersama. Karena sebegitu pentingnya literasi kita perhatikan. Harapan saya itu kita bergerak bersama.
2: Luar biasa sekali. Kang Rizky Haturnuhun Pisan, ngobrolnya seru sekali tanpa jeda pisan nih ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama untuk meningkatkan literasi masyarakat tidak hanya di Kota Bandung, di Majalengka, tapi juga di Indonesia, ini bisa bersama berangkat dari rumah terlebih dahulu. Bagaimana kita dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan literasi yang kita miliki, kita bisa memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Sehat selalu Kang Rizky Haturnuhun, mudah-mudahan bisa main-main ke Bandung nih untuk ngobrol lebih banyak lagi berkaitan dengan realita dan manusia, juga ilmu berkaitan dengan literasi. Sehat selalu Kang Rizky, selamat kembali beraktivitas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perbincangan saya pendengar bersama relawan literasi masyarakat Relima Perpusnas Republik Indonesia tahun 2026 dari Kabupaten Majalengka. Beliau juga selaku pengurus wilayah Forum TBM Jabar Divisi Pengembangan Organisasi Muhammad Rizky Zulkarnain dalam literasi digital kali ini berbicara tentang literasi mempertemukan ilmu, realita dan manusia. Saya akhirnya sampai di sini, tetap bersama kami tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita dalam dinamika olahraga.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bandung siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang Pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simo Navarro, akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini, di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karis Waritki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a jam of a player.

0: persiapan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma, dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: It was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya, agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil, dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah, alhamdulillah, gitu dong. Ya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat siang pendengar, menemani aktivitas Anda hingga jelang siang dan sore hari nanti. Widya Perdani masih menemani Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini tentunya ya. Cuaca cukup terik, tapi di jelang Anda rehat sejenak dari aktivitas Anda untuk menikmati dengan makan siang. Kira-kira makan siang apa nih yang pas ya siang hari ini? Boleh di-share di 0811220970. Kira-kira mungkin juga Anda bisa memberikan inspirasi begitu. Menu makan siang apa yang pas di cuaca yang cukup terik begitu, tapi kondisi badan tetap harus dalam keadaan sehat, stabil begitu ya. Karena dengan kondisi seperti ini tiba-tiba panas terik begitu, Anda bekerja di ruang ber-AC begitu, tiba-tiba keluar cari makan siang teriknya luar biasa, ini juga membuat kondisi suhu tubuh Anda adaptasi yang cukup sangat cepat ya, tiba-tiba kepanasan, tiba-tiba kedinginan. Ya, menemani aktivitas Anda dengan serangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia masih di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

Satu, dua. Tenang, Wira. Tarik nafas. Satu, dua. Bangsat! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Ini bukan urusanmu, Wira. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau itu jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada di dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingku akan tumpah ketika aku mendengar derap sepatu yang berada di luar.

Nasir tetap sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara company itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Ibuku sedang sakit. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati, siapa yang akan mengurus ibu? Negara ini, negara tidak akan pernah membeli obat untuk ibuku. Siap.

Benda besi kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit. Kemudian, suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Ya, masih ada kesempatan. Aku akan kabur melewati jendela. Mumpung penjaga di depan sedang lenggang. Aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang dan... akan kubakar kertas sialan ini.

tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya aku yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka? Persetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal pahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan menangisi di atas kuburanku.

esto. Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu adalah tangisan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak. Setiap hari, bertahun-tahun lamanya, telinga kami selalu dipaksa untuk mendengar rintihan-rintihan. Hidup, tapi seperti tikus yang berada di dalam got, bersembunyi, ketakutan, memohon belas kasihan kepada Belanda, dan sekarang harus kepada Jepang sialan. Tidak.

Kalau hari ini aku kabur, mungkin aku masih akan hidup. Dan aku, aku masih bisa memeluk ibu. Atau aku akan menikahi Koko Manak Paji Duduk. Saya terima nikahnya Kokom Bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, sah. Setelah menikah, kami akan membawa motor. Wah! Dan kami akan memiliki banyak anak. Satu, dua, tiga, atau lima. Dan kami akan menikmati senja bersama-sama. Tapi hidup seperti itu, hidup seperti tikus yang berada di dalam got, hidup tapi seperti mayat yang sedang berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini. Tapi kau malah memilih berlindung di bawah ketiak ketakutan, Wira. Rasanya hal itu lebih jahanam daripada sebutir peluru.

anakmu hari ini memilih beranjak dari zona kolam ketakutan. Kalau ketakutan itu bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di sini, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang yang penakut, anak yang cengeng yang menangis sepanjang malam. Tapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara saya. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di menit ke-52 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk siang hari ini kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya akan kami sampaikan pada pukul 11.57 menit. Tentunya selepas kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, kami masih temani aktivitas Anda untuk rehat sejenak dengan dari aktivitas Anda untuk menikmati hidangan makan siang, istirahat sejenak dari aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar, telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita, sholat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.

Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar kami sampaikan satu buah pengumuman untuk mengisi ruang sesuatu yang penting di kesempatan pagi siang hari ini. Dan pengumuman datang dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Zuzun K. Bin Aja, tempat tanggal lahir Garut 17 Agustus 1969, beragama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Bima nomor 36 garis miring 69 RT 06 RW 07 Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 26 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosita binti Entoh sebagai penggugat melawan Zuzun K. Bin Saja. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 18 Agustus 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka? Seperti apa? Dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Taman Faruk ST.
1: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka. Kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.
2: Bandung siang ini.

0: Satu informasi pendengar kami sampaikan untuk Anda, tentunya ini menjadi duka yang cukup dalam juga bagi kami angkasawan-angkasawati RRI Bandung yang memang cukup dekat dengan sosok ini. Mantan Kepala Ombudsman Jawa Barat dan Satriana meninggal dunia pada hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 2 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan almarhum disemayamkan di rumah duka Jalan Reo nomor 3D33 Kota Bandung. Dan Satriana pendengar lahir di Bandung 20 September 1966, yang merupakan lulusan S1 Antropologi Universitas Pajajaran. Beliau pernah menjabat juga sebagai Ketua Komisi Informasi Publik KIP Jawa Barat, kemudian ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 hingga 2025 tahun kemarin. Beliau juga banyak menghabiskan waktunya dalam kegiatan advokasi pendidikan dan pengembangan kebijakan pelayanan dasar tentunya. Dan Satriana, pendengar, kerap menyuarakan isu pendidikan di berbagai kesempatan, termasuk juga banyak hal disampaikan di Radio Republik Indonesia. Jika Anda sering menyimak program Halo RRI, kami di tahun 2025 sering sekali berbincang, berdialog, ngobrol santai bersama beliau dalam program Halo RRI yang kami hadirkan di setiap hari Senin dan hari Jumat. Tentunya angkasawan-angkasawati RRI Bandung menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya mantan Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang telah berpulang. Semoga diberikan kelapangan di alam kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan tabah dan dapat melewati ujian ini.
1: Bandung siang ini.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
10: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

Pendengar, cakupan imunisasi anak di Jawa Barat mengalami penurunan di tahun 2025 dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat cakupan imunisasi turun dari 94% pada tahun 2024 menjadi 92% di tahun 2025. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dr. Vini Adiani Dewi mengatakan penurunan cakupan imunisasi ini pendengar dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data sasaran dari Badan Pusat Statistik dengan kondisi nyata di lapangan. Selain persoalan data, masih ada juga orang tua yang menolak imunisasi karena khawatir terhadap efek samping setelah pemberian vaksin. Mobilitas penduduk yang tinggi juga di wilayah perkotaan menjadi tantangan dalam pendataan sasaran imunisasi. Dan untuk meningkatkan cakupan imunisasi, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan gerakan tarik dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi keagamaan maksud kami seperti Nahdlatul Ulama dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Upaya tersebut turut menurunkan jumlah anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi atau zero dose, dan jumlah anak zero dose di Jawa Barat turun dari sekitar 126 ribu anak pada 2024 menjadi 67 ribu anak di tahun 2025. Vini juga mengingatkan pentingnya imunisasi sebagai perlindungan jangka panjang bagi anak. Anak yang tidak mendapatkan imunisasi beresiko terkena berbagai penyakit berbahaya seperti campak, tetanus, polio, difteri, dan pertusis yang dapat menyebabkan komplikasi serius hingga kematian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Canda mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81 Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81 Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81 korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting, petugas kebersihan atau penyapu jalan ikut upacara 17 Agustus 2026. Ratusan warga binaan Lapas Garut menerima remisi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pemerintah menyiapkan pemberian amnesti bagi 1.454 narapidana di wilayah Jawa Barat. Pelaksanaan kebijakan tersebut belum dilakukan karena surat keputusan amnesti masih menunggu pengesahan Presiden. Kepala Bidang Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Ishadi Majaprayitno mengatakan penerimaan amnesti terbagi dalam dua kelompok sekitar 1.100 narapidana masuk program amnesti kebangsaan, sedangkan 354 lainnya merupakan penerima amnesti kemanusiaan. Untuk kelompok amnesti kebangsaan, proses pembebasan memiliki mekanisme berbeda. Para narapidana yang memenuhi ketentuan tidak langsung kembali ke masyarakat, tetapi terlebih dahulu mengikuti pendidikan yang saat ini masih disiapkan pemerintah. Program tersebut diperuntukkan bagi narapidana dengan rentang usia 18 hingga 40 tahun. Materi pendidikannya dirancang menyerupai konsep komponen cadangan Komcad dengan rencana pelaksanaan di Brimob, Cikeas, dan melibatkan personil Polri. Ia mengatakan teknis pelaksanaan pendidikan masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah. Sementara bagi penerima amnesti kemanusiaan, mekanismenya lebih sederhana karena mencakup narapidana lanjut usia dan mereka yang mengalami sakit berkepanjangan. Momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan remisi umum kepada warga binaan. Sekitar 20.500 narapidana di Jawa Barat menerima remisi dengan 346 orang diantaranya memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas. Sebanyak 10 penerbangan warnai HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bandara Husein Sastra Negara Bandung beroperasi. Informasinya disampaikan Ateb Burhanuddin.
1: Aktivitas penerbangan Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung menunjukkan perkembangan positif bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 10 penerbangan dijadwalkan berlangsung dari Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan menyambut positif meningkatnya aktivitas penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Ia mengaku terkesan dengan suasana peringatan HUT ke-81 RI ketika sebuah pesawat melakukan flying past bertepatan dengan momentum pengibaran Sang Merah Putih dan berkumandang lagu Indonesia Raya. Menurut Farhan, meningkatnya aktivitas penerbangan terlihat dalam rangkaian periode libur panjang. Ia menyebut penerbangan pada 6 Agustus, 14 Agustus hingga long weekend menunjukkan tingginya aktivitas penerbangan dari dan menuju Kota Bandung. Para menilai peningkatan aktivitas tersebut menjadi momentum penting untuk melihat keberlanjutan penerbangan reguler di Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan evaluasi dalam 2 bulan ke depan untuk melihat apakah penerbangan reguler dapat terus berjalan secara konsisten. Evaluasi tersebut tidak hanya melihat jumlah penerbangan dan tingkat keterisian penumpang, tapi juga mencakup aspek promosi dan branding di Kota Bandung. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana pendukung di sekitar kawasan bandara juga akan menjadi perhatian. Terkait tingkat keterisian penumpang dari 10 penerbangan yang dijadwalkan pada momentum HUT ke-81 RI, ia mengaku belum mengetahui angka pastinya. Namun ia memastikan permintaan penerbangan pada periode akhir pekan hingga Senin dan Selasa cukup tinggi. Bahkan penerbangan ke berbagai tujuan tersebut telah terisi penuh.
2: Hari ini akan lebih banyak penerbangan, pokoknya kalau memang semuanya sudah lancar. Kan hari ini tuh timingnya pas sekali ya, bahwa dari tanggal 6, 14 sampai long weekend ini semua penuh penerbangan. Nah kita lihat setelah 2 bulan ke depan, reguler kita masih bisa jalan apa enggak, sambil kita lihat nanti evaluasi branding Kota Bandung, evaluasi juga seluruh sarana-prasarana pendukung infrastruktur di sekeliling bandara. Mudah-mudahan melancar lah. Saya belum tahu persis keterisiannya, tapi untuk yang weekend sampai hari ini dan besok,

0: dengan konsep berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara yang biasanya dilaksanakan di kawasan Gasibu tahun ini dipindahkan ke halaman Gedung Sate, Kota Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengatakan perubahan juga terlihat dari penataan peserta dan juga tamu undangan. Dalam upacara kali ini, para pejabat dan tamu pemerintahan tidak ditempatkan di tenda khusus, melainkan berada di area bawah dan mengikuti rangkaian upacara secara lebih terbuka. Sementara, tenda justru diperuntukkan bagi masyarakat yang selama ini menurutnya menjadi bagian penting dalam kehidupan di Jawa Barat. Di antaranya seperti nelayan, petani, hingga pengemudi ojek online.
1: Kita berada di luar arena tenda VIP, karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, Grab, termasuk kuli bangunan yang bekerja bersusah payah ingin menyelesaikan target pembangunan di seluruh Provinsi Jawa Barat dan pembangunan halaman Gedung Sate yang saya beri nama Panca Rasa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pertama kali menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Sate. Biasanya kita menggunakan Gasibu. Kita berdiri di sini bukan karya saya, tapi ini adalah karya-karya kuli bangunan yang sekolah SD pun tidak tahu. Karya-karya tukang ngecat yang dipicu dalam setiap waktu harus bekerja.
0: Sementara itu, salah seorang penyapu jalan di Kota Bandung, Rohman, mengaku senang dan merasa diapresiasi oleh Dedi Mulyadi karena dilibatkan dalam upacara 17 Agustus.
2: Sebagai pahlawan di Jawa Barat, Bu Gubernur.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penghargaan pisan.
2: Penghargaan. Jadi seneng Kang gitu ya. Lihat kemarin diajakin upacara bahkan di tenda gitu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Siap. Kang. Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, dari
4: Perbaikan penerangan jalan umum yang ada di wilayah Cianjur tidak hanya oleh pemerintah kabupaten apabila dicermati, ada kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
5: Banyaknya PJU atau penerangan jalan umum di wilayah Cianjur yang sebagian perlu perbaikan karena gelap. Namun tidak semua PJU yang ada di wilayah Cianjur harus diperbaiki oleh pemerintah setempat. Pasalnya, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, dengan perbaikan secara bertahap, namun apabila dicermati ada kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
6: Iya, bertahap ya, yang gelap banyak di Cianjur gitu, tapi kita terus melakukan langkah-langkah. Jadi untuk area-area yang gelap, kalau akan cermati itu ada kewenangannya nasional ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
5: Sebagian area jalan di Cianjur memang banyak yang gelap, namun untuk pemasangan PJU dilakukan secara bertahap. Dan untuk wilayah Kabupaten Cianjur sudah melakukan langkah-langkah.
6: Kita di pemerintah kabupaten sudah melakukan langkah-langkah, antara lain kita, lampu-lampu yang mati pemeliharaan itu kita hidupkan kembali, lalu juga pemasangan baru di titik-titik, terutama titik-titik rawan.
5: Selain itu, berbagai upaya terus dilakukan apabila ada penerangan jalan umum atau PJU yang padam, dilakukan perbaikan secara cepat. Sedangkan di wilayah jalur pusat maupun provinsi itu merupakan kewenangan pusat. Begitupun jalur provinsi adalah kewenangan provinsi. Dari Cianjur, Yan Sofyan melaporkan.
4: Sebanyak 502 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Garut menerima remisi umum. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
7: Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini, sebanyak 502 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Garut menerima remisi umum 1 berupa pengurangan sebagian masa pidana dengan besaran remisi antara 1 hingga 6 bulan. Sementara satu orang memperoleh remisi umum 2 berupa pengurangan masa pidana selama 3 bulan dan langsung dinyatakan bebas. Kepala Lapas Kelas 2A Garut, Rusdedi, menyampaikan berdasarkan data per 16 Agustus 2026, jumlah penghuni Lapas Kelas 2A Garut mencapai 645 orang, terdiri atas 641 narapidana dan 4

0: tahanan. Dari jumlah itu, sebanyak 503 narapidana memperoleh remisi umum tahun 2026.
1: Sebanyak 645 orang, yang terdiri dari 641 orang narapidana dan 4 orang tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 503 narapidana diusulkan untuk memperoleh remisi umum tahun 2026. Dari 503 orang tersebut, sebanyak 502 orang mendapatkan remisi umum 1, yaitu pengurangan sebagian masa pidana, sedangkan 1 orang mendapatkan remisi umum 2, atau langsung bebas setelah memperoleh remisi. Dengan demikian, lebih dari 78% dari 640 orang narapidana yang menghuni lapas kelas 2 Garut telah menunjukkan itikad baik dan memenuhi ketentuan untuk
0: Ia menyampaikan pemberian remisi merupakan hasil dari proses pembinaan serta penilaian terhadap perilaku dan kedisiplinan warga binaan. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung proses pengusulan remisi secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Selain menjadi bagian dari pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan, pemberian remisi juga berdampak pada efisiensi anggaran negara. Total penghematan biaya makan untuk warga binaan di lapas kelas 2 Garut melalui pemberian remisi tahun 2026 ini mencapai 100 juta rupiah lebih.
2: Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengibarkan bendera raksasa sepanjang 6x3 meter di Curug Payung, Kabupaten Tasikmalaya. Laporan disampaikan Nova Nugraha.
3: Forum Komunikasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengibarkan bendera merah putih raksasa di Curug Payung, Desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang. Bendera merah putih berukuran 6x3 meter ini dikibarkan dengan teknik panjat tebing di Curug Payung. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisya mengatakan pengibaran bendera ini menjadi simbol semangat nasionalisme dan persatuan, termasuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jembar mengatakan momentum peringatan kemerdekaan juga menjadi pengingat akan pentingnya memperkuat solidaritas serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kondisi darurat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Semangat kemerdekaan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Tagana untuk terus mengabdi dengan tulus, responsif, dan profesional demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang tangguh dan peduli terhadap bencana.
4: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81, kami FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan pengibaran bendera merah putih berukuran 6x3 meter di Curug Payung, Desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya dengan ketinggian kurang lebih sekitar 30 meter.
3: Sementara itu, di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pecinta alam, TNI, dan Polri, serta kalangan pesantren beserta pelajar mengibarkan 2.681 bendera merah putih di tangga Galunggung hingga bibir kawah. Ketua pelaksana kegiatan tersebut, Asep Ma'asum, mengatakan bendera dikibarkan oleh masing-masing peserta di sepanjang 512 anak tangga biru dan kuning. Asep mengatakan, selain bentuk perayaan, pengibaran bendera yang berhasil memecahkan rekor MURI ini menjadi langkah untuk mempererat persatuan dan kesatuan.
5: Akhirnya kita berkolaborasi seluruh unsur itu, kita menyatukan kekuatan supaya si kegiatan ini bukan cuma hanya milik komunitas saja, tapi ini adalah menjadi perayaan bersama masyarakat Tasikmalaya Raya, kota maupun kabupaten. Kita mengibarkan bendera sebanyak 2.681.
3: Sedangkan kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga berlangsung di sejumlah wilayah di Tasikmalaya. Sejumlah kelompok masyarakat turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai cara. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung kembali membuka alun-alun Bandung yang bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hal tersebut disambut positif oleh warga Bandung yang antusias menanti kembali dibukanya Taman Ikonik Kota Bandung tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Gevira.
6: Pemerintah Kota Bandung kembali membuka Taman Alun-Alun Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pembukaan Taman Alun-Alun Bandung dilakukan setelah upacara peringatan HUT kemerdekaan RI dilaksanakan. Farhan juga menyebut pembukaan Taman Alun-Alun Bandung dimeriahkan dengan pesta rakyat yang menghadirkan berbagai perlombaan khas kemerdekaan. Sejumlah perlombaan disiapkan seperti balap karung hingga balap kerupuk yang dapat diikuti oleh masyarakat. Adanya rencana pembukaan alun-alun Bandung tersebut disambut positif oleh warga Bandung. Hani, seorang mahasiswi asal Bandung, mengaku merasa senang mendengar kabar dibukanya kembali taman wisata yang menyimpan kenangan masa kecilnya. Menurutnya, pembukaan kembali alun-alun Bandung dapat menghidupkan kembali fungsinya sebagai ruang publik untuk bermain dan berkumpul bersama keluarga maupun teman.
7: Untuk sebagai warga asli Bandung ya, karena kan udah lama banget nih ditutup, dibuka lagi, jujur senang banget ya karena ini jadi salah satu sarana buat main keluarga juga ya, dan buat kumpul teman-teman juga. Pasti senang banget sih karena dari kecil tuh kita main di sini, terus tiba-tiba ditutup dan sekarang mau dibuka lagi, pasti senang banget sih.
6: Antusiasme juga dirasakan oleh Alia dan Salsabila, pekerja asal Bandung. Mereka menilai pembukaan alun-alun Bandung dapat kembali menarik minat masyarakat Bandung hingga wisatawan asing untuk berkunjung dan berwisata di tempat tersebut.
8: Sih, soalnya ini kan banyak yang liburan ke sini juga atau enggak liburan juga hari-hari biasa juga. Apalagi bule-bule juga kan suka pada ke sini juga, ke Braga juga. Senang aja.
9: Kalau aku senang karena dari kecil suka ke sini sama mama, mungkin pernah juga difoto di sini. Mungkin untuk anak-anak lebih senang juga bisa main bola, bisa main robot-robotan sama mamanya sama keluarga.
6: Pemkot Bandung juga menegaskan akan tetap menerapkan sejumlah aturan bagi pengunjung pasca pembukaan Taman Alun-Alun Bandung. Masyarakat diperbolehkan untuk bermain dan melakukan berbagai aktivitas lainnya dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak makan dan merokok di area tersebut.
2: Beralih ke informasi olahraga, Persib Bandung akan melakoni pertandingan terakhir di ajang Dewata Challenge Series menghadapi Bali United. Laga ini menjadi kesempatan bagi pelatih Igor Tolik untuk memberikan menit bermain kepada sejumlah pemain, termasuk mereka yang baru bergabung dengan setelah menjalani tugas bersama Timnas Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Senpi Hilhamsyah.

0: Persib Bandung menyiapkan rotasi pemain saat menghadapi Bali United pada pertandingan persahabatan Dewata Challenge Series 2026 nanti malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.30 WITA ataupun 19.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi penampilan terakhir Maung Bandung di turnamen segitiga tersebut. Persib saat ini mengoleksi 3 poin sama dengan Sabah FC, sementara Bali United belum mendapatkan poin. Secara hitungan, Persib hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara. Namun pelatih Persib Igor Tolik menegaskan kalkulasi tersebut bukan fokus utama timnya. Bagi Tolik, pertandingan melawan Bali United merupakan bagian dari persiapan menuju agenda yang lebih penting, yaitu menghadapi Manila Digger pada babak kualifikasi AFC Champions League 2 31 Agustus mendatang. Karena itu, Igor mengatakan sejumlah pemain yang baru bergabung akan mendapatkan menit bermain. Menit tampil dinilai penting untuk membantu pemain memahami pola permainan sekaligus membangun koneksi dengan rekan-rekan barunya.
1: Kami akan memberikan kesempatan bermain untuk setiap pemain utama, para pemain baru dan yang baru bergabung. Saya akan segera memasukkan mereka ke dalam tim agar mereka dapat menit bermain dan mengenal rekan-rekannya.
0: Kehadiran para pemain yang sebelumnya membela timnas Indonesia membuat komposisi Persib semakin lengkap. Meski demikian, Tolik menyebut beberapa pemain masih membutuhkan waktu untuk kembali ke kondisi terbaik setelah menjalani agenda bersama tim nasional dan perjalanan. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang belum bisa diturunkan karena masih menjalani pemulihan cedera. Tolik memperkirakan ia baru dapat kembali mengikuti latihan bersama tim pada pekan depan. Selain Sandi, Persib juga masih memantau kondisi Luciano Gocea, Berginho, Diormax, serta Ramon Tanki yang masih berada dalam proses pemulihan. Meski melakukan rotasi, Persib tetap membidik kemenangan. Penyerang Mariano Peralta menyebut persiapan tim selama 2 hari ini juga berjalan lancar dan seluruh pemain memiliki motivasi untuk meraih hasil positif.
2: Persiapan kami lancar, pelatih sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan kami ingin memenangi pertandingan ini.
0: Pertandingan melawan Bali United pun menjadi kesempatan bagi Persib untuk menguji kesiapan skuad sekaligus memberikan pengalaman bermain kepada para pemain yang baru bergabung. Setelah laga ini, Maung Bandung akan mengalihkan fokus sepenuhnya menuju pertandingan penting kontra Manila Digger di ajang AFC Champions League 2.

Dan mendengar sekian warta berita siang ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat siang.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Segera kami bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar untuk menyampaikan 100% Indonesia berjaringan. Bersama Isan Tarore dan Yudi Ismail, juga bersama bintang tamu Freedom Jazz Festival All Star.
1: Bandung siang ini.
2: Waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu dari para musisi yang akan tampil di Freedom Jazz Festival Closing Ceremony yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Jakarta.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak tuh?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, makanya aku bilang oke, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba.
1: Terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isan.
1: Make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: Matthew tahu. Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Iya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Uh-uh. Masih muda kan?
0: Bukan bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih gak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew. Kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Oh.
0: Pokoknya rame lah ya. Nampol-nampol semua.
1: Iya.
0: Yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI. Dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Icon
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya.
1: Juga RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti
1: itu.
0: Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival,
1: tahun
0: closing
1: ini?
0: Ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Barry Lukemohua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, ya, salah ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, ya, pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya, ya, gitu loh.
0: Namun kita secepatnya bisa tersambung dengan Barry Lukemohua. Ini memang sibuk
1: ya.
0: Karena dia juga ya, bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang apa namanya? Kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: FX Sudirman, yes.
0: Kemudian
1: yes.
0: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah, kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Pernah, aku sering ya? Banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesoulnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Yeah.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari bergabung. Sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Yang pasti di 100% Indonesia Nasional ini ya memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penyol informasi dan inspirasi yang karya Bangka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival
0: atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah. Okay. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Oke.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Ekspresi
3: Indonesia, ekspresi
0: Indonesia. Siap
1: Cika.
0: Cika. Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Oh. Maaf ya Ca. Makanya aku gini, ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh, Icut. Kalau Ica mah?
3: Banda Aceh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
1: Ah, di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini, Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi aku pernah nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz gak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: Tadi kita puterin.
1: Tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Apa? Alat musik apa gitu.
1: Oh, jadi, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi. Nah, itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh, iya tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu.
1: Nah, siap. Itu dia. Kayak gitu itu, lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
0: Ya, itu ada, Cak.
3: Nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, Ica. Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, selamat tugas, sampai selesai, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ica.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica tuh kalau misalnya bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica, itu di ini... apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
1: Oke.
0: Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di Manado.
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh. Ini ada yang...
1: penelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana?
1: Dari Bang?
5: Kabar lah Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 61.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: Amin.
5: Anak bangsa, karya anak bangsa ya sedikit di. Ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini, cuman ya, ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh. Mendingan datang langsung atau beda musiknya.
0: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap, siap. Itu aja, Pak Hasanuddin.
5: Saya monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya terus gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman mungkin
0: kayak, bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan
1: kali.
0: Ya.
1: Ya, tapi nanti
0: nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya, iya, iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh, gitu. Oke, oke, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu cengar lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
0: Oh, oke, okay. Iya.
5: Ya, lama kurasa.
1: Iya.
5: Ya, itu contohnya, Cak.
0: Terima kasih, ya, Pak Hasanuddin.
5: Oke, Yudin. Selamat siang.
0: Selamat siang,
1: juga, Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang, Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang, Bang Yudin. Kak Ihsan, 100% Indonesia. Spesifikan kayak banggakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Amin. Siap. Merdeka. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh, Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander, ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap, baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Navi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Navi.
6: Ya kalau Beli Kumahua ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah okay. Dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Okay.
0: Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh, akhirnya
0: tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok ya.
2: Besokan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit,
0: nah putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo.
0: Ya tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya. Terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta. Dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja. Dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya gak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak ya
2: band. Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena

0: ikutkan garis banggakan Indonesia karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung Benijo, silahkan.
2: Tadi terputus.
1: Tadi ya, terputus Benijo. Ya. Ini kebetulan sudah ada band.
0: Kita langsung ke tentang tamu ini
1: ya.
0: Dari Likumahko ya.
1: Betul.
0: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahko atau gimana?
1: Oke. Okay. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Sekalian. Kemudian
0: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti okay. pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa. Ada yang bertugas di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Okay. Ada Ayu di Lampung, Angkel Gaji Sumatera, Gilang Kertasono. Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
1: Yeah.
2: Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
1: Pertanyaan. Tapi Beni tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
3: Yes, dengar.
1: Oh, iya. Baik.
2: Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Beri bergabung tadi udah ada
1: beberapa penelpon lain ya.
2: Beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benijo. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
1: Coba silahkan dijawab.
3: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapanya Uta Likumahko?
1: Betul.
2: Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
1: Keponakan Uta Likumahko.
3: Uta Likumahko, Uta itu adiknya papa almarhum.
1: Oh, okay.
3: Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahko, nomor dua ayah saya Benny Likumahko, yang ketiga Uta Likumahko. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
1: Oke. Okay.
3: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
2: ada
3: seperti
2: pattern
3: ini.
2: Ya.
3: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua. Yes.
2: Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih
1: teknik vokal
2: bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
3: Mungkin kalau secara teknik vokal kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
2: Terlalu ngotot. Kasar gitu
3: kalau,
2: ya.
3: Terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
2: harus placingnya aja berarti ya.
3: Betul. Sama aja kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu,
1: kurang lebih. Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan siapa di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lomelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Oh, Pak Ahmad Abdullah ya,
2: dari Jember.
1: Ya, apa yang mau ditanyakan?
4: Gimana? Gimana kabarnya?
1: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya Sumber ini ya.
1: Iya. Oh, kabarnya Bung Beri ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
4: Salam kenal.
1: Salam
4: sehat selalu.
1: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya,

0: apa yang disenangi, makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa.
1: Oke, okay. Baik. Okay. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Siap.
0: Salam Indonesia Raya.
1: Oke, okay, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
2: siapa
1: mungkin
2: musisi,
1: band-band atau musisi favorit, yeah, kali ya? Atau
2: yang jadi kiblat atau
1: kiblat
2: rule apa
1: dari luar negeri, ya, ya, ya. Yes. gimana Bung Berry,
3: musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, mm-hmm, Jaco Pastorius,
1: ya,
3: Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
2: Ah, oke.
1: Oh, yes. John Mayer ya. Oke, okay, siap Bung, yes, Berry. Baik,
2: dia masih acceptable banget buat pop, mm-hmm, ya. Kalau John Mayer.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
2: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil ajang ini, Festival Freedom Jazz Festival ini, mm-hmm, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
3: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun, okay, kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi gak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau gak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube-nya ICSL.studio. Sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
1: Menarik. Jadi sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
3: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
1: Wah, gitu serunya. Ceritanya. Sampai besok di closing ceremony.
2: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
1: Nontonlah.
2: Oke,
3: siap. Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
1: Oke, okay, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
3: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
1: Oke.
3: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget, karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
1: Ikut nyanyi ya? Waduh.
3: Berkolaborasi, betul sekali.
1: Wow. Dwiki
3: Darmawan. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduarkal.
2: Oke.
3: Jadi ini sih cewek-cewek.
2: Halo.
1: Bung Berry.
2: Wah, terputus lagi.
1: Bung Berry.
3: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
2: Terdengar.
3: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkal, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
2: Wow, seru sekali.
3: Dan akan tampil. Betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
1: Tuh kan.
2: Seru-seru banget ini. It's gonna be
3: masih
2: fun.
3: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya.
1: Eka.
3: Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coel di piano, ada Dema Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers.
1: Nah, kan.
2: Wow. Seru gitu banget
1: ceritanya. Ya, ya, yes. Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
2: Ini bakalan
1: ya.
2: Jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
1: Anak-anak jazz ya kan.
3: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
1: Siap kalau begitu.
3: Siap.
1: Bung Beri sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
3: Boleh, boleh.
1: Selamat siang Uncle Gazi.
4: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi, sama Kak Isan, sama Bang Beri.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
4: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus
1: Bang,
4: berkolaborasi okay. sama siapa aja?
1: Oke.
4: Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
1: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
4: Iya. Iya, boleh salam dikit Bang Idi?
1: Silakan.
4: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang dari Bekasi. Salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi. Salam buatnya Kak Lydia Permata. Pokoknya buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak jalan buat semuanya Bang Idi.
1: Siap.
2: Oke, okay, baiklah Uncle Gazi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uncle Gazi.
1: Wah. Bung Beri, nanti yes. sebelum dijawab sekarang ya kan?
2: Boleh. Ha, nanti
1: Beri sebentar lagi turun.
2: Iya, ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
1: Berapa kali tampil?
2: Berapa kali perform?
1: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
3: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andri ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
1: Oke.
2: Okay. Oke.
3: Jangan saya terus.
2: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
3: Betul, Andri Dino dan X Mantri on the drums.
2: Oke, okay, siap.
1: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
2: pendengar-pendengar
1: Freedom
2: kita?
1: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok. Yeah.
3: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
2: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Beri.
3: Terima kasih banyak.
2: Oke,
1: okay, sukses acaranya Bung Beri.
3: Amin. Terima kasih banyak ya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris boleh, Bung Beri ini kan.
2: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo Mas Yosi.
5: Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
2: Monggo, masih sama ya, Bung Beri nih, mumpung belum terputus. Ya.
5: Selamat siang Bung Beri.
3: Iya, siang.
5: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau ya. Artis dalam negerinya sendiri siapa?
2: Oke, ada lagi?
5: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
1: Iya.
5: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
1: Siap kalau begitu.
2: Oke, okay, okay.
1: Bisa langsung dijawab? Bang Beri, Bung Beri.
2: Oke,
1: terputus ini ya.
2: Kayak sih.
3: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri Benny Likumahua.
2: Iya. Kan like father like son.
3: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget tentunya sama Yansha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat
2: luas,
3: sekali. Yes. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
1: Siap kalau begitu.
2: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
1: Apa tuh?
2: Itu udah ada regenerasinya nggak sih gitu-gitu tadi itu?
1: Untuk yang mana nih?
2: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
1: Oh gitu ya?
2: Yang senior-senior.
1: Regenerasi itu. Jazz barangkali.
2: Iya,
1: Indonesia maksudnya.
3: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Ya. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
1: Oke.
3: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
1: Oke.
2: Sama
3: generasi itu sendiri terjadi gitu.
2: Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia, kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya.
3: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful, karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform, karena bisa berubah sekian sepersekian detik. Dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
2: antara penyanyi gitu dengan musisiannya ya.
3: Betul sekali.
2: Nah, seru banget.
1: Siap, I can't wait for tomorrow. Oh my God.
3: Siap.
1: Bung Beri, terima kasih banyak.
2: Thank you
3: sekali
2: so much.
3: Lagi. Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
1: Siap. Sama-sama. Kalau begitu, see you next time ya.
3: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Bye. Sudah mendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
2: Betul
1: dia
2: sekali.
1: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
2: tahun ini.
1: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
2: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
1: Betul banget.
2: Oke.
1: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget.
1: Aduh,
2: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
2: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa? Siapa sih langsung gitu?
2: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
2: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
3: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
2: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my God.
3: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
2: Oh. Yeah. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
2: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
2: Masih ingat ya?
3: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores,
2: okay. Oh.
3: yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
2: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwiki.
2: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
2: Oh,
3: dong Isan.
2: Gitu ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Biar enggak sama Dirli aja gitu
0: iya,
2: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang.
2: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
3: Wajib.
0: Mas Dwiki.
3: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
3: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Oh, siapa tuh?
3: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
2: Oh, Laila. Oke. Okay.
3: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi,
2: okay.
3: Di Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
3: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Okay. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Okay. Jiwanya tapi mungkin.
2: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
3: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke okay. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
2: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
3: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang Wow.
3: Spontan ya, nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik
2: jazz ya,
0: Mas ya? Jadi spontaninya itu.
3: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
2: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Mm-hmm. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
3: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival, okay, apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Mm-hmm. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
2: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
3: Iya dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
2: Enggak.
0: Terus ini
2: Freedom Jazz Festival.
3: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
2: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
3: Oke.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
1: 100% Indonesia, Banggakan Indonesia.
2: Siap.
1: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
3: Rencabana.
2: Rencabana.
0: Uncu mau tanya apa, Uncu?
2: Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
1: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya,
0: kualitasnya.
1: Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya, kedepannya seperti apa dan bagaimana
2: menjaga profesionalisme ya. Oke. Siap, silakan.
1: Salamnya ke semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
2: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
1: Ya. Salam aja lah ke semua-semuanya.
2: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
2: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini, pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana
0: Mas Dwiki? Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
3: Tahun 86.
0: 86.
2: Udah lahir?
0: Belum.
2: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
3: Ya 82 mulai bermusik, belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
3: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga ya profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
3: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal, bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing, sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
3: di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
2: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
2: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
2: Oke. Silakan Mas Dwiki.
3: Saya bersyukur insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
2: Besok ya?
3: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
2: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya nggak tahu sebenarnya.
0: Oh my God.
2: Kita selisih tahu satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki, dia langsung gitu.
2: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya Mas.
3: Nah jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
2: Siap.
3: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
2: Siap.
3: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
2: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
2: Oke.
0: Harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
2: Betul.
0: Itu ya Mas Diki ya.
3: Betul.
0: Oke.
3: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
2: Siap.
3: Terima kasih
2: Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
3: Sampai ketemu.
0: Oke.
2: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
2: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
2: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
2: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
2: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, ini kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Dia kan om.
0: Nah, gimana persiapannya
1: untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-bandnya om apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trioku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu. Kayak temen nongkrong, terus suka nge-jam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus? Gitu. Terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal tuh sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana, artinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aranse, kayak lagu nasional kita aranse main jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Terima, kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
1: Endah Reza.
2: Iya betul, ada kakak Endah.
0: Ada kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget. Terus tiba-tiba kayak, nanti kak Endah featuring sama kalian. Wow.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener om.
0: Kakak
1: dan om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang aja.
1: Ya secara
0: aja.
1: Kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival
1: kan, supaya relay di seluruh Indonesia kan.
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Yang layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu ya. Gitu. Oke.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya. Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena gak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, ibu sudah, aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya,
1: belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Di bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke.
0: Tuh,
1: tapi
0: kan?
1: Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Study Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai
1: bye-bye. Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Bandung sore ini.

Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

0: 97,6 FM Pro Satu RRI Bandung. Selepas kami hadirkan pendengar program 100% Indonesia dari Pro Satu RRI Jakarta, kami akan temani sore Anda dengan informasi-informasi aktual yang kami hadirkan hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami Pro Satu RRI Bandung di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.

0: Meskipun pada musim kemarau, semua pakaian yang kita jemur jadi cepat kering, tetapi musim kemarau juga bisa membawa bencana kekeringan yang menipiskan cadangan air. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap para petani yang membutuhkan air sebagai pengairan tanaman mereka. Bagaimana mencegah bencana kekeringan? Dilansir dari situs resmi pusatkritis.kemenkes.go.id, 5 cara yang bisa dilakukan untuk mencegah kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan. Pertama, mengatasi kekeringan dengan embung. Embung penampung air hujan. Kedua, mencegah waduk dari pendangkalan. Jika waduk mengalami pendangkalan, maka kapasitas air di dalam waduk tentu akan berkurang. Ketiga, mengatasi kekeringan dengan penghijauan. Keempat, dengan melakukan pompanisasi dan pipanisasi. Bantuan pompanisasi dan pipanisasi bisa digunakan untuk menarik air dari sumber-sumber yang ada, baik dari mata air maupun sungai.
1: El Nino adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Efek dari El Nino tidak hanya dirasakan pada kawasan tersebut, namun efeknya menyebar ke seluruh dunia dan berujung pada bencana alam hingga kelaparan. Ketika El Nino terjadi, maka musim hujan akan mundur dari waktu normal dan curah hujan akan berkurang. Dampak dan kerugian kekeringan adalah bencana yang menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menginformasikan bahwa aktivitas seismik di wilayah Flores ini masih sangat tinggi, pendengar, pasca gempa utama berkekuatan 7,7 skala Richter di tanggal 15 Agustus lalu hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat masih ada sebanyak 2.119 kali gempa bumi susulan atau aftershock begitu, dan rentang kekuatan gempa susulan tersebut pendengar bervariasi mulai dari 1,3 hingga 6,2 skala Richter. Dari ribuan rentetan guncangan tersebut, 24 kali kejadian ini merupakan gempa susulan signifikan dengan kekuatan di atas 5,0, kemudian 70 kali kejadian merupakan gempa susulan yang guncangannya dapat dirasakan langsung oleh warga. Dampak kombinasi dari guncangan gempa utama, rentetan gempa susulan dan hempasan tsunami melanda wilayah Manggarai Barat, Manggarai Timur hingga Sika dan Maumere. Ada laporan sementara juga yang mencatat dampak bencana sebagaimana dilaporkan di situs resmi BMKG bahwa 53 jiwa korban meninggal dunia, kemudian korban luka-luka 137 jiwa, dan tentunya juga kerusakan infrastruktur, kerusakan bangunan bervariasi dari kategori ringan hingga berat. Tentunya kami masih akan hadirkan informasi-informasi berkaitan dengan kebencanaan di kesempatan sore hari ini menemani aktivitas Anda.
1: Bandung sore ini.

0: Program Pro 1 RRI Bandung, kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini, ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, ya. Masalah budaya, masalah teknologi, betul, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200.000 jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.

0: Ya, pendengar, dengan terjadinya bencana gempa di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polisi Republik Indonesia telah menyalurkan 247,66 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, dan tentunya Listio memastikan kebutuhan korban terpenuhi. Kapolri juga menyampaikan hal tersebut ketika meninjau pengungsian dan lokasi terdampak gempa di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur bersama Ketua Komisi 4 DPR Siti Hadianti Haryadi atau Titik Soeharto. Ia juga mengatakan hampir semua lokasi pengungsian warga telah dapat dijangkau. Dilaporkan pendengar ada 27.700 orang pengungsi yang tersebar di 107 titik pengungsian. Warga mengungsi terbanyak di Kabupaten Manggarai, sebanyak 13.935 orang pengungsi dari Kabupaten Manggarai Timur. Ini sebanyak 7.457 pengungsi. Bantuan logistik dan kemanusiaan sebanyak 247 ton terdiri atas 19,5 ton dari Mabes Polri dan 228 ton dari 5 polda jajaran. Bantuan tersebut berupa makanan dan minuman, obat-obatan, pakaian, selimut, genset, terpal, kendaraan, water treatment, tandon dan toren, hingga alat sinyal internet. Tentunya juga Polri menyiagakan kapal KP Bima 7014 kelas A3, 2 unit helikopter dan 1 unit pesawat CASA untuk mendukung pelayanan dan penanganan masyarakat terdampak gempa.
1: Bandung sore ini.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa?

56 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya saya Widya Perdana undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 10 siang tadi. Terima kasih untuk atensi Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Rekan saya Fikri Subin akan hadir menemani sore Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk atensi Anda. Selamat menikmati perjalanan Anda pulang ke rumah setelah Anda beraktivitas sore hari ini. Saya Widya Perdana undur pamit. Selamat sore.

dari yang kamu. Pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 58 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi ada teman yang rekan Widi, kembali saya Subina menemani Anda pada kesempatan kali ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ya insya Allah kita medali. Kalau medali mah insya Allah kita terutama dari junior.
3: Seluruh mitra serta keluarga besar gerakan Pramuka atas dukungan dan kebersamaan dalam memajukan gerakan Pramuka Kota Bogor. Hari kita jadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat langkah dan memperluas pengabdian.
1: Mendengar itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, Pendopo Kota Bandung akan menjadi museum serta wali kota yang akan datang disiapkan rumah dinas. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan mulai 2029 mendatang, Wali Kota Bandung tidak lagi menempati Pendopo Kota Bandung sebagai rumah dinas. Pemerintah Kota Bandung berencana menyediakan rumah dinas khusus bagi wali kota, sementara pendopo akan dialihfungsikan menjadi museum. Farhan mengatakan rencana tersebut merupakan salah satu cita-citanya untuk mengembalikan fungsi pendopo sebagai bangunan bersejarah milik publik. Terlebih, Pendopo Kota Bandung kini telah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Menurut Farhan, pada akhir 2029, wali kota yang menjabat nantinya akan mendapatkan rumah dinas tersendiri. Rumah tersebut dapat ditata dan sesuaikan dengan kebutuhan maupun selera pribadi wali kota. Sementara itu, pendopo akan dipertahankan sesuai dengan nilai sejarah dan statusnya sebagai cagar budaya. Farhan menegaskan bangunan tersebut tidak boleh sembarangan diubah, baik bagian eksterior maupun interior. Saat ini pemerintah Kota Bandung secara bertahap melakukan restorasi pendopo untuk mengembalikan bangunan tersebut mendekati bentuk aslinya. Farhan menjelaskan setelah tidak lagi digunakan sebagai tempat tinggal wali kota pada 2029, pendopo akan diarahkan menjadi museum sekaligus tetap menjadi tempat bekerja. Museum tersebut nantinya tidak hanya menampilkan sejarah bangunan pendopo, tetapi juga berbagai karya seni dan karya masyarakat Kota Bandung. Farhan menyebut konsep museum yang direncanakan merupakan museum karya yang dapat menampilkan karya seni warga Kota Bandung maupun para seniman yang memiliki keterkaitan dengan Kota Bandung.
5: Pendopo itu sudah resmi menjadi cagar budaya. Nah, karena sebagai cagar budaya, itu sebaiknya cagar budaya milik publik tidak dijadikan tempat tinggal. Maka wali kota tuh nanti di akhir tahun 2029 akan diberikan rumah dinas khusus yang boleh dioprek pada damel non interiornya diubah-ubah sesuai dengan selera pribadi, maka kalau ini kan sudah tidak boleh. Jadi baik eksterior maupun interiornya harus dikembalikan ke aslinya. Ini kami juga sambil kami tinggal di sini, kami juga perlahan-lahan melakukan restorasi kembali ke aslinya supaya bisa menjadi cagar budaya yang utuh.
4: Salah satunya melalui museum biografi para wali kota Bandung, mulai dari masa Wirata Kusuma hingga wali kota terakhir. Berbagai memorabilia, dokumentasi, dan peninggalan yang berkaitan dengan para wali kota tersebut nantinya dapat ditampilkan kepada masyarakat. Dengan konsep tersebut, pendopo diharapkan tidak hanya menjadi bangunan bersejarah yang terjaga keasliannya, tetapi juga menjadi ruang publik yang menyimpan dan memperkenalkan sejarah, budaya, karya seni, serta peralatan pemerintahan Kota Bandung kepada generasi mendatang.
1: Berita selanjutnya, pendengar, sebanyak 502 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Garut menerima remisi umum. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini, sebanyak 502 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Garut menerima remisi umum 1 berupa pengurangan sebagian masa pidana dengan besaran remisi antara 1 hingga 6 bulan. Sementara 1 orang memperoleh remisi umum 2 berupa pengurangan masa pidana selama 3 bulan dan langsung dinyatakan bebas. Kepala Lapas Kelas 2A Garut, Rusdedi, menyampaikan berdasarkan data per 16 Agustus 2026, jumlah penghuni lapas kelas 2A Garut mencapai 645 orang, terdiri atas 641 narapidana dan 4 tahanan. Dari jumlah itu, sebanyak 503 narapidana memperoleh remisi umum tahun 2026.
7: sebanyak 645 orang yang terdiri dari 641 orang narapidana dan 4 orang tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 503 narapidana diusulkan untuk memperoleh remisi umum tahun 2026. Dari 503 orang tersebut, sebanyak 502 orang mendapatkan remisi umum 1, yaitu pengurangan sebagian masa pidana, sedangkan 1 orang mendapatkan remisi umum 2, atau langsung bebas setelah memperoleh remisi. Dengan demikian, lebih dari 78% dari 640 orang narapidana yang menghuni lapas kelas 2 Garut telah menunjukkan itikad baik dan memenuhi ketentuan untuk
6: Ia menyampaikan pemberian remisi merupakan hasil dari proses pembinaan serta penilaian terhadap perilaku dan kedisiplinan warga binaan. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung proses pengusulan remisi secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Selain menjadi bagian dari pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan, pemberian remisi juga berdampak pada efisiensi anggaran negara. Total penghematan biaya makan untuk warga binaan di lapas kelas 2 Garut melalui pemberian remisi tahun 2026 ini mencapai 100 juta rupiah lebih.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 masih terus berlangsung di Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 1, Kota Bogor. Berbagai kegiatan digelar untuk menumbuhkan kreativitas, sportivitas, dan juga semangat kebersamaan siswa. Ade Sri melaporkan.
8: Suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 turut berlangsung meriah di STN Kebon Pedes 1, Kota Bogor. Pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, para siswa mengikuti berbagai kegiatan yang tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi ruang untuk menyalurkan kreativitas dan membangun sportivitas. Ketua Komite SDN Kebon Pedes 1, Selvi Irawati, mengatakan, kegiatan peringatan kemerdekaan di sekolah diharapkan dapat membuat siswa lebih memahami arti kemerdekaan. Menurutnya, keterlibatan anak dalam berbagai kegiatan juga menjadi cara untuk mengembangkan potensi dan kreativitas.

0: Mustika Ningsih menilai, momentum kemerdekaan juga dapat menjadi motivasi bagi para guru untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pendidikan kepada siswanya. Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan dapat mendorong seluruh warga sekolah untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
1: Saya maknai dengan satu motivasi untuk meningkatkan bagaimana kinerja pada guru-guru termotivasi melihat dari para pejuang kita dulu ya, melakukan perubahan yang lebih baik. Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin.
0: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lingkungan sekolah diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan nilai perjuangan kepada generasi muda. Melalui kreativitas, sportivitas, dan semangat untuk terus berkembang, siswa dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif sejak dini.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Selanjutnya, pendapat masyarakat mengenai makna HUT ke-81 RI dalam Persatuan Umat Beragama yang berhasil dihimpun oleh reporter Aura Aulia.
4: Jadi semangat moderasi adalah kita harus mencintai sesama manusianya, gitu. Sesama manusia kita harus saling mencintai.
5: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Kementerian Agama Kota Cirebon mengajak masyarakat mengimplementasikan nilai moderasi beragama melalui sikap saling menghormati dan menghargai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anomsari, mengatakan, moderasi beragama menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan suku dan agama merupakan bagian dari keberagaman bangsa yang harus disikapi dengan semangat persatuan.
4: Jadi, semangat moderasi adalah kita harus mencintai sesama manusianya, gitu. Sesama manusia kita harus saling mencintai. Adapun perbedaan suku, kemudian agama, itu sebagai perbedaan memang di negara kita. Tapi bukan berarti kita terpecah belah karena perbedaan tersebut. Kita kedepankan cinta sesama manusia, cinta sesama anak bangsa, itu yang kita kedepankan. Kalau kita bisa mengedepankan itu, insya Allah negara kita bisa aman dan damai.
5: Sementara itu, penyuluh agama Hindu Made Supartini mengatakan, moderasi beragama dapat diterapkan dengan menanamkan nilai toleransi, persaudaraan, dan saling menghormati di tengah perbedaan. Menurutnya, setiap agama memiliki jalan dan cara yang berbeda dalam memahami Tuhan, sehingga perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyalahkan.
6: Jadi kalau moderasi beragama kan ya bagaimana artinya itu kan bahwa kita beragama di jalan tengah gitu ya. Jadi kita tidak memandang agama lain itu salah atau agama lain itu tidak baik gitu ya. Jadi dalam hal ini ya saya sebagai apalagi sebagai penyuluh gitu ya harus bisa menanamkan nilai-nilai moderasi itu di masyarakat. Jadi bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati di tengah-tengah perbedaan.
5: Penerapan moderasi beragama dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Baik Kemenag dan penyuluh agama berharap nilai toleransi, saling menghormati, dan persaudaraan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya Indonesia yang rukun, aman, dan maju. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kemenag Kota Cirebon dan juga penyuluh agama memperkuat moderasi beragama.
7: Perkenalkan, nama saya Sabila Nur Fadilah dari Kecamatan Lemah Abang. Menurut saya, makna persatuan antar umat beragama dalam memperingati Hari Kemerdekaan ini maknanya adalah saling bertoleransi gitu. Karena toleransi menyatukan semua umat dari kalangan manapun, agama manapun, ras manapun gitu. Hari Kemerdekaan ini dimaknai sebagai hari di mana kita harus bersyukur karena berkat perjuangan para pahlawan terdahulu kita bisa merasakan kemerdekaan yang tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Jadi sudah selayaknya kita saling bersatu gitu.
8: Nama saya Ali, Menurut saya, di HUT Republik Indonesia ke-28

0: 81 ini, persatuan dan kesatuan harus tetap dipertahankan. Kita punya 6 agama besar yang diakuin. Justru, perbedaan itulah alasan persatuan yang kita capai. Toleransi berarti memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya dengan aman, sekaligus menghormati batas-batas keyakinan masing-masing agama.
1: Evandra di UMC. Oke, pendapat saya naik peringatan HUT RI ke-81, seberapa penting kerukunan dan persatuan tarumat beragama? Tentu sangat penting bagi saya, karena di situ kita bisa toleransi juga terhadap sesama, membantu sesama, membantu mewujudkan Indonesia ke yang lebih baik lagi.
2: Berikutnya pendengar, untuk melengkapi Warta Jabar Sore edisi hari ini, untuk membahas lebih lanjut terkait topik mencintai Indonesia dalam bingkai agama, kita ikuti wawancara reporter RRI Sekar Damayanti bersama Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cirebon Ucu Supardi SAG MPD.
3: Menurut Bapak, bagaimana FKUB Kota Cirebon memandang pentingnya komitmen kebangsaan dan nilai agama dalam menjaga kerukunan di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini, Pak?
4: FKUB Kota Cirebon memandang tentang pentingnya komitmen kebangsaan dan nilai agama dalam menjaga kerukunan di momentum kemerdekaan. Di FKUB itu, kebangsaan dengan nilai-nilai agama itu kami anggap sebagai dua pilar integral yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Terutama di sekarang ini momentum memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi FKUB itu menjaga, memelihara agar nilai-nilai kebangsaan dengan keagamaan ini tidak bisa dipisah ya. Tetapi menjadi dua kekuatan integral yang tidak bisa dipisahkan. Maka kami mengajak semua elemen baik instansi terkait maupun masyarakat agar sama-sama semuanya menjaga komitmen kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia ini.
3: Kalau langkah nyata FKUB dalam membumikan moderasi beragama agar toleransi antar umat di Kota Cirebon tetap terjaga itu seperti apa, Pak?
4: Kami berusaha untuk menjaga dan mencoba melakukan aksi nyata. Kami mencoba bekerja sama lintas instansi, terutama dengan Kementerian Agama, dengan Kesbangpol, dan ormas-ormas semua agama. Nah, kami selalu berkoordinasi untuk sama-sama mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat ini menjaga nilai-nilai toleransi sejak dini. Maka ini melakukan sosialisasi kerukunan kepada semua lapisan masyarakat, kemudian dialog kebangsaan, kemudian kami juga berusaha merangkul kampung toleransi, kampung harmoni yang alhamdulillah di Kota Cirebon sudah ada di Kelurahan Larangan ya. Nah, itu kami coba rawat sebagai percontohan kampung toleransi atau kampung moderasi, sehingga seluruh masyarakat itu memiliki kesadaran, sadar akan pentingnya kerukunan.
3: Apa pesan utama FKUB kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan kedamaian bangsa?
4: Pesan dari FKUB kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya Kota Cirebon, bahwa kerukunan dan kedamaian itu bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan harus kita perjuangkan, harus kita sama-sama perjuangkan secara kolektif, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab salah satu agama, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, menjadi tanggung jawab pemerintah agar kita bisa memelihara toleransi yang selama ini sudah kita jaga baik-baik. Maka FKUB menekankan bahwa kepada semua masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab dan moral yang sama dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, menjaga keharmonisan, menjaga stabilitas kota Cirebon, gitu. Nah, mudah-mudahan ketika seluruh masyarakat, seluruh elemen ini sudah memiliki pemahaman yang sama bahwa nilai-nilai toleransi ini adalah modal utama untuk menjaga sebuah kota, sebuah negara, maka mari kita jaga, mari kita pelihara nilai-nilai kerukunan ini supaya bisa terus dirasakan oleh generasi berikut setelah kita.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kota Bogor menjadi momentum memperkuat peran generasi muda melalui kegiatan sosial dan juga kolaborasi di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
5: Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kota Bogor digelar di lapangan Sempur Selasa 18 Agustus 2026 dengan dihadiri ribuan anggota pramuka dari berbagai wilayah Kota Bogor. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran pramuka dalam membentuk generasi muda yang disiplin sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ketua Gerakan Pramuka Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan organisasi pramuka terus mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak. Menurutnya, pengembangan tersebut diarahkan pada sejumlah bidang, mulai dari inovasi dan kreasi, ketahanan pangan, digitalisasi, hingga pembentukan karakter dan disiplin anggota. Denny menilai berbagai kegiatan tersebut penting agar gerakan pramuka tidak hanya berfokus pada pembinaan anggota, tetapi juga mampu menjadi contoh nyata di tengah masyarakat. Ia berharap kolaborasi yang semakin luas dapat membuat anggota pramuka berperan aktif dalam menjawab berbagai kebutuhan tantangan di lingkungan sekitar.
6: Aktif dan adaptif. Mari jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk semakin memperkuat transformasi digital di seluruh gugus depan dan kuartir ranting. Bapak Wali Kota selaku menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada pemerintah Kota Bogor, kuartir daerah gerakan pramuka Jawa Barat, Kementerian, Saka, Kalpataru tingkat nasional, seluruh mitra serta keluarga besar gerakan pramuka atas dukungan dan kebersamaan dalam memajukan gerakan pramuka Kota Bogor. Mari kita jadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat langkah dan memperluas pengabdian. Jaga alamnya, pangannya, kembangkan keterampilannya, digitalisasikan organisasinya, hadirkan manfaat bagi masyarakat.
5: Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyampaikan bahwa gerakan pramuka selama ini telah banyak membantu pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan. Ia berupaya adanya optimalisasi serta peningkatan peran pramuka melalui karya nyata seperti penanaman pohon, penguatan ketahanan pangan, dan pemanfaatan teknologi digital.
7: Generasi yang berkarakter, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma harus terus menjadi landasan dalam menghadapi perubahan zaman sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini menegaskan komitmen gerakan pramuka dalam mendukung ketahanan dan kemandirian nasional. Swasembada pangan tidak hanya tentang produksi, tetapi juga membangun keterampilan.
5: Saat ini keberadaan anggota pramuka di berbagai lingkungan harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan yang berkelanjutan dan kolaborasi, gerakan pramuka diharapkan dapat terus hadir sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat Kota Bogor yang lebih baik.
2: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari Cianjur bersama reporter Ian Sofian terkait Perbaikan penerangan jalan umum yang ada di wilayah Cianjur tidak hanya oleh pemerintah kabupaten, apabila dicermati ada kewenangan pemerintah pusat dan juga provinsi.
8: Banyaknya PJU atau penerangan jalan umum di wilayah Cianjur yang sebagian perlu perbaikan karena gelap. Namun tidak semua PJU yang ada di wilayah Cianjur harus diperbaiki oleh pemerintah setempat. Pasalnya, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, dengan perbaikan secara bertahap, namun apabila dicermati ada kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
9: Iya, bertahap ya, yang gelap banyak di Cianjur gitu, tapi kita terus melakukan langkah-langkah. Jadi untuk area-area yang gelap, kalau akan cermati itu ada kewenangannya nasional ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
8: Sebagian area jalan di Cianjur memang banyak yang gelap, namun untuk pemasangan PJU dilakukan secara bertahap. Dan untuk wilayah Kabupaten Cianjur sudah melakukan langkah-langkah.
9: Kita di pemerintah kabupaten sudah melakukan langkah-langkah, antara lain lampu-lampu yang mati pemeliharaan itu kita hidupkan kembali, lalu juga pemasangan baru di titik-titik, terutama titik-titik rawan.
8: Selain itu, berbagai upaya terus dilakukan apabila ada penerangan jalan umum atau PJU yang padam, dilakukan perbaikan secara cepat. Sedangkan di wilayah jalur pusat maupun provinsi itu merupakan kewenangan pusat. Begitupun jalur provinsi adalah kewenangan provinsi. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
10: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari 97,6 pendengar, lagu tadi dari Ada Band ya, mengantarkan kita menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini di Radio Republik Indonesia Bandung 97,6 MHz, dan nanti pukul 17 lewat kurang lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, kami juga akan coba hadirkan kembali ya untuk dialog sorotan sore pendengar. Dan kami informasikan pula, pada kesempatan hari ini azan maghrib nanti akan kami kumandangkan pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Anda juga akan mengikuti inspirasi hari ini bersama narasumber kami, yaitu ada Ustadz Saifuddin LCMAG dengan topik berita yang teramat dahsyat pendengar.
1: Bersama Mang Warta.
2: Yo, sampurasun pendengar, yo, bertemu kembali bersama Mamang Warta, yo. Beredar unggahan di media sosial, acana pendengar, yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan memberlakukan pajak bagi pejalan kaki. Waduh, cuman jalan kaki doang dikenakan pajak, ampun dah. Unggahan tersebut disertai narasi bahwa masyarakat nantinya akan dikenakan pajak meskipun hanya ngalengkah alias berjalan kaki, repot. Faktanya setelah Mamang cari, ternyata itu terbukti bohong alias hoax alias tidak betul. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada kebijakan maupun peraturan dari Kementerian Perhubungan yang mengatur pemungutan pajak bagi pejalan kaki. Ya iya tuh, masa dipungut biaya pajak jalan kaki doang? Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang tidak didukung oleh pengumuman resmi dari pemerintah. Isu tersebut Mamang pastikan adalah hoax melalui hasil pemeriksaan fakta, dan sampai sekarang Kementerian Perhubungan tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. Repot banget mau jalan kaki dikasih pajak. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
3: Bandung sore ini.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bandung sore ini.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar RRI yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita dilimpahkan keberkahan sehingga hidup kita senantiasa dalam keadaan baik dan terus bertambah kebaikan sehingga ketenangan, ketentraman dapat diraih. Kaum muslimin wal muslimat yang Allah SWT berkahi. Dalam surah An-Naba kita akan mentadaburi beberapa ayat di antaranya. Qala Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون عما يتساءلون tentang apa mereka bertanya-tanya عن النبأ العظيم tentang berita yang amat dahsyat alladhihum fihi mukhtalifun yang mana mereka berselisih tentangnya, yaitu tentang berita dahsyat tersebut. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak demikian, kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak demikian, kelak mereka akan mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa perkara yang paling besar yang harus menjadi perhatian seluruh umat manusia adalah perkara datangnya hari akhir yang ditandai dengan peristiwa hari kiamat, dibangkitkannya seluruh makhluk yang sebelumnya dimatikan oleh Allah SWT, dihancurkannya seluruh alam semesta, dan itu pertanda akhir dari kehidupan dunia dan memulai kehidupan yang baru, yaitu babak awal kehidupan akhirat yang diawali setelah terjadinya kiamat. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak terlena dengan kehidupan-kehidupan duniawi, urusan-urusan duniawi yang begitu menyedot perhatian kita sehingga terkadang melalaikan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa yang amat dahsyat. An-Naba' al-Azim. Al-Azim berasal dari kata azumah, yang besar. Azim berarti sangat-sangat besar. Peristiwa amat-amat dahsyat, tidak biasanya. Tetapi peristiwa ini benar-benar akan menjadikan seseorang betul-betul tersibukkan dengan urusan pada hari itu. Ayat ini turun ketika orang-orang Quraisy Makkah, mereka berdebat tentang apa sebetulnya persoalan-persoalan yang paling besar dalam hidup ini. Apakah mencari jabatan, ataukah mengejar duniawi, ataukah untuk menjadi orang yang populer, atau sebagainya dan sebagainya dan sebagainya yang berkaitan tentang dunia. Sehingga berbagai upaya dikorbankan. Maksimalkan energi, maksimalkan segala potensi untuk mengejar sesuatu yang memang dikehendakinya untuk urusan duniawi saja. Maka diperingatkan dengan datangnya ayat ini bahwa semua itu adalah laibun walahu, hanya permainan dan sendau gurau semata, yang hakikatnya kehidupan itu adalah kehidupan akhir. Walal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat itulah yang khair, yang paling baik dan paling kekal. Jika di dunia hidup seseorang dibatasi dengan usianya, kemudian kehidupan duniawi ini juga dibatasi dengan akhir dari kehidupan seluruhnya, yaitu hari kiamat, maka kehidupan akhirat tidak ada batas waktu. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan satu hari di akhirat, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dari segala sesuatu, satu hari
adalah sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Sedangkan manusia tidak ada yang pernah hidup sampai 1000 tahun di dunia. 1/10 pun sangat jarang sekali. Lalu bagaimana akan merasakan hidup di akhirat dengan keadaan misalkan tersiksa dalam satu hari saja? Itu bagaikan 1000 tahun di dunia tersiksa. Seseorang di dunia tersiksa hanya 1-2 jam saja sudah merasakan bagaimana sakitnya. Apalagi ini selamanya, bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tapi selama-lamanya. Abadan. Itulah kehidupan akhirat yang hakiki. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, untuk berbekal diri, untuk membekali diri, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu taat kepada Allah, laksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa adalah kunci supaya kita kelak di hari akhir tidak tergolong dari golongan orang-orang yang merugi, golongan orang-orang yang sengsara, golongan dari kelompok kiri atau kelompok yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: akan berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai, tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk sip siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidaknya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari DP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bandung, kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini, ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, ya. Masalah budaya, masalah teknologi, betul, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat kita dari saya menyebut bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon good. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko Pmk Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya

0: Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
1: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
0: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita briefing.
3: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
4: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
5: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
4: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
5: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
6: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk 1 hari disiapkan untuk pihak termohon dan 1 hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
7: Termohon 2, sama pernyataannya?
6: Sama.
7: Turut termohon bagaimana?
5: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah

0: pada Haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,649 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
2: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet 154.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
1: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
4: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
3: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
4: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
5: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan

0: lah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutlah di lapangan.
1: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
4: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
5: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
6: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
7: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
8: İyi bir takım, organize bir takım.
7: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Selasa 18 Agustus 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Apa kabar Anda pendengar di Bandung malam ini? Ini hari kedua kemerdekaan Republik Indonesia. Ya pendengar, gimana 17-annya kemarin? Waduh, cerita-cerita dong bareng Andre Ardian di Bandung malam ini. Tentunya bakalan seru sampai jam 23 lebih 55 menit nanti. Luar biasa. Dimanapun Anda berada, pendengar, Andre menyapa dari Studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Ini juga mau update dulu sedikit. Ini lalu lintas di sekitaran Jalan Diponegoro nomor 61 depan gedung kantor RRI Bandung. Ini cenderung ramai lancar ya pendengar, lengang di pukul 19.31 menit ini. Jadi bagi Anda yang ingin melintasi, yang akan melintasi Jalan Diponegoro ini, silakan dengan senang hati sambil dadah-dadah ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Ada Andre gitu ya, tapi tetap hati-hati dalam berkendara. Andre Ardian akan menemani Anda pendengar sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit nanti. Dan juga cuaca di Bandung malam ini cukup cerah dan juga sejuk ya pendengar ya, setelah 2 hari kebelakang diguyur hujan. Hujanan lumayan tapi gak apa-apa ya, udah lama gak hujan juga jadi agak seger. Tapi pendengar, sebelum kita seru-seruan di rangkaian jam 8 seperti biasa ngobrol-ngobrol bareng komunitas, dan di pukul 21 ada Ruang Rindu, kami hadirkan sejenak mimbar agama Buddha di Pro 1 RRI Bandung.

0: Selamat malam pendengar Programa 1 RRI Bandung 97,6 FM dimanapun Anda berada. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Senang sekali kita dapat berjumpa pada hari ini dalam siaran Ruang Agama Buddha. Bersama saya Debbie, selama satu jam ke depan kita akan berbincang mengenai topik-topik menarik seputar agama Buddha. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing Dharma yang akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Kolim. Akan menyampaikan sharing Dharma dengan topik kemurahan hati. Selamat mendengarkan.
1: Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga kita semua senantiasa sehat, sejahtera.

0: sejahtera dan bahagia dalam lindungan Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang kemurahan hati. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan sedharma yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan kemurahan hati ini? Kita sering mendengar tentang kemurahan hati, tapi maknanya apa? Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail dan lengkap tentang kemurahan hati. Nah, kalau kita bicara tentang kemurahan hati, ya maknanya lebih kurang adalah kemampuan kita untuk memberi dan menerima. Sekali lagi, kemampuan kita untuk memberi dan menerima dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Kenapa harus ada kata ikhlas dan tanpa pamrih? Ya, tapi kalau kita lihat, mudah nggak sih orang memberi? Ya, misalnya memberi materi, memberi uang misalnya ya, membantu orang lain yang kesulitan, memberi makan, ya lagi ngetren ya, dana makan atau apa namanya, bagi-bagi nasi gitu ya, nasi bungkus. Kemudian kalau umpamanya sering juga ketika ada musibah, ya kita memberi dana materi dalam bentuk baju dan seterusnya. Mudah nggak sih kita memberi? Biasanya cukup mudah ya, apalagi kita ketika mendengar berita tersebut terenyuh gitu ya, ikut berempati, kemudian kita dengan mudah keluarkan dana itu. Tapi kalau kita melihat, ya kita juga sering pernah mendengar gitu ya, ada orang mengeluh, ya keluhannya begini, ya kamu tahu nggak ya, dulu 20 tahun yang lalu saya pernah bantu teman saya, ya sekarang dia sudah sukses. Sekarang saya lagi butuh bantuan. Saya minta dia bantu. Nggak mau dia. Orangnya benar-benar nggak tahu budi. Ya. Nyesel gua bantu dia dulu. Pernah dengar seperti itu? Ketika kita membantu orang lain, mungkin mudah pada saat itu. Tapi, ketika kita tambahkan sebuah kata ikhlas tanpa pamrih, kelihatan kok jadi tidak mudah. Gitu ya. Tidak cukup mudah dilakukan. Kenapa? Karena kita terbiasa ada pamrihnya, ada sesuatu di belakangnya. Kita maunya ketika kita memberi, orang harus berterima kasih, orang harus menghargai, orang harus mengingat, orang harus membalas budi ini, dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai pamrih ya. Jadi banyak orang tidak ikhlas dan tidak pamrih. Jadi kalau kita melihat kenyataan, bahwa ada orang yang bisa memberi dana, bisa memiliki kedermawanan, ya, kemurahan hati, gitu ya. Akan tetapi ketika ikhlas atau tidak, ini sebuah persoalan lain, sebuah hal yang mungkin tidak mudah juga, gitu ya. Atau ketika kita ingin memberi dana, misalnya, oh saya mau danain pakaian, ya, pakaian kita sudah ada 7 lemari, ya, tiap tahun beli 1 lemari ini. Pakaiannya banyak, sepatu banyak, semua banyak, tas banyak. Ada orang yang koleksi mungkin sampai beribu-ribu pakaiannya. Nah, ketika suatu hari, ini udah mau didanakan deh. Ya, akhirnya dia pilih-pilih. Ya, buka lemarinya, dikeluarkan. Ketika mulai dipilih, dia mulai lihat, waduh, ini dulu tahun sekian pernah ke pesta si ini. Aduh, sayang kalau mau dikasih. Ya, dimasukin lagi. Kemudian, wah, pakaian ini dulu punya memori dengan si mantan. Wah, jangan-jangan. Nanti lupa, ya, digantungkan lagi. Kemudian, wah, ini lagi. Masih bagus. Nanti aja. Dari 7 lemari yang sudah dikeluarkan bajunya untuk didanakan, paling-paling tinggal 3 potong yang didanakan. Sisanya dimasukkan lagi. Kenapa? Nah, tidak mudah memberi dengan keikhlasan. Ya, tidak mudah. Jadi, kita harus belajar di sana bahwa kemurahan hati itu menuntut yang namanya keikhlasan. Kalau tidak, sulit bagi kita, ya. Oke, kemudian apalagi yang kita danakan selain materi? Ya, materi kita bisa melihat begitu banyak orang bisa memberi, tapi belum tentu ikhlas. Bagaimana dengan dana berikutnya, yaitu dana tenaga atau dana bantuan kepada orang lain, ya, dengan tenaga, dengan fisik kita? Pernah dengar nggak kalau di organisasi misalnya, ada orang mengeluh, ya, saya sudah membantu nih, ya misalnya di perayaan Waisak, ya jadi panitia. Saya yang kerja mati-matian, saya yang jadi ketuanya misalnya, atau saya yang jadi penggagasnya, saya yang cari dananya, saya sudah bekerja mati-matian. Tapi kenapa tidak dihargai? Kenapa orang tidak berterima kasih? Kenapa? Ngomel, marah. Ketika tidak mendapatkan penghargaan atau apresiasi, orang tersebut bisa marah dan orang tersebut bisa kecewa. Wah, next, berikutnya, saya nggak mau jadi panitia lagi. Saya kecewa, tidak dapat penghargaan, nggak ada yang respect, nggak ada yang ingat, nggak ada yang hargai. Saya, kalau nggak ada saya, acara ini belum tentu bisa sukses. Bla, bla, bla, bla, bla. Pernah dengar itu? Ketika kita membantu orang lain dengan tenaga kita, ya, maka yang dibutuhkan satu hal lagi, yaitu keikhlasan. Tanpa pamrih, ya, itu yang disebut sebagai kemurahan hati. Tapi, apakah cukup mudah bagi kita untuk bisa memberi dengan keikhlasan? Ya, coba dipikirkan, ya, dipikirkan dengan pemahaman yang lebih detail, ya, lebih mendalam. Atau di organisasi biasa pengurus sering ribut tuh, ya, siapa yang kerja paling banyak? Saya paling banyak kerja nih, tapi nama si itu yang top, ya, yang dipuji. Padahal kerjaan saya. Nah, ini lagi banyak sekali orang yang mau bekerja, mau bantu. Tetapi, kalau tidak mendapat penghargaan yang cukup, tidak mendapat apresiasi, terima kasih, dia merasa kecewa. Apakah kita termasuk salah satunya? Coba kita renungkan. Ya. Kita punya begitu banyak kebencian, dendam, kemarahan. Betul ya? Banyak orang yang stres gitu ya. Kenapa? Karena punya banyak kemarahan di dalam dirinya. Sehingga kemarahan ini menimbulkan kebencian. Kebencian ini menimbulkan dendam. Berapa banyak orang yang punya dendam dalam kehidupannya? Banyak sekali. Banyak sekali orang yang punya kemarahan dan dendam. Nah, bisa nggak kita memberi maaf? Maafin. Aduh, sebuah kata-kata yang sangat sulit. Ya, mungkin mudah ya. Ketika seseorang menyakiti kita, mengecewakan kita, kita bilang, ah sudah, gue maafin. Nadanya udah kelihatan. Maafnya pakai apa? Pakai hati atau pakai mulut? Biasanya cuma sampai di mulut. Memaafkan seseorang hanya dengan kata-kata, oh ya udah gue maafin ya, tapi lain kali ya, kalau kamu lagi ya, ngomong maafnya sekali, ngomelnya 700 kali. Ya, kita maafkan hanya sekedar basa-basi. Tetapi, apakah kita mampu memaafkan seseorang dengan ketulusan, dengan ikhlas, tanpa pamrih? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik. Ketika kita melihat segmen ini, bahwa kita memberi begitu banyak pamrih, begitu banyak keinginan, harapan dari pemberian kita, maka kita bukannya bahagia, malah kecewa. Kita malah menderita ketika kita memberi, apalagi tidak dihargai. Wah, itu sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh di sini, ya. Ya, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Berikutnya, kita akan membahas tentang kemurahan hati dalam hal menerima. Dalam hal apa menerima membutuhkan kemurahan hati ini? Nah, kalau kita lihat, yang paling sulit dalam hidup, menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kita ingin tetapi tidak dapat. Wah, betul-betul membuat kita kadang-kadang frustasi gitu ya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah lakukan yang terbaik, tapi kenyataannya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Nah, apa saja aspek dari menerima ini yang perlu kita bahas dan bagaimana kita mengatasinya ya. Jadi pertama, apa sih kenyataan yang harus kita terima? Pertama adalah menerima perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan pendapat, perbedaan harapan, perbedaan tujuan, perbedaan hobi, perbedaan keyakinan. Nah, kalau kita sudah bicara tentang perbedaan ini, ketika kita tidak bisa terima, yang terjadi apa? pertengkaran, pertikaian, peperangan, itu semua terjadi karena tidak mampunya seseorang untuk menerima perbedaan. Nah, untuk bisa menerima perbedaan ini, kita harus memiliki kerendahan hati. Terutama siap untuk mengalah. Karena tidak semua hal yang kita inginkan, kita harapkan, kita yakini, itu sesuai dengan apa yang orang lain yakini. Pasti ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan apakah kita mampu menerima perbedaan ini? Terlalu banyak perbedaan yang kita hadapi dalam kehidupan. Perbedaan pendapat. Suami, istri, anak dengan orang tua, dengan sahabat, dengan teman. Macam-macam. Perbedaan-perbedaan ini semua tentu membuat kita sangat galau, kecewa, marah. Kalau kita tidak bisa terima. Ya. Nah, mengapa seringkali terjadi pertengkaran, pertikaian atas nama perbedaan ini? Karena masing-masing merasa dirinya benar. Karena orang memiliki ego, keakuan yang kuat dan tidak bisa melihat pendapat orang lain sebagai kebenaran. Jadi kebenaran hanya milik dia. Akhirnya apa? Kita ngotot, kita merasa diri benar, kita merasa diri kita sudah yang terbaik dan seterusnya. Dan kalaupun kita mau mendengar pendapat orang, itu hanya sekilas. Kita tidak pernah mendengarkan, kita hanya mendengar. Beda ya, mendengar ya sekilas, ya kita hanya menggunakan kuping gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang mendengarkan, itu aktif. Kita bukan hanya kuping kita menangkap suara, tetapi hati batin kita juga bisa bekerja, menilai, memahami, mengerti. Apa yang kita mengerti? Yang kita mengerti adalah bahwa ada pandangan orang lain, sudut-sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Dan itu kita harus hargai. Jadi menerima perbedaan membutuhkan kemurahan hati dan kerendahan hati kita. Tidak semua hal yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita yakini, itu bisa diterima atau dimengerti oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah menerima ketidaksempurnaan dan kekurangan. Kita berharap dunia ini sempurna. Kita berharap teman kita sempurna, orang tua kita sempurna, pekerjaan kita sempurna, semuanya harus sempurna. Tapi kenyataannya, banyak sekali hal-hal dalam hidup kita yang ternyata tidak sempurna seperti yang kita harapkan. Banyak orang yang mengecewakan kita, sahabat baik kita, bahkan bisa jadi diri kita sendiri. Sering mengecewakan. Kenapa? Karena kita sering tidak sempurna. Berapa banyak di antara kita yang sering menyalahkan diri sendiri? Kenapa ya saya yang kemarin membuat keputusan ini sehingga saya yang hari ini itu susah jadinya? Kita menyalahkan diri kita. Ada nggak seperti itu? Ada. Banyak sekali orang yang menyalahkan dirinya sendiri. Bukan hanya kepada orang lain. Tapi diri sendiri juga sering disalahkan. Yang namanya penyesalan. Ketidakmampuan kita menerima ketidaksempurnaan dan kekurangan diri kita dan orang lain, itu membuat kita terpuruk. Kita berharap diri kita pun sempurna, ternyata tidak. Kita berharap orang di sekeliling kita sempurna, ternyata tidak. Dan kita harus bisa terima itu. Ada sebuah cerita, Anda sudah berteman baik dengan seseorang. Kita sebut saja namanya misalnya si Neng gitu ya. Si Neng ini begitu baik dengan Anda selama puluhan tahun dari masa kecil. Si Neng ini begitu baik. Banyak membantu, banyak menolong. Kemarin tiba-tiba Anda tahu si Neng berbohong sekali kepada Anda. Iya. Si Neng berbohong. Kira-kira setelah Anda mengetahui si Neng ini berbohong, masih mau enggak berteman dengan si Neng? Mungkin Anda mau, tapi tingkat kepercayaan, keyakinan sudah berubah. Bisakah Anda memaafkan si Neng yang berbohong kepada Anda? Biasanya sulit. Masih mau terima dia? Biasanya sulit. Sekarang pertanyaan kita balik. Anda berteman dengan si Neng udah puluhan tahun, Anda sering membantu dia. Ternyata, dengan satu dan lain hal, Anda terpaksa berbohong demi kebaikan si Neng. Dan Neng akhirnya tahu. Aduh, kamu berbohong dengan saya ya? Si Neng marah. Oke, setelah si Neng tahu Anda berbohong, apa yang Anda harapkan dari si Neng? Anda berharap si Neng mau mengerti?
2: Iya.
1: Anda berharap si Neng mau maafin Anda?
2: Iya.
1: Mau menerima Anda kembali?
2: Iya.
1: Mau percaya kepada Anda lagi?
2: Iya.
1: Tapi ketika orang lain bersalah, orang lain tidak sempurna, orang lain memiliki kekurangan, bisakah Anda memaafkan dia? Bisakah Anda menerima dia? Bisakah Anda tetap percaya kepada dia? Sulit. Dua sudut pandang ini membuat kita terjebak ke dalam keakuan kita. Ketidakmampuan kita menerima ketidaksempurnaan, kekurangan diri kita maupun orang lain. Kalau diri kita, kita sebut sebagai penyesalan. Kalau orang lain, kita sebut sebagai ketidakpuasan. Menyebabkan kita menderita. Kuncinya, kita bisa menerima. Dengan kemurahan hati, dengan keikhlasan, ketidaksempurnaan dan kekurangan, baik diri kita maupun orang lain. Jadi, menerima dengan kemurahan hati dan keikhlasan adalah kunci untuk mendapatkan hidup yang bahagia. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kita sudah memiliki kemurahan hati ini? Apakah kita sudah mampu memberi dan menerima dengan ikhlas? Nah, kalau kita belum memiliki keikhlasan dan kemurahan hati ini masih hanya sebatas di mulut, tidak di dalam praktek, ini yang menjadi masalah. Bagaimana kita mengembangkan belas kasih dan kemurahan hati ini? Kalau kita ingat kembali, kita mungkin pernah menolong orang. Kira-kira apa sih yang mendasari atau mendorong kita untuk menolong orang lain? Belas kasih. Karuna. Kita merasa kasihan. Ketika kita melihat penderitaan makhluk lain, kita merasa kasihan. Di sanalah terjadi dorongan untuk membantu, untuk mengulurkan tangan kita. Inilah yang kita sebut sebagai basic, akar dari kemurahan hati. Kalau tidak ada rasa kasihan gitu ya, melihat orang susah, menderita, sakit, kita kayaknya itu udah karma dia deh. Ketika kita ucapkan itu, tidak ada lagi rasa belas kasihan, maka tidak akan muncul kemurahan hati kita untuk menolong. Kita ya pergi gitu, cuek saja. Tapi karena kita memiliki belas kasihan, kita ingin dia tidak menderita, dia bahagia. Maka di saat itulah muncul kemurahan hati kita. Nah, kemurahan hati ini tentu mencakup ke dalam pertolongan, ya, membantu, peduli, ya. Tetapi peduli ini bukan hanya berbicara tentang orang lain atau makhluk lain. Seringkali kita lupa, ketika kita membantu orang lain, kita kemurahan hati ini kita lupa kepada diri sendiri. Ternyata diri kita sendiri juga kita perlu bermurah hati, ya. Kita perlu berbelas kasih kepada diri kita. Banyak orang yang tadi saya jelaskan, banyak orang yang sering menyalahkan dirinya, menyesal gitu ya, dengan sebuah keputusan yang dia lakukan di masa lampau. Kadang-kadang dia menyalahkan dirinya. Nah, mulai hari ini kita berbelas kasih kepada diri kita juga. Ya, kita maafkan, kemudian kita coba olah kembali batin kita sehingga batin kita menjadi lebih teduh dan damai, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan. Nah, bagaimana kita mempraktekkan kemurahan hati yang ikhlas ini, ya, dalam memberi? Tadi di awal kita sudah jelaskan konsep dari memberi, ya. Nah, sekarang bagaimana praktek kemurahan hati dengan keikhlasan bisa kita jabarkan atau kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memberi materi, misalnya dana, uang, tenaga, pakaian tadi ya, harta benda kita kepada orang lain, di sana kita mulai menyadari bahwa ada hukum karma nih, ada hukum karma yang berlaku. Ya, kenapa saya harus memberi dengan ikhlas? Kalau kita tidak mengerti hukum karma, mungkin kita bertanya-tanya, ngapain? Saya kan kehilangan, saya kan jadi berkurang harta saya dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah mengerti hukum karma, maka kita mengetahui bahwa apa yang kita berikan di masa lampau ternyata tidak hilang, akan tetapi tetap berbuah, akan menjadi buah di masa depan di kehidupan kita. Hari ini kita memiliki harta benda, kita memiliki rezeki, itu semua dari mana? Ternyata itu semua berasal dari kemurahan hati kita di masa lampau. Ketika kita bermurah hati kepada orang lain, memberi berdana, maka hari ini muncul ya rezeki, harta, kemudian kita mampu hidup dengan layak, punya rumah, punya mobil atau punya kendaraan, dan tidak semua orang memiliki itu. Jadi kalau kita masih berhitung-hitung dengan apa yang kita beri, maka kehidupan itu juga akan, rezeki juga akan berhitung-hitung dengan kita. Jadi apa yang kita terima hari ini merupakan apa yang kita beri di masa lampau. Sehingga dalam konsep seperti ini, semakin ikhlas kita memberi, maka parami atau karma baiknya semakin besar. Semakin kita berhitung-hitung, semakin tidak rela, semakin kita berdagang gitu ya. Kalau berdagang atau sendiri kan, semua dihitung. Sekarang bagaimana kualitas kemurahan hati dan keikhlasan ini dipraktekkan dalam hal menerima? Ya, tadi kita sudah juga jelaskan, ya, menerima perbedaan. Ya, kita seringkali melihat bahwa orang lain berbeda dengan kita, ya. Dalam ajaran Buddha sudah jelaskan bahwa setiap orang ya memiliki pandangan, ya. Pandangan-pandangan yang berbeda-beda, ya. Pandangan itu keyakinan, harapan, keinginan, kemudian prinsip-prinsip hidup yang muncul dari budaya, kebiasaan, adat istiadat, pergaulan, pendidikan, dan seterusnya. Yang membentuk seseorang seperti itu. Yang kita sebut sebagai karakter-karakternya. Kita pahami kita sendiri punya karakter. Dan karakter ini berbeda antara satu orang dengan orang lain. Kenapa kita harus memaksakan semua orang harus sama? Kenapa kita harus memaksakan semua orang harus seragam? Ya, perbedaan di dalam keberagaman itu, kalau kita bisa melihat keindahannya, akan menjadi pelangi. Warna-warni cantik kan daripada satu warna semua. Akan jauh lebih indah gitu ya. Asal kita bisa melihat dengan mata yang lebih bijaksana. Bahwa perbedaan itu no problem. Yang penting bagi kita adalah menghargai setiap perbedaan. Ya, kalau kita bisa menghargai perbedaan, setiap orang punya keinginan yang berbeda dan kita bisa hargai itu, maka kita akan bisa hidup dengan lebih tenang dan damai. Jadi ikhlaskan saja kalau kita harus berhadapan dengan orang yang tidak punya tidak memiliki pendapat yang seragam dengan kita. Fine lah, tidak ada yang salah dari itu ya, karena masing-masing setiap orang tentu punya keinginan harapan yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sedharma yang berbahagia dan dharma, ya, hari ini kita sudah membahas topik tentang bagaimana memiliki kemurahan hati, dan kemurahan hati dilaksanakan dengan keikhlasan dan tanpa pamrih, sehingga apa yang kita jelaskan pada hari ini bisa menjadi basic dasar kita untuk mengarungi lautan samsara dengan lebih baik, sehingga kita bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Semoga apa yang kita jelaskan, apa yang kita diskusi pada hari ini, ya, bisa memberi satu inspirasi, satu wawasan baru, dan satu masukan yang berharga dalam kehidupan kita. Semoga kita semua maju di dalam dharma, semoga kita semua berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya.
3: Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama sharing Dharma yang disampaikan oleh Upasaka Pandita Kolim. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami haturkan terima kasih kepada Keluarga Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat, RRI Bandung Pro 1 97,6 FM, serta kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya siaran ini. Kita berjumpa lagi, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.

107.6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kita menyimak siaran Mimbar Agama Buddha, selanjutnya sebelum kita seru-seruan nanti di ngobrol-ngobrol bareng komunitas Savio Rangers, ini nanti akan ada M. Fikri Ardiansyah yang bakalan seru-seruan di ngobrol-ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini. Tapi sebelum itu kita simak dulu drama radio yang satu ini dengan judul Pelangi di Batas Negeri di Pro 1 RRI Bandung.

0: Tanjung Kumbi, Pulau Tiga Barat. Tidak pernah terlintas di pikiranku sebelumnya. Aku akan sampai di tempat ini. Ibu, inilah waktunya aku mengabdikan diri sebagai seorang bidan sepertimu.
1: Sudah lama, Bu, tugas di Tanjung Kumbi.
0: Ini pertama kalinya saya datang ke sana, Pak.
1: Siapa namanya, Bu?
0: Rahma, Pak.

0: Nur, ada tamu nih. Buatkan air lah.
1: Iya, Bang. Sebentar ya.
0: Mudah-mudahanlah Bu Bidan betah bertugas di kampung kami ya.
2: Iya, Pak RT. Saya juga berharap begitu. Dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa menerima keberadaan saya bertugas di puskesmas pembantu yang ada di Tanjung Kumbi ini.
1: Oh, ini tamunya. Silahkan diminum, Bu.
2: Oh iya, Bu. Terima kasih.
0: Nur?
1: Ya?
0: Inilah Bidan Rahma, bidan baru di kampung kita nih.
1: Oh, Bidan Rahma. Dari mana asalnya, Bu Bidan?
2: Dari Pekanbaru, Bu.
1: Oh, Pekanbaru?
2: Iya.
1: Kalau tugas di kampung ini, Bu, harus banyak sabar.
2: Kenapa memangnya?
1: Karena orang kampung sini kadang tak mau berobat dengan medis.
2: Oh, begitu. Bertugas di puskesmas pembantu di daerah perbatasan yang ada di ujung utara Indonesia ini menjadi tantangan sendiri bagiku. Apalagi ini adalah pengabdian pertamaku setelah menjadi seorang bidan. Semangat dan dekat dengan masyarakat, itu yang harus selalu kuingat.

0: Kak, kenapa ya masyarakat di sini sulit menerima keberadaan kita?
1: Maksudnya?
0: Mau melahirkan, lebih suka ke bidan kampung. Kalau sakit, berobat kampung.
1: Sabar Nisa, gak semuanya begitu kok. Gak gampang merubah kebiasaan masyarakat yang sudah turun-temurun. Hampir 2 tahun kakak di sini. Hal-hal seperti itu tuh udah biasa kakak temui. Tapi ya kita gak boleh putus asa. Kita tetap harus dekatin mereka. Itu udah kamu sterilin alat-alatnya?
0: Udah kak.
2: Bu Bidan.
1: Ada apa Bu Nur?
2: Itu Bu Bidan.
1: Ada apa?
2: Leha istri Bahar.
1: Kenapa?
2: Tidak melahirkan. Tapi ari-arinya belum keluar-keluar juga. Tolonglah Bu.
1: Iya, baik-baik Bu Nur. Nisa, tolong kamu siapkan semua peralatannya ya.
0: Iya, kak.

0: Aduh.
1: Mak Dayang, macam mana ni Mak Dayang?
2: Mak pun tak tahu bah. Kenapa tak nak keluar hari-hari dia ni?
3: Aduh.
4: Bu, yuk Mak Dayang. Masuk bu.
0: Tolonglah Mak Dayang.
1: Eh, Kak Nur. Kenapa ada Bu Bidan kat sini?
4: Kak Nur kasihan tengok lihat tu Bahar. Biarlah Bu Bidan dibantu.
5: Iya, Pak. Izinkan kami membantu istri Bapak.
1: Tak usah. Sudah ada Mak Dayang di sini.
4: Bahar, cobalah kau tengok lihat ni. Kau tak kasihan ke?
5: Iya, Pak. Istri Bapak butuh pertolongan.
1: Tak perlu. Kami dari dulu-dulu dah biasa pakai bidan kampung. Selamat pun. Tak perlu bidan-bidan macam kalian ni.
2: Tak apalah, Bahar. Mak pun dah tak sanggup nampaknya. Dah nak satu jam. Belum keluar juga ni.
5: Apa? Hampir satu jam? Itu bahaya sekali. Pak, tolonglah, Pak. Tolong percaya dengan kami. Ayo, ayo Nisa. Cepat kita periksa.
4: Kak, tekanan darahnya rendah, Kak.
5: Iya, Nisa. Darahnya juga masih keluar terus ini.
4: Macam mana nih, Bu Bidan?
5: Kita harus membawa ibu ini ke rumah sakit, Bu. Kita nggak bisa menangani di sini. Peralatan kita nggak memadai.
1: Apa? Ke rumah sakit? Tak. Tak perlu.
5: Pak, istri Bapak mengalami retensio placenta. Ini bahaya. Bisa komplikasi, Pak. Kalau dibiarkan saja, saya yang merasa bersalah. Karena saya petugas medis di sini. Kita harus segera berangkat. Waktu untuk sampai ke rumah sakit itu tidak sebentar. Satu jam lebih, Pak. Kita nggak punya banyak waktu. Tolonglah, Pak.
1: Nanti kalau terjadi apa-apa sama istri saya, siapa yang nak bertanggung jawab?
5: Saya, Pak. Saya yang akan tanggung jawab.

0: Tenang, Bahar. Tenang. Semoga saja Leha tak kenapa-napa.
1: Bu Bidan, Pak Dokter, macam mana istri saya?
2: Alhamdulillah, istri Bapak sudah selamat dan ari-arinya juga sudah kami keluarkan.
3: Alhamdulillah.
2: Untung saja segera dibawa ke rumah sakit, jadi kami bisa segera lakukan transfusi darahnya, Pak.
1: Terima kasih, Dok. Bu Bidan, maafkan saya, Bu. Kalau tidak ada Ibu, mungkin...
4: Sudahlah, Pak Bahar. Ini sudah kewajiban saya, Pak. Saya senang bisa membantu Bapak.
1: Sekali lagi, saya minta maaf, Bu Bidan. Dan terima kasih. Terima kasih sekali lagi, Bu.

Demikian drama radio Pelangi di Batas Negeri dengan sutradara Asparizan, penulis naskah Rita Retnandari, teknik montase Henry, dimainkan oleh Riawani, Asparizan, Rudia, Rita Retnandari, Elmi Subayang, Haspera, Saleh, Gandri, Suhelan, dan Murniadi. Sampai jumpa.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung malam ini barengan Rardian sampai jam 23 lebih 55 menit nanti. Tapi sekarang kita santai dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu nih bareng komunitas yang udah hadir di tengah studio Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Dengar di tengah studio Pro 1 RRI Bandung udah hadir komunitas Savio Rangers. Ini kita langsung aja ngobrol-ngobrol, ada Kang Fikri di ujung udara. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kabar baik, Kang?
2: Baik sekali, Kang. Kang juga baik?
0: Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan Bandung, lagi macet?
2: Wah. Ya lagi diputer-puterin mungkin ya.
0: Benar, lagi diputer-puterin ya.
2: Jalannya kesana kemari dan sebagainya.
0: Berarti tadi agak muter ya?
2: Agak muter, agak betul. Muter.
0: Dari mana, Kang, kalau boleh tahu?
2: Tadi itu lagi ke daerah Jalan Ahmad Yani sebenarnya.
0: Jalan Ahmad Yani.
2: Iya. Terus nggak lama kita ke Budi Sebedai dulu. Makan nasi goreng di situ.
0: Oh, baru kesini. Makan malam dulu ya. Benar, luar biasa. Terima kasih. Tapi sebelumnya ini Kang Fikri udah mampir ke studio Pro 1 RRI Bandung buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharingnya di sini. Luar biasa. Dan juga ini mewakili mungkin Savio Rangers gitu ya. Solo aja nih Kang Fikri, yang teman-teman yang lainnya kemana? Yeah.
2: Teman-teman yang lainnya ya seperti biasa, Kang, yang malam Gen Z lebih ke mencharge energi gitu ya, kalau
0: betul ya.
2: Jadi diwakili dulu deh gitu ya.
0: Luar biasa. Keren banget. Kita kenalan dulu mungkin sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Kang Fikri, boleh say hello sekalian, kenalin Kang Fikri. Siap. Dan juga Savio Rangers ini apa sih?
2: Silakan. Oke. Halo semuanya dimanapun berada. Kenalkan, nama aku M. Fikri Ardiansyah. Biasanya dipanggil M, Kang. Kalau di teman-teman.
0: Iya. Ya.
2: Karena keunikan di akte yang harusnya Muhammad jadi M aja.
0: Oh, jadi itu gak ada kepanjangannya ya,
2: M? Tidak ada kepanjangannya. Nah, selama berkuliah di Bandung memang suka mengenalkan diri sebagai M sih, kayak gitu. Biar lebih mudah ya.
0: Betul.
2: Karena nama Fikri udah banyak banget. Bener. Gitu di mana-mana.
0: Kecil juga ya, M.
2: Iya, M. Nah, kami dari komunitas Savio Rangers, yep. Salaman Environmental Rangers. Jadi itu apa? Komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, dan memang kita bermula itu dari keresahan terkait dengan lingkungan dan mencoba melakukannya, dan utamanya itu di Masjid Salman ITB, kayak gitu, Kak.
0: Luar biasa, keren banget ya. Ini ternyata deket-deketan ya, satu almamater saya juga di seberangnya tuh.
2: Kampus sebelah ternyata.
0: Satu kampus yang sama, satu almamater yang sama gitu ya. Luar biasa, tapi ini tuh ada dari kapan sih, Kang?
2: Ini komunitas ini sebenarnya kalau untuk di apa namanya sudah diatur untuk hadirnya itu dari tahun belasan mungkin ya. Tapi kalau untuk officially gitu ya, lahirnya itu tahun 2022.
0: 2022 itu officially jadi Savio Rangers gitu, betul, ya, secara betul. Sah gitu
2: sah,
0: ya.
2: Betul.
0: Wah, luar biasa. Tapi ini keresahan-keresahan yang muncul awalnya tuh memang terkait dengan satu isu lingkungan yang lagi ada atau gimana, Kang?
2: Sebenarnya kalau dibedah lebih dalam gitu ya, Kang ya, tapi kita coba ambil permukaannya dulu. Ini juga hadir mengusung dengan adanya Masjid Ramah Lingkungan.
0: Oke.
2: Jadi Masjid Ramah Lingkungan ini meliputi dari pengelolaan sampahnya, dari bijak menggunakan energinya, pemanfaatan airnya, apalagi masjid gitu ya. Dan kita juga ada kegiatan-kegiatan yang lain memang menunjang masjid itu bagaimana untuk bisa ramah lingkungan, seperti itu kurang lebih.
0: Berarti ini kalau misalkan kita tanya nih, isu apa aja sih yang menjadi perhatian komunitas Savio Rangers ini, Kang?
2: Oke, itu ada 5 poin, Kang.
0: Oke.
2: Yang pertama tuh kita masih fokus ke tahap pengelolaan sampahnya sampai dengan sampah yang terpadu. Yang kedua itu kita ada fokus juga ke farmingnya, jadi dari kompos yang kita bentuk, yang kita buat, dan itu nantinya kita olah dan jadinya nanti ada beberapa tanaman gitu ya, garden yang kita coba buat juga. Yang ketiga kita ada pemanfaatan energi, baik itu listrik dan sebagainya. Keempat itu fokus ke pengelolaan air. Dan terakhir itu kita ada Cat Rangers ya.
0: Cat Rangers, luar biasa.
2: Mengamankan soal, ya populasi kucing kan banyak juga ya di sekitaran masjid.
0: Betul.
2: Jadi khawatirnya ada masuk ke tempat-tempat ya khususnya untuk ibadah dan sebagainya. Makanya ada beberapa bagian yang akan mengurus itu gitu kan.
0: Luar biasa. Sejauh ini sifatnya apa sih, open community apa gimana, Kang?
2: Ini open community.
0: Oke, jadi siapapun bisa terlibat, masuk ya.
2: Betul.
0: Gitu. Oh, ini udah dari tahun belasan sebenarnya, tapi baru officialnya di tahun 2022. Yeah. Nah, sejauh ini udah ada berapa anggota atau kepengurusan, Kang?
2: Kita ada titik di mana pernah anggota tuh full 75 orang. Mm-hmm. Cuman pada akhirnya ya sambil berjalannya waktu bertahap-bertahap itu kita fokus memang 25. Mm-hmm. Awal sekali memang itu belasan hitungannya. Jadi memang sedikit sekali, bahkan penggagas kami Teh Lulu, Teh Reka, terus juga ada Kak Dinia Sarah. Mm-hmm. Itu fokusnya memang bagaimana mengembangkan supaya konsep ini bisa jadi model yang sustainable gitu. Mm. Nah, dari yang kecil-kecil itu akhirnya jadi besar gitu ya. Nah, sekarang yang anggota aktifnya itu kurang lebih ada 25.
0: 25 orang. Ya. Luar biasa. Itu dari berbagai macam latar belakang.
2: Betul. Dari SMA, ada dari kuliah juga gitu ya.
0: Keren.
2: Kita bahkan ada kegiatan rutin sebenarnya, tapi biasanya kita oprek dan gak jauh-jauh dari anak SMA dan juga anak perkuliahan.
0: Wah, kayak gitu. Buka rekrutmennya ini setahun sekali kah atau berapa lama sekali, Kang?
2: Kita setahun sekali, Kang.
0: Setahun sekali. Betul. Dan di bulan ini bakalan ada?
2: Di bulan depan.
0: Di bulan
2: depan. Awal bulan.
0: Oh, luar biasa. Ini menarik, kita bahas nanti ya.
2: Okay.
0: Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang penasaran ini sama Savio Rangers ini, boleh langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760. Atau bisa juga telepon ke 727-8978. Kita juga penasaran, ini Savio Rangers punya program atau kegiatan apa aja sih? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Tadi kita udah kenalan sama Savio Rangers nih di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini. Kita sekarang pengen tahu nih, apa aja sih kegiatan atau program yang ada di Savio Rangers ini? Harian, mungkin mingguan atau bulanan, tahunan gitu, Kang Fikri, silakan.
2: Oke, siap, Kang. Untuk kegiatan kita sebenarnya kita dia ya, menunjang dari kegiatan Masjid Ramah Lingkungan.
0: Okay.
2: Dan dari sana sebenarnya fokus kami itu masih di lini yang berkaitan dengan sampah. Nah, biasanya dari Savior Rangers itu kita membantu untuk sistem pemilahan sampahnya, baik kegiatan di Salman tentunya, Kang, ya. Seperti alumni dari ITB pastinya tahulah, di Salman nih banyak banget yang datang, kan. Ada yang menumpang ibadah, bahasanya bukan menumpang ya, beribadah, ada juga yang ya duduk sekedar bercanda, makan dan sebagainya. Nah, terkadang dengan jamaah yang banyak, dengan para aktivisnya dan sebagainya, itu sampah tuh memang harus diingatkan gitu ya. Dan kalau main lagi ke Masjid Salman, kan, nantinya itu ada 5 pilahan kalau kami. Jadi ada satu yang di warna hijau, itu yang bagian organiknya. Yang kedua yang warna hitam untuk di residu gitu ya, TPA dan sebagainya. Sisanya itu warna kuning, biru dan juga merah untuk kita daur ulang. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kegiatannya apa aja? Kegiatannya itu per minggu kita melayani untuk mengarahkan sampah di pemilahan gitu ya, kegiatan-kegiatan yang jamaah. Tentunya kita ada kegiatan juga bulanan. Biasanya kita ada rekreasi hijau.
0: Okay.
2: Rekreasi hijau tuh biasanya kita mampir ke mungkin seperti Tahura dan sebagainya. Anak-anak itu kita coba arahkan untuk kira-kira dari tempat yang seluas ini, pemilihan sampahnya itu seperti apa ya? Masih banyak gak ya masalah sampah di sini, dan apa ya bisa kita tawarkan gitu. Jadi kita juga mengajak anak-anak atau mungkin anggota-anggota kami untuk kira-kira dari hasil yang kita lihat di sekitaran kita, apa yang kita bisa lakukan kayak gitu. Nah, ada juga kegiatan rutin lainnya, yaitu biasanya sedekah sampah. Dan kalau tahunan kita ada pemilahan sampah di bulan Ramadan selama 30 hari, baik itu berbuka dan
0: sahur.
2: Dan yang terakhir kita ada sedekah wadah kurban, Kang. Jadi wadah kurban itu dari misalnya Akang punya tinwul gitu dan sebagainya, sedekahkan kalau kami, nanti kami bersihkan dan itu dipakai buat distribusi pemberian daging ke masyarakat kayak gitu.
0: Wow.
2: Jadi udah mengurangi plastik lah bahasanya kayak gitu, betul, untuk digunakan.
0: Betul. Luar biasa. Tapi tadi nginget Masjid Salman ini sekarang memang jadi apa ya, istilahnya titik kumpul gitu ya. Mahasiswa, masyarakat umum juga gitu kan. Belum lagi depannya kampus, belakangnya gelap nyawang.
2: Betul.
0: Jajanan hunkul kan. Terus juga kadang jadi jalan pintas juga gak sih Masjid Salman? Itu juga jadi salah satu tantangan mungkin ya, Kang, ya?
2: Iya, betul.
0: Luar biasa, karena sebegitu banyak orang, ini benar tadi kontrol sampahnya juga harus lebih aware ya.
2: Betul.
0: Tapi tantangan sendiri, Kang, ini mungkin di area Masjid Salman khususnya gitu yang akhir-akhir ini terjadi?
2: Tentunya kita ketika ada jamaah yang berkegiatan di Masjid Salman, itu kita sudah menerapkan SOP sebenarnya. SOP kegiatan minim sampah. Nah, salah satu SOP-nya itu adalah kita mengedukasi. Jadi di antara rangkaian rundown mereka, itu kita meminta waktu sedikit gitu ya, mungkin 15-25 menit, itu untuk mengedukasi bagaimana sistem pemilahan sampah, pilahnya bagaimana, dengan bahasa kita yang semudah mungkin. Kita juga menyusur kepada kira-kira yang akan kita hadapi itu orang tua, anak muda, itu tantangan betul.
0: Treatmentnya beda ya?
2: Beda. Dan ada yang akan menonton, seiring saya berlatih gitu ya, ngomong di depan, ternyata ngomong sama ibu-ibu dengan kapasitas 2000 orang di Masjid Salman, beda dengan anak kecil, anak TK dan sebagainya, sama bapak-bapak juga.
0: Benar, gitu. Beda-beda ya.
2: Betul. Dan yang jadi tantangan memang itu, Kang, ada beberapa jamaah yang memang ya kita gak bisa menyalahkan juga ya, ada yang numpang makan dan sebagainya, tapi mereka juga luput lah untuk mengetahui pemilahan-pemilahan. Jadi ada bahasanya waktu dulu tuh kayak, ah sampah segini doang. Mungkin kalau satu orang ya kelihatan kecil gitu ya. Tapi kalau untuk 30 orang, 50 orang itu jadi masalah kayak gitu sih.
0: Wow, luar biasa. Tapi kan kalau boleh tahu nih, Savio Rangers ini sendiri itu menyasar kalangan mana? Ini anak muda kan? Range umurnya seberapa luas, Kang?
2: Iya. Kita waktu oprek tuh menentukan umur 15 tahun sampai dengan 30 sebenarnya maksimal. Secara kapasitas itu masih tergolong muda. Jadi kita menyasar ke generasi-generasi muda seperti itu.
0: Muda sampai dewasa muda mungkin.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dewasa muda.
0: Dewasa muda. Luar biasa. Ini pasti penasaran banget gimana cara gabungnya. Jangan kemana-mana, kita bakalan tanya langsung nanti sama Kang Fikri mumpung ada di sini di Ngobras Ngobrol bareng komunitas setelah yang satu ini.
3: Merdeka adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara, bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.
1: Bandung malam ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Dengar di segmen terakhir ngobrol-ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Luar biasa tadi kita kenalan udah, terus tahu juga program dan juga kegiatan di komunitas ini apa aja, keren banget. Tadi ini juga udah cukup beberapa pertanyaan yang masuk tentang gimana cara masuk dan gabungnya. Kang Fikri, silakan mungkin gimana Kang cara masuk dan gabungnya?
2: Oke, tentunya follow dulu IG Instagram Savio Rangers kayak gitu ya. Yang logonya seperti air yang jatuh dan menumbuhkan gitu ya, warna biru lah. Filosofi logo kami seperti itu kurang lebih. Ya gitu Kang.
0: Jadi follow dulu ya Savio Rangers di Instagram.
2: Betul.
0: Yang logonya warna biru.
2: Warna biru.
0: Seperti?
2: Seperti air yang menumbuhkan gitu ya. Nanti ada seperti shower gitu lah.
0: Oke. Jangan lupa follow dulu, kepoin dulu gitu.
2: Betul.
0: Terus gimana lagi Kang?
2: Biasanya kita ada challenge di awal gitu ya. Mm-hmm. Misal dari teman-teman apakah sudah melihat gitu ya dari isu lingkungan atau apa yang terjadi gitu ya Kang ya.
0: Okay.
2: Nanti dari sana baru kita fokus deh untuk menggali potensi-potensi. Karena tiap membahas isu lingkungan kan beda-beda ya, gak hanya soal sampah dan sebagainya. Jadi nanti kita akan ada poster sendiri dan nanti ada form yang akan bisa diisi oleh teman-teman kayak gitu sih.
0: Luar biasa, jadi ditunggu aja. Tapi
2: betul,
0: pastinya semua informasi termuat di dalam
2: betul
0: Instagramnya
2: Savio
0: Rangers
2: betul
0: ya. Jadi kepoin aja atau mungkin DM dulu buat nanya-nanya
2: boleh,
0: bisa kan?
2: Boleh. Jadi curi start ya.
0: Curi start dulu nih udah aba-aba.
2: Yeah.
0: Luar biasa, kami juga membuka WhatsApp bagi Anda pendengar yang ingin bertanya di 0811-220-9760. Ini ada Rizky di Bandung, Kang Fikri katanya.
2: Okay.
0: Kang Fikri, banyak komunitas melakukan aksi bersih-bersih tapi setelah lingkungan itu, setelah itu lingkungan kembali kotor gitu meren ya.
2: Yeah.
0: Savio Rangers punya cara apa supaya dampaknya benar-benar berkelanjutan?
2: Menarik nih, menarik, wow, menarik betul.
0: Luar biasa, silakan Kak.
2: Iya, siap, menarik. Karena beberapa komunitas ya tadi kita lihat kan lebih banyak dan fokusnya itu ke aksinya.
0: Iya.
2: Nah kalau Savio Rangers itu sendiri, tujuan kami ada itu aksi dan edukasi sebenarnya Kang.
0: Iya.
2: Aksinya di awal kita perlihatkan, habis itu kita melakukan preventif. Bagaimana cara yang udah kita lakukan secara teknis, itu kita edukasi. Makanya kalau sewaktu-waktu nanti, Kang siapa tadi Kang?
0: Rizky
2: main ke Masjid Salman dan nanti melihat gitu gerombolan jamaah banyak. Kami akan mengedukasi bahwasannya untuk memilah sampah itu bagian naik level perilaku sebenarnya. Dulu kan kita taunya buang sampah pada tempatnya. Ternyata yang baik dan betul itu buang sampah sesuai dengan pilihan dan tempatnya kayak gitu.
0: Jadi kurang lengkap ya.
2: Betul, kurang lengkap. Dan itu sudah beberapa generasi gitu kita dengarkan dan sebagainya, tentunya kayak gitu terus. Nah dari sana kita mencoba naikkan level perilaku. Dari level perilaku itu ya mudah-mudahan ada dampak baik. Dan dari satu orang yang tidak sempurna membuang sampah gitu ya, dengan dipilah, itu menjadi salah satu contoh utama untuk yang lainnya mengikuti kayak gitu.
0: Wow, luar biasa. Semoga menjawab pertanyaannya, jawabannya menjawab pertanyaan Rizky ya. Kok jadi saya lupa belit? Rizky di Bandung, boleh kalau mau nanya lagi ya. Kemudian juga lanjut ke Aulia di Antapani ini. Kang Andre sehat, alhamdulillah. Teh Aulia sehat gimana? Menurut Kang Rizky katanya, persoalan lingkungan itu sebenarnya lebih banyak disebabkan perilaku. Gimana? Menurut Kang Rizky katanya, persoalan lingkungan itu sebenarnya lebih banyak disebabkan perilaku masyarakat atau sistem pengelolaan lingkungan kita yang belum optimal katanya. Nih gimana pandangan Kang Rizky?
2: Wah ini agak deep ya, karena membahasnya soal step by stepnya gitu. Kalau kami belajar waktu itu sama Ibu Tini Martini, salah satu dewan pakar dan juga pembina kami di Savio Rangers, beliau menceritakan bahwasannya untuk merubah kebiasaan masyarakat itu tidak cukup untuk kita menyampaikan secara langsung, mengedukasi. Harus ada contoh pertama. Yang kedua, fasilitasnya juga didukung. Karena kita saya pernah gitu sama teman-teman gitu ya, salah langkah. Ini jadi pelajaran penting buat kami. Yeah. Kami itu mengedukasi untuk sistem pilahan. Ternyata untuk tempat pilahannya setelah dipilah, untuk dikondisikan sampahnya itu belum siap. Jadi akan bahaya nanti ketika kita sudah dipilah. Tapi masyarakat akan melihat, ah sampahnya digabung-gabung lagi gitu ya, ngapain kita harus memilah dan sebagainya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan juga, ini tentu butuh uluran tangan dari berbagai macam pihak terkait dengan edukasinya nanti, bagian, ya kita bagi peran gitu ya. Ada juga yang menyiapkan fasilitasnya. Kalau di Salman sendiri, kita ada rumah komposting, Kang. Ada yang biasanya tuh menggunakan maggot, ada yang menggunakan cacing, ada yang menggunakan ayam dan sebagainya. Dan kita biasanya untuk yang residunya diolah menjadi RDF, jadi kayak satu presan kecil untuk pengganti arang nantinya. Dan yang lainnya itu kita tampung, kita jual yang bisa di daur ulang dan masuk ke kas masjid. Jadi itu satu bentuk nyata yang kita coba gaungkan dan kita melakukan gitu. Jadi kita juga nggak ragu dan masyarakat juga percayalah dengan hal tersebut gitu. Nggak ngawang-ngawang.
0: Betul,
2: gitu.
0: Keren ya. Luar biasa. Tapi kan apakah Savio Rangers ini punya kolaborasi mungkin sama sektor apa, sama lembaga apa, sama pemerintahan atau justru gitu?
2: Iya. Mungkin kolaborasi ada gitu ya, tapi kalau untuk in charge langsung dengan salah satu lembaga besar gitu ya, itu kita belum ada. Paling kita fokusnya itu di lembaga-lembaga lembaga dari Yayasan Pembina Masjid Salman, terus ada Rumah Amal Salman sebagai support dari kita sendiri, dan ada Wakaf Salman seperti itu sih. Okay. Jadi kita juga sempat bikin gantungan, proyeksi bisnis dan sebagainya, mungkin ke depan akan ke arah sana juga sih kayak gitu.
0: Keren, keren, keren. Kita lanjut lagi di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung, ada Yusuf di Cianjur. Katanya, Kang, kalau melihat persoalan lingkungan sekarang, apakah gerakan komunitas seperti Savio Rangers menurut Akang sudah cukup? Atau sebenarnya Savio Rangers punya proyeksi ke depannya yang lebih sistematis katanya?
2: Oke, ini tentunya akan membahas soal jangka panjang komunitas kami.
0: Betul, betul. Nih, apakah akan ada bocoran di sini?
2: Bagus banget pertanyaannya.
0: Gimana, Kang?
2: Tentunya untuk komunitas kami itu tadi ya, bergeraknya kalau memang sekarang-sekarang ini yang masih bisa kita lakukan dengan kemampuan kami, ya tentunya mengedukasi, mencontohkan, memilah dan sebagainya. Tapi untuk keinginan jangka panjang gitu ya, Kang ya. Dan ditanya apakah dengan Savior ini cukup, sangat cukup atau enggak? Jawabannya memang ya bagi kami ini tidak cukup gitu. Terutama komunitas-komunitas itu kalau kita melihat kan apalagi lingkungan itu banyak sekali gitu. Nah, yang kita sasari juga salah satunya kalau di Savior ini yang unik, yang kenapa saya juga mau ikut gitu ya. Selain komunitas ini berangkat dari aksi dan masuk ke edukasi, kita juga ada bagian risetnya. Nah, riset ini jadi modal biasanya untuk kita menyuarakan. Kalau ada data dan memang itu jelas, kita lebih enak kan sebenarnya gitu. Dari data ini biasanya kita lakukan modelnya advokasi gitu. Nah, mudah-mudahan sih dengan seiring jalannya Savior terus juga berkembangnya luas gitu ya, alumni-alumninya itu juga memberikan contoh yang baik gitu ya, kita bisa masuk ke ranah-ranah yang memang masuk kepada ya mungkin jadi advokasi hukum, terus juga mengingatkan sama para masyarakat itu dengan pola-pola yang baik, SOP-SOP yang bisa digunakan di beberapa daerah. Karena ini aku gak tahu ya, bentuk dari masalah sampah ini ternyata sudah meluas dan seperti yang Akang tahu dan teman-teman tahu tentunya, anak KKN di salah satu kampus itu banyak yang mengeluhkan kepada kami gitu, Kang mau curhat gitu, kayak ini di daerah kampung gitu ya, kami KKN jadi

0: masalah soal sampah yang mereka juga nggak ada pengolahan dan sebagainya. Yeah. Dan sedangkan ya konsumtif, budaya konsumtif dan sebagainya itu banyak sekali termasuk di kampung gitu. Nah, salah satunya gimana ya bijaknya? Nah, makanya daripada kita pusing dengan masalah-masalah teknis, saya berpikiran juga ada ranah ke depannya. Xavier juga mau masuk kepada ranah-ranah kebijakan atau mungkin advokasi gitu soal lingkungan.
1: Keren sih, keren sih. Wow, keren banget. Tapi jadi penasaran, ini juga selaras sama pertanyaannya Vina di Bogor nih ya. Kebetulan saya juga penasaran nih. Tadi udah ngobrol-ngobrol, di spill dikit, ini menurut Kang Fikri nih kata Vina di Bogor, apa kesalahan terbesar masyarakat ketika memahami konsep menjaga lingkungan? Apakah selama ini kita terlalu fokus pada hal-hal kecil katanya tadi? Mungkin juga bersangkutan sama apa narasi-narasi Kang Fikri tadi ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Gimana Kang?
0: Kembali lagi ya, karena memang budaya konsumtif itu sudah menjamur di kita. Jadi apa-apa kalau misalnya di daerah Bandung gitu ya, teh, ya kan orang mau lihat Bandung dengan jajanannya dan sebagainya gitu ya. Iya. Dan sedangkan satu jajanan tuh kok kemasannya tuh banyak banget gitu lah. Plastik diplastikin lagi dan sebagainya. Nah, tentunya itu bagi kami gitu dengan kawan-kawan itu salah satu bentuk untuk kita bisa apa namanya, mungkin amal baiknya lah gitu ya, untuk bisa menyuarakan, mengedukasi dan sebagainya. Tapi yang kita lihat memang masyarakat ini cenderung memang memilih untuk ya udah, dah itu mah sampah gitu ya, runtah gitu ya, dah buang aja gitu ya, dah memang bayar sampah berapa sih gitu. Padahal dampaknya itu yang mereka belum tahu gitu barangkali. Nah, sambil kita mengedukasi dengan masyarakat, karena tadi ya level-level dari perilaku masyarakat kan berbeda-beda. Tentunya kita perlu untuk melihat juga dari kasusnya mereka di tempat itu. Berbeda dengan kota tentunya, berbeda dengan desa, dan berbeda dengan yang ada di daerah Salman tentunya. Makanya dengan adanya masalah-masalah kecil itu, harusnya kita bisa helikopter view untuk melihat kira-kira akarnya di mana nih, biar nantinya masyarakat tuh mau memilah dan mau menjalankan dengan baik kayak gitu.
1: Wow, keren, keren, keren. Semoga menjawab pertanyaannya Vina di Bogor ya. Luar biasa, Kang Fikri, obrolan di Bandung malam ini di Ngobrol-Ngobrol Bareng Komunitas. Ini seru banget. Terima kasih Kang Fikri udah mampir-mampir buat sharing, buat diskusi bareng Pro 1 RRI Bandung. Tapi mungkin terakhir Kang, ada yang ingin disampaikan gak ke pendengar Pro 1 RRI Bandung? Silahkan. Atau ke masyarakat mungkin yang lagi
0: dengar. Ini mengutip dari salah satu senior kami gitu ya, Teh Lulu, pernah menyampaikan, kita tidak butuh satu orang yang sempurna untuk memilah sampah, tapi kita butuh jutaan atau bahkan ribuan juta orang yang tidak sempurna untuk bisa memilah sampah. Jadi kita mohon, apa, aku dan teman-temanku mengharapkan generasi-generasi sekarang gitu ya, baik itu generasi lalu atau ya disebut dengan Gen Z sekarang gitu ya, kita bisa lebih bijak dan kita lebih fokus kepada penyelesaian secara jangka panjang gitu terkait dengan sampah. Mungkin itu.
1: Wow, luar biasa. Kang Fikri Ardiansyah atau Kang M ya, lebih akrab disapa Kang M ini, bersama Savio Rangers di Ngobrol-Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini. Pendengar, terima kasih banyak Kang Fikri. Sama-sama. Sekali lagi sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi atau kolaborasi ya Kang ya, di lain kesempatan di hari baik berikutnya. Dan itu dia pendengar Ngobrol-Ngobrol Bareng Komunitas bersama Savio Rangers, ada Kang Fikri Ardiansyah di Pro 1 RRI Bandung. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar masih di Bandung Malam Ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di ngobrol-ngobrol bareng komunitas ini, bareng komunitas Savio Rangers, bareng Kang Fikri Ardiansyah. Wow, seru banget. Pendengar juga terima kasih bagi Anda yang sudah berinteraksi tadi di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Saatnya kita santai-santai lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di malam hari ini, lagunya lagu Indonesia tahun 80-90-an ya pendengarnya. Jadi langsung aja requestin lagu favorit Anda di ruang rindu malam hari ini di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Ruang rindu setelah yang satu ini.
2: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

97,6 FM Prol 1 RRI Bandung pendengar di Bandung malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi di malam hari ini kita sedikit menggalau jangan. Enggak deh, tetap seru-seruan.

0: atau ke 727-8978. Kayak Bang Fahri Hardiaman nih di Cihampelas juga udah request The Groove, katanya Satu Mimpi atau Andiliani, yang mana aja. Boleh nanti Andre puterin yang The Groove ya, Bang Fahri, yang Satu Mimpi. Juga di 727-8978 ini udah ada hadir pendengar kita yang siap buat request atau cerita-cerita mungkin ya di hari kedua. Ini Agustusannya masih pada lomba atau gimana nih, langsung aja kita sapa di 727. Kenapa? Coba yang mau nelpon di 727-8978 boleh, hayu. Tadi udah Andre angkat loh. Di 727-8978. Nah. Langsung aja kita sapa di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh. Siapa ini? Ada Mbak Sekar ini, luar biasa.
1: Udah apa-apa. Gimana sih Mas katanya?
0: Kabar baik Mbak Sekar, gimana kabarnya?
1: Ya sama-sama lah ya.
0: Alhamdulillah kalau gitu Mbak Sekar ya. Gimana 17-annya di Indonesia yang ke-81 tahun ini Mbak Sekar?
1: Ya mungkin Mbak.
0: Gimana-gimana?
1: Gimana ya? Ya tenang tentram gitu ya.
0: Tenang tentram.
1: Yang penting kan itu kan. Tenang tentram.
0: Benar, damai gitu ya.
1: Damai.
0: Benar. Di sekitaran rumah rame enggak, lagi rame enggak ini malam Agustusannya Mbak Sekar?
1: Iya rame ini.
0: Mbak Sekar nontonin kah?
1: Enggak.
0: Milih Ruang Rindu ya.
1: Milih Ruang Rindu.
0: Aduh luar biasa.
1: Ya kalau waktu masih ini ya sampai itu apa?
0: Sampai larut gue.
1: Sampai larut ini ya. Ke makam pahlawan.
0: Aduh.
1: Kalau dulu kan gitu. Ingat malam mau upacara ke malamnya, upacara di makam dulu. Terus siangnya upacara di gedung sate gitu.
0: Iya benar. Kalau sekarang mah menikmati aja lah ya.
1: Ya sekarang tinggal berdoa. Bisa mempertahankan semuanya gitu.
0: Luar biasa. Harapannya buat Indonesia ke depannya apa Mbak Sekar?
1: Ya. Tenang, tenteram.
0: Luar biasa.
1: Semua tercapai gitu.
0: Amin.
1: Kasihan Pak Presiden kalau enggak gitu.
0: Benar ya, harus kerja sama semuanya.
1: Jadi kita harus 100% percaya untuk pemimpin kita. Enggak akan membuat sengsara semuanya.
0: Amin, gitu. Amin.
1: Kan gitu kan. Kita harus percaya banget pada pimpinan kita gitu.
0: Oke. Luar biasa Mbak Sekar. Keren banget malam hari ini. Mbak Sekar bijaksana banget.
1: Bisa rencana. Bisa RRI itu jadi rumah rakyat Indonesia.
0: Betul. Harus. Luar biasa Mbak Sekar di malam hari ini, biar apa ya, malam hari ininya lebih sempurna
1: ini
0: lagi.
1: Satu kayaknya ya.
0: Apa?
1: Mas bisa masuk ke pertama.
0: Benar, gitu. Mbak Sekar ini pertama. Keren.
1: Iya, maksud saya aduh terima kasih banget gitu. Nah,
0: dengan senang hati Mbak Sekar.
1: Dengan senang hati. Aduh ya.
0: Luar biasa, ini biar makin spesial Mbak Sekar pengen diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Simponi Rindu.
0: Simponi Rindu dari siapa?
1: Meriam Belina.
0: Simponi Rindu. Boleh reputerin buat Mbak Sekar Simponi Rindu ya. Kirim salamnya buat siapa Mbak Sekar?
1: Untuk semua pecinta acara ini, selamat mendengarkan. Dimas Amri, selamat tugas sampai paripurna. Sukses selalu.
0: Amin.
1: Langgeng gitu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Sekar, luar biasa. Pengen diputerin Simponi Rindu dari Meriam Belina katanya. Boleh spesial Andre puterin buat Mbak Sekar ya di Pro 1 RRI Bandung. Mbak Sekar stay tune terus bareng Andre Ardian di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
4: Bandung malam ini.
5: Masih di Bandung malam ini bareng Rardian sampai jam 12 malam nanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, edisi lagu Indonesia, pendengar tahun 80-90an. Tadi udah ada beberapa lagu yang udah di request sama pendengar dan udah Andre puterin juga, semoga suka. Dan juga semoga malam hari ini di tanggal 18 Agustus 2026 ini, kayaknya orang-orang lagi baru pada istirahat gitu ya, karena kemarin mungkin abis ngerayain 17-an gitu ya. Yang begitu meriah di daerahnya masing-masing. Yang mau cerita-cerita mungkin keseruannya 17-an di daerah masing-masing boleh. Yuk, bareng Andre Ardian di 0811-220-9760. Di Pro 1 juga udah ada Andi yang siap buat request Kang Andre. Katanya di Karopian Heula, siap. Jam segini ngopi mah tuh nanti gak tidur gimana ah Kang Andi. Kalau Andre ya, kalau Kang Andi mah meren gak ngaruh mau ngopi jam berapapun tidur mah tetap aja tidur ya Kang ya. Katanya Kang Andi pengen diputerin lagunya Surya Tenggelam dari Krisye. Surya Tenggelam, yang itu bukan sih atau yang mana? Iya. Kalau itu tuh jadi original soundtracknya Gadis Kretek alias Gadis Kretek. Itu filmnya juga bagus dan apa yang ngeriko lagi, mungkin udah lama juga gak dengar lagu Surya Tenggelam, tiba-tiba ada di salah satu soundtrack film Gadis Kretek itu, tiba-tiba ngeblend banget sama filmnya. Siapa yang nonton nih di sini nih, Gadis Kretek luar biasa ya pendengar ya. Siap Kang Andi, nanti Andre puterin lagu Surya Tenggelamnya dari Krisye ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Kang Andi, by the way, gimana 17-annya? Cerita-cerita dong bareng Andre. Anda juga pendengar, cerita-cerita bareng Andre 17-annya kayak gimana ya? Di WhatsApp juga udah ada Teh Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Aku mau izin request lagu, boleh enggak? Boleh. Boleh. Dari pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, setiap hari kecuali hari Rabu itu request lagu di Ruang Rindu ya. Jadi pasti boleh. Siap Teh Lara, mau request lagu apa sok? Andre tungguin di sini ya. Juga bagi Anda pendengar meren yang mau nelpon bareng Andre di 727-8978 sambil cerita-cerita apapun itu malam harinya. Bandung 2 hari kemarin by the way hujan pendengar. Gimana kalau di daerah Anda hujan? Kebetulan 2 hari kemarin Andre baru dari Garut. Hujanan, kirain tuh gak bakalan rata sampai Bandung hujannya. Waduh, qadarullah, masya Allah. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat merasakan hujanan gitu ya. Dari Garut sampai Bandung luar biasa. Besokannya langsung 17-an. Keren gak tuh? Seru banget. Terus juga ada Lala juga yang request. Kang Andre salam kenal Lala katanya. Pendengarnya Pro 1. Pendengarnya Pro 1. Ya alhamdulillah pendengarnya Pro 1 mana nih? Pro 1 Bandung atau Pro 1 mana? Teh Lala request lagunya Biarkan Orang Bicara dari Lisa Rianto katanya. Boleh Teh Lala, nanti Andre puterin juga ya. Yang mau nelfon-nelfon juga boleh. Teh Lala kalau mau nelfon juga boleh ya bareng Andre Ardian. Pokoknya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bareng Andre Ardian sampai jam 11 malam nanti.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, yeah. Berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun ya. Ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, PPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya. Nah itu juga harus dijaga ya. Jadi memang yang dihimbau perlu minum air putih yang cukup ya, dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Barengan Rardian sampai jam 11 malam nanti di Pro 1 RRI Bandung. Ini ada Telita nih, dan juga ini udah krangkring-krangkring nih. Kita angkat dulu ya, tapi tahan dulu, jangan dulu ditutup. Telita katanya pengen nyapa dulu Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kak Andre, penyiar idola Telita, malam apa kabar? Kabar baik Telita, kabarnya gimana? Kak Andre, malam ini lagunya minta diputerin lagu Ari Lasso yang judulnya Hampa. Boleh Telita, nanti Andre puterin di Pro 1 RRI Bandung, stay tune terus ya. Dan juga ada Teh Lara Purnamasari, katanya pengen diputerin Tenda Biru. Itu ada di perempat kata kayaknya Lara ya. Boleh, tapi nanti kalau ada di Pro 1 Andre puterin ya. Juga di 727-8978 kita angkat dulu satu penelpon singkat saja ya. Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Waalaikumsalam, apa kabar? Merdeka.
0: Merdeka, luar biasa, kabarnya gimana Kak?
1: Hidup Persib.
0: Hidup Persib, tiga, berapa? 32, 31?
1: 63.
0: Karena luar biasa. Siap, pengen request lagu apa nih?
1: Dari Hijau Daun ya.
0: Hijau Daun yang mana?
1: Ilusi.
0: Hijau Daun, boleh nanti Andre puterin, ilusi, kirim salamnya ilusi, buat ya. Siapa?
1: Gimana Andre kabarnya, aku udah lama ya gak itu ya.
0: Apa tuh?
1: Gak apa, aku coba tebak dulu.
0: Apa ya, no?
1: Salah
0: ih. Kang Onai. Oh.
1: Salah.
0: Siap bungkusna?
1: Orang Jawa Tengah, masa lupa.
0: Siapa?
1: Cilacap.
0: Cilacap. Oh, Kang itu siapa namanya?
1: Herdi.
0: Mas Herdi, bener. Kabar baik Mas Herdi.
1: Habis nonton Persib dulu barusan, mantap pokoknya.
0: Oh, paingan Mas Herdi. Ini studionya lagi direnovasi Mas Herdi, kita teh.
1: Oh gitu.
0: Studio siarannya Mas Herdi, diputerin lagu Hijau Daun nanti ya. Kirim-kirimnya ya. Sok singkat saja Mas Herdi.
1: Nama Bat Andrea, sendirian.
0: Ya, sendirian sekarang ini sama emang-emang yang mau renovasi ya, ini
1: buat
0: studio.
1: Buat Diawati juga ya, selamat malam. Siap. Piano juga ya. Buat Kang Opik juga ya, Kang Sona juga, Bu Reni, Bu Nan, Kang Mansur, Mbak Sapitri, Tenais juga ya.
0: Siap.
1: Nada Nado juga, Reto Enyang juga ya.
0: Alright.
1: Nawan. Terus buat Telita Semedang, buat Muna Maharani, Kang Ahmad juga ya.
0: Iya.
1: Kang Asep, dua-duanya Subang Garut juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat semuanya saja lah.
0: Siap, atur nuhun Mas Herdi, Cilacap ya.
1: Mudah-mudahan Persib maju terus ya.
0: Amin, amin pasti. Tenang aja, nah, jangan khawatir Persib mah.
1: Mantap, barusan juga 3-2 lah.
0: Mantap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Herdi di Cilacap. Nanti kita puterin lagu requestannya ya. Di 727-8978 dan juga 0811-220-9760. Bagi Anda pendengar yang mau request, yuk langsung aja request di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung malam ini.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

Rumah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Canda mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Bandung malam ini.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: akan berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojong Loa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Terkait sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, "Pak, itu katanya sekolah digembok." Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, "Nih ada kejadian seperti ini." "Ya udah, di PJJ-kan aja," gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai. Tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, tidak ada jauh. Lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak. Masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk sip siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga, dari distrik, tapi juga dari DP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya, mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di pukul 22 lebih 56 menit, Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah request lagu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tadi juga ada requestan yang belum kebaca, ini dari Tessa Fitri tadi yang request lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita ya Tessa Fitri. Tadi udah Andre puterin, semoga suka sama lagunya. Terima kasih banyak juga bagi Anda pendengar yang udah cerita-cerita, request lagu, terus juga tadi berinteraksi di ngobrol bareng komunitas. Pokoknya seru banget hari ini. Thank you. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini masih ada Just More Music dan juga Bandung Malam ini sampai pukul 23 lebih 55 menit nanti. So, sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian. Di Bandung Malam ini 18 Agustus 2026. Andre Ardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

jiwaku sepenuhnya kau yang punya tanpa ku berpaling. Tak ku pahami diriku

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini, di tengah studio Pro 1 RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Hormon ya, nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause, itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak, terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk. Menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin As berkata pelan,
0: "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, bertepatan juga dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, Dina Alia kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar, membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, salam ikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kembali kita diberikan nikmat sehat untuk bisa bersilaturahmi melalui udara dalam program Mutiara Pagi. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung bersama saya Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani dan Dina Alia hadir menemani Anda ya hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan topik bahasan yang akan dikupas pada kesempatan pagi hari ini, Mutiara Pagi akan mengupas berkaitan dengan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Di sesi pertama nanti, seperti biasa, kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Di sesi kedua nanti, pendengar, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini sudah hadir Ustadz kita, guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik bagi hari ini,
2: Pak. Alhamdulillah, bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag, boleh jag.
1: Goreng.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, pagi hari ini. Topiknya juga menarik sekali ya. Kalau berbicara tentang komunikasi, ini hal yang sepertinya sederhana, tapi ya,
2: efeknya
1: sulit-sulit. Ya gimana sih komunikasi yang baik itu seperti apa, apalagi dalam rumah tangga sesuai dengan tatanan dan syariat Islam. Dalam hal ini kita akan kupas di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Silakan, Pak Kiai.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi An-Nihayah dimana saja berada, wargi alumni umroh An-Nihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, angkatan alumni haji angkatan 2026, dan seluruh muslimin muslimat dimanapun berada, bahagia hari ini. Yes, jag-jag, belejag, gorejag. Wargi, sebelumnya AA menyampaikan doa untuk Aki Gazi ya. Aki Gazi kemarin sakit katanya. Aki Gazi didoakan ya. Juga Cenia di Pelesiran, Bu Entin di Kebon Gedang, dan siapapun hari ini yang sedang sakit dimanapun, semoga lekas disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isyu anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqoma. Amin ya Allah rabbal alamin. Insyaallah hari ini juga akan berkunjung ke Pangalengan. Teh Widi, Kalangkungan Lembur Teh Widi.
1: Kalangkung.
2: Ada Tabligh Akbar di Pangalengan, di daerahnya Ibu Nelis Mina. Pak Wawan dari Cilenca teh lewat.
1: Terus.
2: Mudah-mudahan sararehatnya orang Pangalengan. Kita berjumpa insya Allah di sana. Mudah-mudahan keberkahan Allah curahkan untuk kita semua. Wargi, nah, berbicara masalah rumah tangga, Teh Widi, ada salah satu setan, namanya setan Dasim. Ada yang namanya Dasim nggak ya? Itu teh, dia tugasnya itu merusak hubungan rumah tangga. Jadi dia itu bertugas merusak keharmonisan rumah tangga, bahkan sampai ke jenjang perceraian gitu ya.
1: Tugasnya itu.
2: Tugasnya teh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa setan teh tiap hari mengutus, nah, iblis teh mengutus para setan. Dari iblis mah gegedugna gitu nya. Ayo setan mah anak buahna. Dan mereka itu disuruh memberikan laporan. Nah, yang paling diseneng disukai oleh iblis, dia akan mendapat kedudukan terhormat dalam pandangan iblis. Ada setan laporan, "Tuan, saya sudah merusak sholat seseorang." Misal gitu. Iblis biasa-biasa aja. "Tuan, saya sudah merusak pekerjaan seseorang." Iblis biasa-biasa aja. Tapi ketika ada yang laporan, "Tuan, saya sudah berhasil menghancurkan keluarga seseorang." Wah, itu paling diapresiasi. "Hebat kamu, keren kamu. Waduh. Jagoan kamu, sini duduk dekat saya." Paling tinggi kedudukannya setan yang bisa merusak rumah tangga seseorang. Nah, salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga sampai bisa hancur sehancur-hancurnya itu gara-gara gagal dalam berkomunikasi. Makanya ada kalimat ketika saya kuliah dulu ya, S2 itu kan komunikasi penyiaran Islam, jadi ada komunikasinya. Orang yang pandai berkomunikasi katanya, dia akan menguasai dunia. Jadi kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh kehebatan dia dalam berkomunikasi. Sok lamun aya dua orang anu pinter gitu nya. Dua orang yang pinter. Yang satu pandai berkomunikasi, yang satu tidak pandai berkomunikasi. Yang akan sukses menguasai dunia itu adalah yang pandai berkomunikasi. Jadi komunikasi ini punya kedudukan penting dalam pergaulan hidup di alam dunia ini. Komunikasi itu macam-macam ya, ada verbal, ada non-verbal. Ada yang diucapkan, ada yang dengan sikap, dengan perbuatan, itu juga komunikasi. Misal begini, si ibu malam Jumat dangdan gitu kan. Ngegelis lah cek kasarnya.

apa suaminya beli bunga, nyodorkan bunga gitu ke istri nanti. Tuh ngomong tuh nanaon. Nah, itu juga komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi. Nah, komunikasi ini penting untuk membangun keharmonisan. Dan rumah tangga teh mal harmonis lamun teu suami istri saling berkomunikasi gitu. Tantangan di zaman sekarang apalagi ya. Orang pinter nyebutnya disrupsi digital. Di tengah-tengah pergeseran tatanan kehidupan karena pengaruh digital. Kalau dulu kan seorang istri biasanya masak untuk suami, untuk anak, untuk keluarga, sekarang bisa dengan GoFood gitu ya. Kan beda. Pasakan hasil tangan seorang istri dengan hasil orang lain beda. Kalau dulu suami istri teh bareng kesana kemari teh gitu, bisa ngobrol dalam kendaraan, sekarang mah kan istri bisa berangkat kesana kemari dengan Gojek. Mun baheula mah ngariung teh kumpul ngobrol gitu, saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat. Ayeuna mah kan ngariung masing-masing asik dengan HP-na gitu. Jadi seolah-olah dekat tapi jauh. Suami sibuk dengan HP-nya, istri sibuk dengan HP-nya, anak-anak sibuk dengan HP-nya. Asik dengan dunianya masing-masing. Sehingga dekat tapi terasa jauh. Arek butuh sesuatu ge nge-WA teteh padahal hareupeun. Komunikasi ini penting untuk membangun keharmonisan. Kan telah dicontohkan oleh baginda Rasul dan keluarganya dulu ya. Ketika baginda Rasul sedang gundah gulana, sedang risau. Saat pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi kan dalam posisi bingung. Dalam posisi kaget, dalam posisi cemas, dalam posisi khawatir, bahkan dalam posisi takut. Tapi istrinya datang menenangkan. Istrinya datang memberikan support. Istrinya datang memberikan semangat. Akhirnya muncul rasa pede lagi dari baginda Rasul. Muncul semangat lagi dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu karena gaya komunikasi. Rasulullah cerita sama istrinya, istrinya mau merespon apa yang diceritakan oleh suaminya. Nah, jadi harmonis terus rumah tangganya itu. Dan komunikasi itu mencegah kesalahpahaman. Cerita gitu, ngobrol. Jadi kalau seorang istri misalnya dia menemukan sesuatu yang tidak pas dari suaminya, atau sebaliknya suaminya menemukan dari sikapnya, ucapan istrinya yang tidak pas, bisa dikomunikasikan gitu.

0: bisa ngobrol, sekedah nama tu ulah kitu, kieu kedah nama ye kahoyong abdi mada kieu, cik cik aku maha gitu. Demikian juga halnya ketika sang suami menemukan sesuatu yang tidak pas dari istrinya, cepat bicarakan, obrolkan, ngomong. Sebab kalau tidak bicara alias diam saja, itu namanya komunikasi terhambat, tersumbat. Si istri segen rek ngomong ke salah kita gitu. Atau si suami hoream keteluan istri teh gitu. Sebaliknya, suami ngestehaya ngobrol jeung pamajikan. Pemajikan geus api lain ka salakina, eta mah alamat rusak. Jadi rumah tangga bisa kacau, bisa rusak, bahkan bisa hancur gara-gara gagal dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi itu satu untuk membangun keharmonisan. Yang kedua untuk mencegah kesalahpahaman. Supaya tidak salah paham, makanya ngomong. Tidak usah ragu, tidak usah malu seorang istri berkata sama suaminya, mengutarakan apa yang diinginkannya. Malu teh berarti memang malu teh ya, al-haya minal iman gitu. Malu teh sebagian daripada iman, tapi lain malu nu kitu. Kalau malu kita berbuat dosa, tah itu sebagian daripada iman, malu teh gitu. Malu berbuat maksiat, malu berbuat salah, itu malu yang positif, malu yang bagus. Tapi kalau seorang istri malu ngomong sama suaminya, itu salah. Itu tidak benar. Atau juga seorang suaminya malu ngomong sama istrinya, sama, itu juga salah. Itu juga tidak benar. Terbuka, ngobrol, bicara. Nah itu adalah hal-hal yang menyebabkan rumah tangga utuh. Tapi kalau gagal dalam komunikasi, maka bisa saja bukan hanya retak rumah tangga itu, bisa saja hancur rumah tangga itu. Kalau sudah begitu, ya seneng deh yang namanya iblis itu ya. Kemudian komunikasi itu fungsinya merekatkan hubungan emosional antara suami istri, antar keluarga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suaminya. Jadi hangat. Makanya kesana kemari bareng. Nepangan sepuh cada ah. Sepuh saha yeuh. Sepuh suami ngiring istrina ikut. Kalau ada anak-anaknya ikut. Bareng dalam satu kendaraan, dalam satu mobil, berangkat sama-sama ngobrol, kan bisa ngobrol tuh di dalam. Bagaimana cina saya mah anaknya juga jauh pesantren atau sekolah, pulangnya kalau liburan saja, kan komunikasi mah bisa dibangun, ada komunikasi yang efektif. Tidak mesti bertemu tiap hari, berjumpa tiap saat, tidak mesti. Walaupun misalnya cuma sebulan sekali gitu kan, minimal ada komunikasi ketika si anak mengeluh misalnya. Pak, di pesantren teh geuning, senal teh sok ical wae gitu. Ditanggapi keluhan anak teh gitu. tong disalah-salahkeun, murun da tu apik. Murun da tu taliti, makana atuh. Tah, jadi jangan tong emosian gitu jadi kolot teh. Tong babarian, babari ngadat, babari ngamuk entong. Tampung keluhan anak. Tanya masalahnya di mana? Baru dia memberikan solusinya. Ya mengan nyalahkeun budak we. Disalah-salahkeun. Nah, itu untuk merekatkan hubungan emosional antara suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua. Jadi komunikasi itu penting. Mungkin kalau sudah hancur rumah tangga ya baru kita merenung, berpikir. Bagaimana cenah Ustaz sudah terjadi? Ya. Sudah terjadi tos kejadian. Dan istrinya juga gak mau diajak balikan lagi gitu misalnya. Atau suaminya juga ngestu malire. Kumaha eta? Ya bisa dijadikan pelajaran. Kejadian yang sudah-sudah bisa dijadikan pelajaran. Kekurangan apa nih dalam rumah tangga teh? Sehingga begitu membangun rumah tangga lagi tidak terjadi lagi. Manyarek terus-terusan we kitu rumah tangga teh kan teu mungkin kita bisa ngambil pelajaran. Oh, baheula teh rusakna rumah tangga teh gara-gara kumaha sih? Oh, gara-gara kurang komunikasi. Tang kemah dibangun kehangatan dalam berumah tangga. Itu saja tauhidi ya. Jadi rumah tangga itu akan harmonis kalau komunikasinya bagus. Jadi pentingnya komunikasi itu satu, membangun keharmonisan. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman. Yang ketiganya, merekatkan hubungan emosional antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Ya. Demikian.
1: Pentingnya komunikasi dalam keluarga. Jadi itu salah satu yang dengan komunikasi salah satu yang menggugurkan tupoksi jindasim. Jadi tupoksinya itu mengganggu. Kalau komunikasinya tidak baik akan muncul kesalahpahaman, berkembang kemudian jadi selesailah rumah tangga itu berontak begitu ya. Dan dengan komunikasi menjadi kunci untuk tetap merekatkan hubungan keluarga bersama keluarga dan lainnya. Di sesi kedua nanti, pendengar, kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Kami persilakan Anda menyampaikan pertanyaan melalui layanan telepon 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung.

Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa sewaktu bersujud. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, di sesi kedua kita akan terima penelpon Pak Khobir yang juara ini.
2: Pak Khobir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahagia hari ini?
3: Yes.
2: Jag-jag, boleh jag?
3: Goreng jag.
1: Masya Allah. Oh, selalu sehat bahagia gitu ya.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam Pak Khobir.
3: Pak Kiai, sangat menarik sekali materi di pagi hari ini. Masalah komunikasi. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Kiai, nah, bagaimana caranya agar dalam kehidupan sehari-hari kita ini tidak terjadi miskomunikasi sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, jika kita ya menikmati pasangan seorang istri, kata Pak Ustadz, boleh saja berdusta jika misalnya sayurnya itu kurang asam atau kurang garam. Katakan saja, aduh nikmat sekali. Kalau sering-seringan begitu kan repot juga. Nah bagaimana Pak Kiai? Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menggelitik ya. Pertanyaan kedua, gimana tuh jen? Hayo, we kurang asin. Hayo, we asin tuh. Hayo, berdusta aja sesekali mah. Tenanawan jen atau we hayo, hayo, we asin. Hayo, we kurang asin. Wah, itu udah kumaha. Tapi menarik juga pertanyaan yang pertama, bagaimana supaya tidak ada miskom. Miskom itu kan kalau permasalahan kecil, kalau permasalahan besar kan jadi baskom ya Pak. Supaya meminimalisir terjadinya miskomunikasi antara suami istri yang memang dampaknya bahaya juga nih Pak, kalau yeah, terus-terusan miskom nih.
2: Ya yeah, jadi ada beberapa hal yang mesti dilakukan ya supaya tidak miskom. Satu, mendengarkan secara aktif. Jadi ketika istri bicara teta, dangukeun, sing saregep gitu ce kolot mah repok naon nya. Repok teh. Urang rep batur pok gitu. Ulah batur pok urang milu pok gitu. Kalah ka gandeng teu puguh. Kitu teh moal ieu. Bisa miskom. Jadi mendengarkan secara aktif. Kan kalau Baginda Rasul mah nya kalau ngobrol dengan seseorang teh suka bari senyum gitu. Eye contact dibangun. Jadi melihat wajah orang yang diajak ngobrol gitu. Tak ketika istri ngobrol teh tinggal ikan wajahna teh. Satu ya, mendengarkan secara aktif. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang jelas. Jadi nyarios teh kedah jelas. Ieu teh maksudna kamana, kumaha sing jelas.
1: Jentre begitu.
2: Jentre. Lugas cek bahasa ieu namanya, cek bahasa. Tegas, lugas, jelas. Tong ngawur ka ditu ka dieu gitu nya. Wah, tungtungna mah teu puguh ka ditu teh gitu. Supaya tidak miskom, berbicara dengan yang jelas. Kemudian tidak membuat asumsi sendiri. Cek saya mau tahu lah.
1: Belum apa-apa sudah menyimpulkan.
2: Nah,
1: gitu ya.
2: Gitu. Jadi dangukeun heula we gitu. Dangukeun heula batur teh kumaha ye ka mana maksudna? Ulah ujug-ujug nyimpulkan sendiri. Nah, selalu melakukan konfirmasi. Yeah. Kumaha sih lamun kieu teh? Nusalalasna kumaha ieu teh tah kitu. Jadi ada kitu. Laras ieu teh kieu. Nah, ada konfirmasi terus. Atau mengulang inti pesan untuk memastikan pemahaman yang sama antara kedua belah pihak. Misalnya diulang deui gitu tah, tapi intinya yang diulang itu. Itu supaya tidak menimbulkan miskom ya, demikian Khobir.
1: Kalau kalau kaitannya dengan masakan,
2: nah, kan boleh itu gaya komunikasi yang dibangun oleh Rasul gitu kan, supaya tidak ada ketersinggungan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya tadi ya ketika si istri masak sayur gitu, asin. Memang bener asin gitu. Kan lamun ditogmolkeun mah ketika istri bertanya atau teu ditanya ge ngahaja langsung dihardik istrina teh. Ya mah kuring teh dianggap sapi ieu teh. Tuh kitu nya. Hayuh we masak teh kieu. Itu kan tidak enak kalau seperti itu mah. Mah. Pasakan mama teh lezat tidak duanya. Cobi lamun dikirangan tak uyahna. Deh eta. Cobi lamun dikirangan uyahna berarti kudu ngarti teh pamajikan teh. Kalau salaki nyarita kitu teh kitunya.
1: Berarti asin teuing.
2: Asin teuing berarti gitu. Kumaha atuh? Ya minimal rek masak teh diasaan heula gitu tuh. Da aya rasa mah meureun samanya. Antara suami dengan istri juga samalah. Lamun kaasinan sama merenan istri juga merasakan gitu.
1: Ada kadarnya lah lidah teh kapasitas asin sampai di mana.
2: Iya, duka lamun tos mati rasa gitu tah. Jadi seorang istri teh supaya menyajikan pasakan yang lezat gitu nya. Diasaan heula ieu leuwih teuing naon, ieu kurang naon gitu. Gitu. Berusaha semaksimal mungkin masak teh supaya kepake ku salaki.
1: Kalau sesekali, kalau berkali-kali.
2: Kalau berkali-kali ya. Harus disampaikan juga. Satu kali dipakai gaya bahasa seperti itu gitu kan. Oh, kedua kalinya mungkin kita masih ku bahasa anu katilu mah lamun misana anger teu ngarti keneh wae nya jelaskeun wae mah. Ieu teh asin wae masak teh. Cobi tiasa dikirangan teu uyahna gitu. Ah gitulah. Bisi ku bahasa anu
1: kiasan
2: tidak paham teu kaharti gitu ku babajikan teh nya. Atau cobi wae ku bahasa anu lugas, tegas, jelas gitu tah.
1: Yes, jelas juga nggak nih pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan yang sudah ngantri dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rada berat, gitu. Ada peteran poli kemari aduh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Tentang masalah ini rumah tangga ya, suami istri boleh kan dikit. Kali-kali masalah pribadi mana ini jadi cerminan. Begini, kalau saya ketika ada istri, Pak, belum pernah misalkan kasih utasakan istri itu, duh, misalkan kurang garam, ah, tamai alias sendiri, belum pernah ngomong kalau saya makan kurang ini. Tapi istri saya itu kan, yang di atas sekian, sudah tahu selera saya bahwa masakannya lebih condong kepada manis ketimbang asin, gitu kan. Gitu. Seperti itu. Begini, Pak, dulu kan ketika saya punya istri kan. Terus saya kerja di waktu itu kerja di luar luar pulau di Kalimantan. Jadi saya itu kan menyuruh begini. Sok cina nikah aja daripada nanti di sana jauh dari istri berbuat yang tidak-tidak. Silahkan aja tanda tangan disetujui. Ketika anak saya lahir Pak dari sana istri saya yang tua itu silahkan kalau misalkan masih sayang terhadap istri muda saya diceraikan. Kata begitu lahir anak saya. Kata istri muda, silahkan teruskan aja yang tua. Kalau ini anak udah lahir, kalau masih saya istri, mau pilih yang mana? Kata bingung pak waktu saya begitu. Ini bagi anak itu bagaimana? Ah udah dua-duanya dicerai. Waktu itu, nah, itu bagaimana pak? Itu kan benar. Nah sekarang begini, mereka menghimbau bagi para suami yang sudah satu aja lah dirawat, dibina, jangan sampai pak. Yang saya rasakan pak, tidak ada ketenangan beristri lebih dari satu. Ini pengalaman saya. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa dicermin oleh yang lagi berumah tangga. Satu ajalah mungkin dirawat, dibina, jadi keluarga sakinah, mawah, dan warohmah. Itu mungkin. Terus satu lagi Pak, anak saya kan yang paling gede perempuan ya. Paling yang dari istri yang pertama, anak yang pertama, dari istri yang pertama. Udah punya anak satu, udah punya cucu satu Pak dari saya. belum bisa mengakui adik-adik yang beda ibu, yang beda bapak maksudnya kan, tetap aja. Nah, bagaimana cara tipnya Pak supaya anak yang gede yang paling anak sulung saya bisa mengakui adik-adiknya yang beda ibu. Nah, itu mungkin beda tip ibu, dari bapak ya. Mau menjelaskan salamnya buat yang di Banjaran, mudah-mudahan ya sudah sehat. Dengan bilang kepada saya, sabar aja dulu ya, nanti aduh waktunya katanya. Ya enggak apa-apalah yang penting
1: kita. Lampu kuning lagi, cina udah hijau.
3: Ya, udah, tapi kan dia mintanya beberapa bulan lagi katanya kan. Kita masing-masing sabar, jagalah iman masing-masing katanya dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Atuh deh, gimana tuh pengen sudah punya satu, pengen dua, Joel tidak punya dua-duanya. Ya satu dibina, pesannya ini atas dasar pengalaman pribadi mungkin. Pesannya satu aja Cen.
2: Ya.
1: Dibina, jangan sampai dibinasakan.
2: Sebetulnya dulu itu ketika ada tugas di Kalimantan atau di luar pulau ya, tempat yang jauh, bisa dibawa istrinya sebetulnya. Ya. Supaya tidak jauh-jauh dari istri gitu kan. Bisa dibawa istrinya. Saya juga tidak tahu alasannya kenapa istrinya gak dibawa saat itu. Kemudian bager we istri natenya. Jadi nyuruh Pak Irwan daripada berbuat dosa gitu kan. Berbuat maksiat, ya silahkan nikah lagi. Keren, bager pisan eta mun kitunya. Akhirnya terjadilah pernikahan. Nah, setelah beres tugas, beres bekerja, balik lagi kan ke kampung halaman. Jug-jug minta cerai dua anak gitu kok.
1: Akhirnya tidak, akhirnya enggak sama dua-duanya aja intinya.
2: Jadi menceraikan istri juga harus ada alasan. Kalau tidak ada alasan ya kita zolim dibuatnya. Suami itu harus ada alasannya apa gitu kan. Apa istrinya membangkang, apa istrinya tidak nurut, apa istrinya tidak mau melayani. Kalau misalnya tidak ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama, oleh syara, tiba-tiba dicerai sih gitu ya si istri itu, ya itu zalim. Ada, jadi cerai itu memang dibolehkan oleh agama, tapi dibenci oleh Allah. Allah tuh gak suka gitu. Artinya perceraian itu bukan jalan utama gitu. Ibarat orang sakitnya, ayo masih kena bisa ku obat mah, obat weh heula, loh kali operasi. Operasi mah jalan terakhir lah. Nah dalam rumah tangga juga begitu, perceraian mah itu mah alternatif terakhir. Setelah kita komunikasi buntu, berbagai macam cara, metode sudah dikemukakan semaksimal mungkin, namun ternyata tidak ada perubahan juga, ya apa boleh buat gitu. Nah, orang kan dalam Islam itu tidak ada istilah awet rajet. Awet rajet, awet rumah tangga dengan ripuh pas hewe gitu.
1: Hog-hag
2: we. Tidak juga ya.
1: Berarti ada yang salah tetap. Kalau awet rajet itu berarti tetap ada yang salah di komunikasi itu.
2: Iya. Begitu Pak Irwan.
1: Sudah
2: jadi terjawab, ya? Matos kejadian ayo namanya. Jadi pertanyaan nanti kumah inti nanti. Letus kejadian ya nama.
1: Hanya sekedar cerita saja,
2: cerita
1: berbagi pengalaman
2: saja. Berbagi jadi jangan, pengalaman.
1: Jangan sampai kejadian lagi seperti Pak Ahmad Irwan begitu. Cukup satu aja. Ya, konteksnya ini kembali ke perspektif masing-masing
2: berkaitan pengalaman gitu, Pak. Pak Irwan mengemukakan pengalaman, bukan pertanyaan, bukan.
1: Pertanyaan.
2: Oh, gitu.
1: Apa yang harus dilakukan seperti apa dan bagaimana? Ya, itu berdasarkan pengalaman. Curcol ini mah curhat colongan, Pak. Menyapa juga pendengar kita yang menyimak dan menyaksikan program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Ada Ibu Tintin Canti Herawati. Menyimak Teh Widya di Cicendo.
2: Cicendo ge juga nanti akan ada kita safari dakwah itu.
1: Safari dakwah di Cicendo. Sabtu ini.
2: Bukan. September kalau nggak salah.
1: September sudah terjadwal ya. Terus ada Ii Mahiha hadir di Cipendei. Kemudian
2: Cipendei
1: Purwakarta mungkin ya. Ada juga Bapak Entik. Hai katanya.
2: Pak Entik di mana Pak Entik?
1: Pak Entik di Garut.
2: Garut.
1: Kalau nggak salah di Garut. Menyimak Mutiara Pagi Umiati
2: Melong. Pak Heri.
1: Ada juga Bapak Dodi Susanto di Cibaduyut menyimak. Ada Cikadu Ibu Ei Sunengsih Lestari. Tawis Manco Tawis. Kemudian ada Ibu Retno juga bertanya apunten seueur kabel cenah dicaket Pak Kiai Muhun kalau resana jadi renov studio. Nah. Jadi kabel ngiring ke Tawis. Bu Retno sehat selalu. Pantik juga Manco. Ada Ibu Eni Roheni menyimak Mutiara Pagi jag-jag bejag. Ada Pak Ibu atau Bapak ini ya, Bu Ngatiti.
2: Oh
1: ya.
2: Jogja ya.
1: Ya, Ibu Rianti Wijaya. Ya Allah Bu Haja ya. Hapunten. Menyimak sehat selalu Ibu Lilis Yunengsi juga di Ciwidey. Jag-jag belejag gorejag. Bapak Najib Abdul Kowi juga Bapak Agus Cibiru. Ibu Cucu Rohayati juga
2: Cijotang.
1: Pak Nur Sodik di Cipanas Cianjur. Ibu Kartini juga hadir. Pak Soekartono. Ada juga pertanyaan dari Kang Supriyadi di Bandung. Dalam Islam kita diajarkan berkata baik. Kalau sedang kecewa atau sakit hati kepada keluarga, bagaimana cara mengungkapkannya dengan tetap menjaga ucapan? Wah, ini mah ilmu tinggi Pak Yaida. Susah ya ketika lagi emosi gitu menyampaikan kekecewaan kepada ya anggota keluarga dengan bahasa yang juga santun. Zaman sekarang ya sahauk. Gimana supaya tidak terjadi seperti itu?
2: Makanya Nabi mengatakan ya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Nah, itu konsep dari baginda Nabi itu. Siapa orang ya? Judulnya juga siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik-baik. Rek keadaan keur ngamak, rek keadaan normal biasa. Nu berkata teh nu baik-baik wae. Aulia smut, kalau tidak bisa diam wae.
1: Tapi melatihnya gimana Pak Kiai? Kan manusiawi ya. Sok refleks gitu.
2: Refleks aikur ambok mau ujug-ujug. Hei. Manggil tanya jadi kadang-kadang aikur biasa mah normal gitu kan, sayang, I love you, bebeb gitu kan. Aikur amok mah kadang-kadang sok muncul teh kebun binatang di bawah.
1: Yang mungkin lebih mengkhawatirkan ketika ucapan ibu untuk anak-anaknya nih, ketika anaknya soleh dalam tanda kutip, soleh luar biasa, keluarlah ucapan-ucapan ibu yang ya, saking kesal, saking kecewa, saking
2: amok. Nah itu makanya kita harus bisa ngontrol diri, sebab ucapan itu kadang-kadang bisa jadi doa toh.
1: Apalagi ucapan ibu katanya ya.
2: Hati-hati we. Gitu. Sakumakeuheul nage ka budak. Mending istighfar di intonasina atau aksentuasina dirada diieukeun nya astagfirullahaladzim gitu.
1: Makanya lebih baik dianjurkan untuk lebih baik diam ketika emosi lagi.
2: Ya tinggi, makanya tinggi. Nabi mengatakan berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak bisa diam.
1: Tapi kita gak bisa diam. Ini ada Pak Kasmo di Subang.
2: Dibuka weh teman, dibuka.
1: Enggak. Assalamualaikum Pak Kasmo.
4: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirubi alamin. Yes, jajan belajar belajar. Nasa diundang ajan badan ngabagrag.
1: Ngabagrag. Ditawi.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz Anor.
2: Waalaikumsalam Pak Kasmo.
4: Alhamdulillah, Pak Kasmo biasa pendengar RRI di tahun 60-an. Waduh. Cuman tahun 60 mah ada yang dakwati namanya Pak Abdul Rosid. Itu. Sekarang sudah merdeka, betul-betul merdeka menyeluruh dakwah ke Allah. Mudah-mudahan itu. Ini masalahnya jadi rumah tanahan gitu, Pak Ustaz.
1: Ya, komunikasi. Pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, dalam
4: Iya, sebetulnya rumah tangga harus betul-betul mendoa rumah tangga, mudah-mudahan ya sakinah wawadah warohmah itu. Terus doanya ya mudah-mudahan didoakan, ya sana daroa itu terus, walaupun sudah rumah tangga sudah nikah ngadoa terus itu supaya imah pagus pakai waktu barandar sibuk menagih itu jarang renuh itu, mudah-mudahan kerja gerilya terus ini lebak berlebak nyusul itu. Nah, lu dikaruskan Pak Ustaz bagaimana santan kuat-kuatnya itu ngegoda rumah tanah seperti setan hasil ngegoda rumah tanah, bagaimana cara dakwahnya, pikirnya masalah rumah tangga gitu. Ya, segitu aja, mohon maaf minggu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mungkin kaitannya dengan tupoksi jendasim tadi. Supaya jauh, ada zikirnya enggak, ada doa-doa yang paten enggak untuk dijauhkan dari godaan-godaan jendasim ini.
2: Ai petunjuk ti nabi mah nalika ngobrol jeung setan gitu kan. Ahlak tunasa bidzunub. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Kaula ngaruksak ka jelema teh ku dosa. Sok bakal kumaha lamun jalema geus kaeunteupan ku dosa gitu nya. Sanajan dia itu orang terhormat bakal jadi cilaka, bakal jadi ruksak gitu. Geus kaeunteupan ku dosa sanajan awalna teh terhormat gitu. Makanya setan mengatakan saya merusak manusia itu dengan dosa. Kumaha carana ya supaya jelema teh berdosa gitu. Tah geus dosa mah kan jadi ruksak jelema teh. Boh rusak di hadapan manusia. Boh rusak di hadapan Allah, nauzubillahnya ya Allah. Tapi mereka manusia itu merusak saya gitu. Menghancurkan saya dengan la ilaha illallah dan istighfar. Oleh karena itu maka perbanyaklah kita mengucapkan kalimat itu. Bade la ilaha illallah, bade istighfar. Kumaha we, mangga. Makanya Nabi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fa idza qadaitumus shalah fadzkurullah." Di mana beres salat teh tong langsung gajleng. Dikir heula itu ka Gusti Allah. Makanya ada tuh ya, selesai sholatnya dikir gitu. Nah itu salah satu upaya memohon pertolongan kepada Allah agar terhindar dari godaan setan. Ya, demikian Teh Widi.
1: Baik, ini pertanyaan dari Pak Kasmo menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita di Mutiara pagi ini. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kay.
2: Kesimpulan, ya kesimpulannya, kalau rumah tangga mau utuh, mau tetap harmonis, terhindar dari kesalahpahaman, mau tetap hangat, jagalah komunikasi. Mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang hamba-hamba Allah, yang bisa membangun komunikasi. Komunikasi sukses dengan keluarga, bisa dikembangkan lagi dengan tetangga, dengan jamaah, dengan ustaz, dengan semua kalangan. Orang yang menguasai komunikasi, dialah orang yang akan sukses dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRNet program Mutiara Pagi. Kali ini mengupas topik pentingnya komunikasi dalam keluarga bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAGM SOS. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami menyampaikan partisipasinya melalui pertanyaan di line WhatsApp juga telepon. Hatur nuhun pisan. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat kami sampaikan dan ditanggapi oleh Pak Kiai karena keterbatasan waktu. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya insya Allah kita medali. Kalau medali mah insya Allah kita terutama dari junior.
2: Seluruh mitra serta keluarga besar Gerakan Pramuka atas dukungan dan kebersamaan dalam memajukan Gerakan Pramuka Kota Bogor. Hari kita jadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat langkah dan memperluas pengabdian.
0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, DLH Kota Bandung melakukan perawatan intensif belasan pohon di Jalan Pahlawan Bandung. Pemerintah memberikan remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Widya Perdani. DLH Kota Bandung melakukan perawatan intensif terhadap belasan pohon di Jalan Pahlawan Kota Bandung. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
3: Sebanyak 11 pohon di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan Cikutra Kota Bandung ditemukan mengalami pengelupasan kulit batang pohon. Tindakan tersebut diduga merupakan perusakan bukan perawatan karena pengelupasan hingga memutus bagian kambium dapat membahayakan bahkan menyebabkan pohon mati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung Dato mengatakan pihaknya langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan masyarakat dan menemukan informasi terkait kondisi pohon tersebut di media sosial. Menurut Dato, bagian batang pohon yang terkelupas harus segera ditangani untuk mencegah kerusakan semakin parah. Jika dibiarkan, bagian batang yang terluka berpotensi mengering dan meningkatkan risiko pohon tumbang. DLH melakukan perawatan dengan menggunakan cairan anti jamur serta bahan yang membantu merangsang pertumbuhan jaringan baru. Bagian batang yang terluka diolesi antrakol, kemudian dibalut menggunakan karung yang tetap memungkinkan batang bernapas. Dato mengatakan pihaknya masih mencari pihak yang melakukan pengelupasan kulit pohon tersebut. Hingga kini pelaku belum diketahui. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan penanganan secara bertahap, mulai dari pembinaan dan pengawasan hingga tindakan hukum apabila diperlukan. Penanganan terhadap pohon-pohon tersebut melibatkan 4 organisasi perangkat daerah atau PD, yakni DLH, DPKP, dan Satpol PP, dan pihak kecamatan. Perawatan akan dilakukan secara rutin dan perkembangan kondisi pohon dipantau selama 3 bulan ke depan. Dato menyebut kasus pengelupasan kulit pohon tersebut merupakan temuan pertama di lokasi tersebut.
4: Tindakan-tindakan yang indikasinya melakukan perusakan terhadap pohon. Sehingga kemarin kita cek dan ternyata betul tindakan itu ada, kemudian melibatkan 10 pohon. Jadi itu ada upaya pengerikan yang tujuannya mungkin untuk merawat, tetapi kalau kita lihat itu bukan tindakan perawatan, tapi tindakan yang bisa membahayakan pohon, mematikan pohon. Karena dia memotong seluruh lapisan kulit.
3: Sementara itu pengelola Taman Kahati Kota Bandung, Denny Hidayatul Mukti, mengatakan petugas telah melakukan penanganan awal dengan membersihkan bagian batang yang terkelupas.
5: Pemolesan pada batang kulit kayu yang terkelupas dengan fungisida dan pengecatan dengan kapur. Lalu setelah itu kita tutup, itu hanya sebagai penanda saja, agar si pelaku siapapun lah tidak mengulangi. Ini sebagai penanda bahwa pohon sedang dalam proses perawatan. Kita nanti akan melakukan pemeliharaan setiap 1-2 minggu, itu akan kita kontrol, kita cek.
3: Ini menyebut terdapat 8 pohon mahoni dan 3 pohon angsana yang terdampak. Selain itu terdapat 1 tanaman hias bunga kertas yang juga mengalami pengelupasan.
0: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mengembangkan potensi wisata lokal, salah satunya di Situ Sang Hyang. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan melaksanakan berbagai kegiatan di objek wisata ini. Nova Nugraha menurunkan informasi selengkapnya.
6: Dengan potensi objek wisata yang dimiliki, Kabupaten Tasikmalaya terus mengembangkan objek wisata yang ada agar lebih dikenal. Salah satunya adalah objek wisata Situ Sang Hyang di Kecamatan Tanjung Jaya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemda adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lokasi objek wisata. Seperti halnya yang dilakukan Pemkab dengan menggelar lomba liwet yang diikuti perwakilan tiap desa di kecamatan setempat. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan kegiatan lomba liwet yang dilaksanakan di momentum peringatan Hari Kemerdekaan itu menjadi upaya untuk lebih mengenalkan situs Sang Hyang lebih luas selain mempererat kebersamaan warga. Kedepan, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara rutin terutama menjelang momentum hari jadi dan libur sekolah. Sehingga objek wisata yang ada semakin mendapatkan perhatian masyarakat.
7: Undang aja satu kabupaten, tidak apa-apa. So, persiapan harus lebih matang lagi. Kemudian waktu yang tepat itu menjelang bilang kalah saja, awal Juli, begitu anak-anak liburan sekolah, baru dak sinapa parahuan ini dibikin lomba. Panitia siapkan semaksimal mungkin. Saya sangat bahagia.
6: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah daerah. Namun demikian, Irfan lebih berharap jika pemerintah daerah juga mementingkan infrastruktur pendukung serta infrastruktur jalan menuju objek wisata yang saat ini rata-rata dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sehingga objek wisata yang ada, terutama objek wisata perintis yang ada di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin mudah dijangkau.
8: Lokasi wisata, tapi yang terpenting itu infrastruktur jalan yang menuju ke lokasi wisata itu harus bagus. Percuma kalau ada kegiatan tapi jalan rusak misalkan ke lokasi wisata itu juga males, warga juga bagus itu bagus.
6: Sedangkan dengan berbagai potensi wisata di Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah terus berupaya untuk mendorong pengembangan objek wisata yang ada agar menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Pemerintah memberikan remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan sebagai bentuk penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
9: Di sela penyerahan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Garut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pemerintah memberikan remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan sebagai bentuk penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik. Menurutnya, pemberian hak tersebut juga menjadi bagian dari upaya reintegrasi sosial agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal pembinaan dan perubahan perilaku yang lebih baik. Bagi narapidana, remisi diharapkan menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, serta mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
10: Berbangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hari ini berbahagia. Peringatan hari tahun ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia tahun ini mengusung tema melalui penyelenggaraan sistem kemasyarakat yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, di mana setiap hak warga binaan dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk hak memperoleh remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Indonesia yang adil mengandung makna bahwa hukum harus memberikan kepastian sekaligus menghadirkan keadilan yang berkeadaban. Keadilan dalam sistem pemasyarakatan tidak berhenti pada penjatuhan pidana.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Garut Rusdedi menyampaikan berdasarkan data per 16 Agustus 2026, jumlah penghuni lapas kelas 2A Garut mencapai 645 orang, terdiri atas 641 narapidana dan 4 tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 503 narapidana memperoleh remisi umum tahun 2026.
0: Bupati Cirebon mengajak masyarakat untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Aura Aulia menyampaikan informasinya.
11: Agar momentum kemerdekaan dapat dipelihara dan diisi dengan aktivitas positif.
12: Upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Cirebon berlangsung di lapangan Rangga Jati Sumber pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, BUMD, camat, lurah, kuwu, organisasi masyarakat, serta pejuang dan perintis kemerdekaan. Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan kegiatan positif untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Generasi saat ini berkewajiban untuk menjaga kemerdekaan dan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
11: Berisikan amanat luhur kepada generasi penerus agar momentum kemerdekaan dapat dipelihara dan diisi dengan aktivitas positif. Tujuan utama kemerdekaan adalah terciptanya tatanan masyarakat yang maju dan sejahtera, kehidupan bangsa yang cerdas, serta membina perdamaian dan keadilan sosial dalam pergaulan dunia yang makin bersahabat sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
12: Pemerintah Kabupaten Cirebon juga terus menjalankan berbagai program untuk mewujudkan daerah yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Tema HUT ke-81 RI yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi semangat untuk membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dengan memperkuat persatuan dan gotong royong. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan perekonomian di Kabupaten Cirebon agar pembangunan terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Aura Aulia melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Barat mengungkap sindikat internasional pengedar narkoba jenis sabu di Kota Depok. Selain mengamankan dua orang tersangka, BNN Jawa Barat menyita 5 kg sabu siap edar. Laporan Yuniarti.
13: Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan internasional pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kota Depok. Selain mengamankan dua orang tersangka, BNN Provinsi Jawa Barat juga menyita narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono menjelaskan, pengungkapan sindikat sabu internasional tersebut berawal dari informasi yang diterima pihaknya terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Cinere, Kota Depok. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berkolaborasi dengan BNN DKI Jakarta, Kota Depok, dan aparat lainnya. Pujo menambahkan, kedua tersangka ternyata merupakan residivis kasus narkotika. Bahkan salah satu tersangka baru sekitar sebulan keluar dari penjara, sementara tersangka lainnya bebas pada tahun sebelumnya. Keduanya diketahui merupakan warga Depok dan diduga kembali menjalankan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.
14: Ada yang baru keluar tahun kemarin, ada yang sudah keluar sekitar 10 tahun. Mereka semua warga Depok, artinya dari hasil pemeriksaan juga, didukung semuksan mereka mengedarkan barang cukup di Depok.
13: Pujo menegaskan BNNP Jabar kini memburu S, warga negara Iran yang diduga berada di atas kedua tersangka dalam jaringan tersebut. Penyidik telah mengantongi identitas dan foto S sehingga diharapkan proses pengejaran dapat segera dilakukan. Sementara Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Kombes Hanifa Martunas Siringoringo mengatakan JS diamankan sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat di Jalan Kelapa Sawit, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Petugas kemudian menggeledah kamar kos JS di kawasan perumahan Kelapa Sawit. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan MI yang sedang berada di dalam kamar. Hasil penggeledahan menemukan 5 bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga sabu di dalam lemari pakaian. Total barang bukti mencapai sekitar 5 kg dengan nilai diperkirakan 5 miliar rupiah apabila beredar di masyarakat.
15: Kami nyatakan dalam daftar pencarian orang melalui perantara saudara MI. Atas kejadian tersebut, kedua pelaku Berikut barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Jawa Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut.
13: Sementara Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah yang hadir di kantor BNN Provinsi Jawa Barat mengapresiasi pengungkapan kasus narkotika tersebut. Ia merasa

0: 26 dengan dihadiri ribuan anggota pramuka dari berbagai wilayah Kota Bogor. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran pramuka dalam membentuk generasi muda yang disiplin sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ketua Gerakan Pramuka Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan organisasi pramuka terus mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak. Menurutnya pengembangan tersebut diarahkan pada sejumlah bidang mulai dari inovasi dan kreasi, ketahanan pangan, digitalisasi, hingga pembentukan karakter dan disiplin anggota. Denny menilai berbagai kegiatan tersebut penting agar gerakan pramuka tidak hanya berfokus pada pembinaan anggota, tetapi juga mampu menjadi contoh nyata di tengah masyarakat. Ia berharap kolaborasi yang semakin luas dapat membuat anggota pramuka berperan aktif dalam menjawab berbagai kebutuhan tantangan di lingkungan sekitar.
1: Aktif dan adaptif. Mari jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk semakin memperkuat transformasi digital di seluruh gugus depan dan kuartil ranting. Bapak Wali Kota selaku menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada pemerintah Kota Bogor, kuartil daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Kementerian, Saka, Kalpataru tingkat nasional, seluruh mitra serta keluarga besar Gerakan Pramuka atas dukungan dan kebersamaan dalam memajukan Gerakan Pramuka Kota Bogor. Hari kita jadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat langkah dan memperluas pengabdian. Jaga alamnya, pangannya, kembangkan keterampilannya, digitalisasikan organisasinya, hadirkan manfaat bagi masyarakat.
0: Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyampaikan bahwa gerakan pramuka selama ini telah banyak membantu pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan. Ia berupaya adanya optimalisasi serta peningkatan peran pramuka melalui karya nyata seperti penanaman pohon, penguatan ketahanan pangan, dan pemanfaatan teknologi digital.
2: Generasi yang berkarakter, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma harus terus menjadi landasan dalam menghadapi perubahan zaman sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini menegaskan komitmen gerakan pramuka dalam mendukung ketahanan dan kemandirian nasional. Swasembada pangan tidak hanya tentang produksi, tetapi juga membangun keterampilan.
0: Saat ini keberadaan anggota pramuka di berbagai lingkungan harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan yang berkelanjutan dan kolaborasi, gerakan pramuka diharapkan dapat terus hadir sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat Kota Bogor yang lebih.
3: KONI Kabupaten Cianjur menargetkan juara untuk atlet junior di cabang olahraga biliar di ajang Pekan Olahraga Provinsi 2026 di Bekasi. Yan Sofian menurunkan laporannya.
4: Persiapan Pekan Olahraga Tingkat Provinsi atau PORPRO untuk olahraga biliar yang akan diselenggarakan di Bekasi bulan November tahun 2026. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Cianjur sudah mempersiapkan para atlet yang akan mengikuti event pertandingan olahraga bola sodok atau biliar. Segala persiapan untuk pertandingan di cabang olahraga biliar, para atlet sudah berlatih baik secara mandiri atau perorangan maupun bersama-sama para atlet senior dan junior. Pencab POBSI Cianjur akan mengirimkan 6 atlet senior dan 5 atlet junior. Dengan mengirimkan atlet senior dan junior, Ketua Pencab POBSI Cianjur, Pito Raspuji, atlet junior, targetkan medali emas di POBSI PORPROV.
5: Ya insya Allah kita medali. Kalau medali mah insya Allah kita terutama dari junior.
4: Dari jumlah 5 atlet junior itu diantaranya 4 putra dan 1 atlet putri.
5: Jadi junior itu 5 itu putra 4, putri 1.
6: Putri nih. Junior dan ini tadi di sana sebagian pulang.
7: Iya ya.
5: Ya, kenapa?
7: Putra 4.
5: Ya, putra 4, putri 1, itu yang junior. Kalau yang senior, putranya 5, putrinya 1.
4: Selain itu, jadwal latihan dalam seminggu 2 kali, termasuk latihan masing-masing secara

0: Mandiri. Untuk jadwal latihan setiap hari Senin dan Jumat sudah secara rutin. Dari Cianjur yang Sopian laporkan.
1: Pendengar, Persib Bandung menjalani laga terakhir di Dewa Challenge Series 2026 dengan menghadapi tuan rumah Bali United kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Bagaimana hasil pertandingan tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 setelah mengalahkan Bali United dengan skor 3-2 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib sempat dua kali berada dalam posisi tertinggal. Bali United membuka keunggulan melalui Gopel Wilson pada menit ke-53. Hanya berselang 1 menit, Persib mendapatkan hadiah penalti yang sukses dieksekusi Maklok. Gol tersebut membuat kedudukan kembali imbang 1-1. Bali United kemudian kembali memimpin pada menit ke-59 melalui sundulan Joa Ferrari. Namun Pangeran Biru tidak menyerah dan terus meningkatkan tekanan hingga penghujung pertandingan. Upaya Persib membuahkan hasil pada menit ke-88, Basa Sekulik mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2. Hanya 2 menit berselang, Gabriel Mutombo mencetak gol penentu kemenangan sekaligus membalikkan skor menjadi 3-2. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik menilai comeback yang dibuat Persib tersebut menunjukkan mentalitas yang kuat yang dimiliki oleh pasukannya.
3: Saya pikir ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh seluruh pemain di dalam diri mereka. Pertandingan belum selesai, sampai benar-benar selesai, dan para pemain selalu bermain sepenuh hati, baik saat kami sedang tertinggal maupun unggul.
2: Meski meraih hasil sempurna di Bali, Igor Tolik mengingatkan para pemain agar tidak cepat puas. Persib masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, termasuk membangun chemistry antar pemain dan menyempurnakan aspek permainan sebelum kompetisi resmi dimulai. Sementara itu, gelandang sekaligus kapten Persib Maklok yang mencetak gol melalui titik putih dan terpilih sebagai player of the match, menyebut mentalitas comeback menjadi modal yang penting menghadapi musim baru.
4: Saya pikir kita sudah berapa kali comeback musim lalu, dua musim terakhir. Dan setiap musim kamu harus lihat dengan pemain baru, spirit itu masih ada. Dan saya bangga kita bisa bikin ini di pramusim.
2: Klopp menilai karakter pantang menyerah tersebut akan sangat dibutuhkan Persib, terutama karena Pangeran Biru akan menghadapi persaingan di 4 kompetisi musim 2026-2027, termasuk kompetisi Asia. Kemenangan atas Bali United pun membuat Persib mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berhak mengangkat trofi Dewata Challenge Series 2026. Sebelumnya Persib juga menang telak 3 gol tanpa balas atas Sabah FC. Persib sendiri dijadwalkan kembali ke Bandung pada hari Rabu ini. Hasil pemusatan latihan dan 2 pertandingan uji coba di Bali selanjutnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027.
1: Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani. Selamat pagi.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: single atau double, yang penting happy. Kalau Widi udah double, Ajeng masih single, tapi tetap happy ya. Karena happy itu gak bisa kita beli di minimarket manapun, gak ada yang jual happy. Karena happy atau bahagia itu kita yang ciptakan. Satu informasi juga mungkin bikin Anda bahagia mendengar informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas. Udah ribet ya pagi-pagi lidahnya. Situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi-informasi lainnya kami hadirkan bersama teman-teman dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kang Gali.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Gali, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi TWD, sehat teh.
0: Alhamdulillah, kabar baik juga Kang Gali.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, walaupun rada cedem-cedem ya Kota Bandung, tapi mudah-mudahan suasana hati enggak ikutan cedem ya Kang Gali.
2: Alhamdulillah teh.
0: Alhamdulillah ya, happy pokoknya. Lalu lintas di jalan di Diponegoro, kalau dari pandangan mata saya nih Kang Gali, ini udah mulai padat antar jemput sekolah dan lain hal sebagainya. Tapi kalau dari pantauan CCTV Diskominfo sendiri gimana nih situasi Kota Bandung pagi hari ini Kang Gali?
2: Baik-baik, betul teh, untuk di jalan Diponegoro ataupun sekitaran arah Lapangan Gasibu itu memang terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 teh. Kemudian kita geser lagi ke area Asia Afrika dan sekitaran arah Braga, terpantau ramai lancar, sama juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita kemudian ke arah perempatan ataupun persimpangan Sumarekon dan Rumah Sakit, demikian pun sama terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kita ke arah perbatasan-perbatasan, di arah perbatasan barat Kota Bandung terpantau ramai lancar juga. Kemudian di arah selatan Kota Bandung di Koko Biswak terpantau ramai lancar juga, dan yang terpantau cukup padat itu di arah UPI teh, dari arah Lembang menuju Kota Bandung terpantau cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda 4. Demikian teh untuk informasi arus lalu lintas yang terpantau oleh Diskominfo Kota Bandung.
0: Itu lalu lintas. Tapi kalau cuaca agak cedem nih pagi hari ini, ada potensi hujan juga nggak sih Kang untuk hari ini di Kota Bandung?
2: Iya, untuk potensi ataupun pantauan cuaca yang diprediksi oleh BMKG itu pada pagi ini sampai nanti siang hari akan cerah berawan teh. Dan untuk sore hari menuju malam hari akan adanya, terpantau akan adanya hujan ringan. Jadi kami himbau untuk para pengendara warga Kota Bandung, khususnya pengendara kendaraan roda 2, untuk sedia jas sebelum berpergian. Demikian teh.
0: Itu dia, tetap jas hujannya dibawa ya, karena daripada nanti kehujanan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, sedia jas hujan sebelum hujan.
2: Betul.
0: Itu untuk situasi, untuk kondisi atau prediksi cuaca hari ini. Kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat, masih ada harga yang naik kah hari ini, turun bahkan, atau ada yang stabil?
2: Untuk harga pangan terpantau tetap teh seperti hari-hari kemarin. Jadi mungkin ada kabar baik ataupun kabar buruk nih, khusus untuk para ibu-ibu ya. Untuknya bawang merah di Rp30.000 per kilo, bawang putih Rp36.000, kemudian beras medium di Rp13.500, beras premium di Rp14.500, cabai hijau di Rp30.000 per kilo, kemudian cabai merah di Rp60.000 per kilo. Jadi khusus untuk ibu-ibu nih yang ingin memasak gorengan untuk para suaminya, untuk menghindari ataupun mempersedikit cabainya. Demikian teh.
0: Gimana atuh udah makan gorengan enggak ada cengek mah atuh riweuh ya. Itu untuk harga kebutuhan pokok masyarakat. Jadi doanya ibu-ibu itu Kang, ketika harga banyak yang naik, sing aya rezeki. Nah, itu doanya mah.
2: Kang, terlancarkan semuanya.
0: Amin. Kang, ada di layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
2: Ya, untuk hari ini ataupun pagi ini kami saat ini sedang menangani satu kejadian, yaitu adanya kecelakaan di Jalan Buah Batu yang sudah kami koordinasikan dengan Dinkes PSJ 119 Kota Bandung. Untuk saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi kejadian teh. Nanti untuk info update-nya untuk para wargi bisa kepo nih di Instagramnya Bandung Siaga 112.
0: Jadi untuk wargi Bandung dan pendengar Pro 1 RRI Bandung, jika melihat atau mengalami kejadian kedaruratan, langsung saja laporkan langsung ke layanan Bandung Siaga 112. Gak punya pulsa, gak punya kartu SIM card
2: juga bisa telepon ke kita teh.
0: Yang penting HP-nya hurung dan ada baterainya.
2: Yang penting bukan prank dan bukan ghost call.
0: Itu dia. Terakhir Kang, agenda pimpinan kita hari ini sudah ke intip kah, mau kemana aja?
2: Ya, untuk agenda pimpinan mohon maaf sekali untuk saat ini belum ada informasi teh ataupun informasi yang masuk ke kami. Jadi untuk giat pimpinan akan kami informasikan pada nanti mungkin di siaran sore hari.
0: Itu dia. Belum ada agenda yang keintip, bukan berarti tidak ada agenda ya. Biasanya jauh lebih banyak agenda dadakannya. Ya, pimpinan. Kang Galih, hatur nuhun untuk informasinya pagi hari ini. Sehat selalu. Salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Kang Galih, selamat kembali beraktivitas. Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung, Galih.
1: Bandung pagi ini.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026.